0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku LC Elton Juan, wakil ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak mayari gawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengalami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengalami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Jerimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional, siapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
4: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
5: Pagi Rewind.
6: Nganai bala nek mana puak ke? Mantan makmu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
5: Aku yang. Betul-betul. Ya, Jakub mana? Dua merangsang bala ini Indo. Tentang aku, Siti, Jakub merangsang hari ini yang aku semua. Nyesal ke aku ini dengan Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab dia nemu, sebab ini aku kalau ngajar aku. Dia, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dia. Anjuang aku berbini ke menua ulu kian dia. Ya. Awak kena nyasai pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mendiang ke Jakub. Ya, dia menemukan aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya kena nesalnya nesale. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
6: Oh, baji-baji.
5: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
6: Ya. Nanti baru anda empurau dia lula.
5: Nya kepada mana aku dah. Okey, ni yang aku kemudian aku nemu semua. Okey, aku ngai sekolah itu mana hanyong aku berbini game menolu.
7: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
8: Ya, 2 pagi Y pagi tu bah pagi hari 5 kita BC DJ GB pagi tu.
6: Ya, selamat pagi. Belak ulan julau pagi tu bergelang ngok kita. Ya. Mula selamat pagi megak ngagai ulan julau nah.
8: Ya, selamat pagi. Bebegak ngagai sidak ya ke bukai nak ngira dini alendo sidak ke pagi tu ya ke BC mendiang ke kami. Gena frekuensi ke semak do sidak ya diau. Bebega sidak ya ke diau di luar Menes Rawak ulih mendiang ke kita ngena nama GB.
6: Ngena RTM Click ataupun ngena radio denya sikit lagi namanya
8: radio online
6: radio boleh online
8: boleh megak dengan kami ngena portal RTM. Okey, jadi topik 2 pagi Y kita pagi tu nama utai ti dikemuan semua orang tang seluruhan lenyau nama ngenuan GB.
6: Entek disebut udu lenyau entek ke selalu terbaik aku kerjanya. Utai pengantar ya. Nemu terbelayan lah. Klip buat Ba truah mamli mel te tiap bulan nang meli belama nan mukini tebrayan lalu ente bau pias pian anengi ka ketawa le kada nan dai ngambe mel
8: na kala pan ku mana di bekeliat bau pias
6: ba bundu tebrayan nan latai bau pias lu tebrayan nan mudini
8: kira ke dengan nap klip buat tetap dari rumah ne dia jatuh perayaan tengah jalan oh. Rata-rata dupis
6: nah ya ketawa dek
8: okey jadi yang tadi ngau Gaby ngaku lagi memang aku madahal siti-siti dulu kita ikat meda kak macam ngau peningan begak tu Gaby pagi tu
6: yeah.
8: Ngau peningan kedekat berkongsi ngau kami dua Gaby buat dua pagi Y udah terus ngelawat page Facebook YFM Iban aku dekat macam peningan kita pagi tu amayo kenyapa selamat pagi tu Gaby okey jadi ke sekali tu mari selamat pagi dengan Kai Joniko Juan kuya semua mensia ngembuan masa tau ke time kuya kita sama bisi ngembuan 24 jam dalam sehari kia ta masa tau ke jam tu tadi enda uliah nikau serta nak nganti kita kia ya tetap lenyau tau ke time work for no man ku ya.
6: Ya logik ke nya ne?
8: Ya betul.
6: Awak ya.
8: Ya ya ya. Bunyi ke kita kalau ninga Siti Jaku hari pastor damu tidak salah ku.
6: Ya.
8: Gaby ia kalau nyebut kita mensia tu tadi nang gembuan 24 jam sehari tang cara kita ngenaknya tadi titih ke siku-siku kita itu tadi ne ikin jadi mari selamat pagi maga ngagai peninggal kita ke besi nyapa tu Inai Bibi Lilian Teni biar maga Injai Kandau Lanja Langkeh ya madah ke Gayari Sidaya Dimiri mana pagi tu biar maga mari selamat pagi ngagai peninggal kita Dominic untuk pagi tu kia tu sedentang lagi sekolah subak tu ku ya maya kedia babudi yang cawat udu lenyau ku ya baju PJ pan sidak ya dia ambil orang kia lenyau kia nyentuk ke dia tu nadai kalah bisik tu segi aman ti kata dia babudi yang DGB segi nang ya serulah lenyau barang kita
6: bisik penel bak ne dia buat budi yang kini
8: bisik ku kalau dia babudi yang tema yang nyak pun 4 ngau pun 5
6: nama lenyau
8: nadai kalah barang ku lenyau mayanya
6: sikit likun
8: tengok belakaban ku bisik lenyau duit bisik lenyau garik deh tengok terus sebenarnya gak kumpul nadai kalah lenyau deh Gaby
6: ya letihnya likun lah
8: likun apa nuan pu
6: nah ya so pagi ngakai yang wheel ke pagi tau nanti kita indok ku ya barang ke surah lenyau ianya sikit tetap aksesori buat kita indok sebakar tu bakar getah buat klip buat sikit suah amat lenyau jadi aku meda mak aku pukul kadang suah bergigak ke getah buat maya kak yang gua buat anak buah aku sebelum nurun sekolah dari impu kenyak gak DJ kadang suah nada ingat mai klip buat nyak men tek latai bau pia nyak men kenyang gua buat bergigak ke klip dulu ya sama kami dua itu ya
8: tajam buat tu segi dulu nyau kak ya mayuh ni beli kita itu aku nak dai mu tajam aku amat. Punya like ke selalu like tu amat nyadi
6: udung ke atas ngapa
8: ya betul okay Gaby kita berperinang dulu sebelum kita nampung baru macam komen peninggal kita bah Facebook YFM ke sekali itu tu lagu kini baik Sima makin sayau ngasuh lenyau YFM segulai sejarah.

Hari Red Crescent ngau bulan sabit merah serta dunia diklai 8 Mei nintian tahun. Ketahun tu ramai jakuk dikenal ianya Keeping Humanity Alive ditetap ke pengasih hati meruan dalam penghidup. 8 Mei mega dikenal ngelai hari pengada penengkebang gerimpung tu ianya Henry Dunan di Malaysia, Malaysian Red Crescent.

0: Risen, Kumpulan Sabit Merah, Serata Dunia.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: Ya, urai-urai lagu Goodbye Maxwell Franklin Saran. Ujung ke jam kita dia tu 25 minit udah lepas pukul 8 pagi. Kita lagi ba topik 2 pagi wai kita pagi tu. Nama utai ti di kembuan semua orang tan suran lenyau. Okay, jadi mari selamat pagi ngagai Peter Jang Awien tu Gaby. Kuya, nanti aku kuya nanti baku selipa ka amat lenyau kelebih lagi maya bisik pengerami kuya. Tu segi amat tu Gaby nanti maya musim pengerami kelebih lagi selipa jipun kau kita itu ka amat tu taban kurang.
1: Ngudai bisik kalak di taban orang lebuah pengerami.
0: Kalak Gaby tu ngenang maya kena muai YFM datai nemuai. Aku ingat baru panjang ni selipa kami dewai melati sama belak taban kurang pulai hari pengeraminya pulai
1: narai berselipa sama
0: kaki mana
1: aku bak Selangau warnanya narai ke aku narai berselipa nasi bisa spek kasut tunyi ya.
0: Okey, terima kasih mari selamat pagi ngagai pendengar kita. Ke sekali tu Max Maximilian Lee. Okey, jadi koya di tu pampapa kukut koya. Mayu Ahmad udah dibeli koya tang lama-lama nemu lenyau koya. Pampapa kukut tadi Gaby ne. Au nanti bak nuan numpu. Bekeni tu Gaby. Pampapa kukut tu.
1: Lawan udah ngena ya sikit nak engkah bak dua yang pu lenyau menyak. Tiap bulan natau nak meli.
0: Au amat bunyi kenuannya minggu tu tadi kenuan bisi pembaka pemapa kukut anak aku tu tadi ba atas meja. Aku tu tadi lama pembaka kukutnya ba atas meja de Gaby. Angkat aku tu tadi kan guna ya minggu tu tadi sekali aku kan guna ya pedak guna dah ke ba atas meja
1: kiri kenyal-nyal
0: dah guna namo kini ke penunggang maya kita kan guna ya maya kita kan guna ya nadai maya kita nadai guna ya bisi di pedak mata hanya aku pernah namo
1: ya.
0: Okey, mari sama pagi ngagai James Nuyang pagi tu Gaby. Jadi peningan kita tu hari betung kuya. Jadi utai ke bisi di kembuan semua kita ianya Sabau kuya. Tang Sabau tu tadi seluruhan dekat amal lenyau hari kita tiap minit tiap sikin kuya. Nanti tiap ikut kita itu tadi nak nemu napik tau ke nupik ya kuya. Baka perut kita seluruhan lapau tang ngikat pemakai ke mimik silap salah pengawak ngau jakuk kita ngau pengadiri dekat terkelanjur jakuk serta ngerugak Sabau bak dalam mati ke bisik kemuan tiap ikut kita kia dini no Sabau nyat lenyau tau ketesat deh ko ya
1: amai kenya
0: dekat nanya diri empu meh kita sebedau kita nesa ngampun utai udah kelanjur tu tadi ko ya mengharap ke semua Sabau kia serta berunding ke jakuk diri empu ko ya. Okay, tu tadi segi amat tu deh Gaby nanti maya kita ke mai ati kita keringat tu tadi deh. Out
1: Nerai penyapa ke
0: ya? Nerai penyapa maya nyat tadi out betul take James Nuyang tu tadi. Okay, bisik bak nuan Gaby tak
1: kita? Ya, saya ku Nadai minta kita bala peninga terus menaik komen ngakai Facebook kami ngakai ke bisik dikunci ngak bala peninga bukai meka ya. Jadi tu seninjak benar Robina ke ya ninga seduai nyebut pemapa kukut benua mapa kukut ya kuya. Ya, simpan mana Robina ya ngai ke lenyau.
0: Ikin ngagai peningat bukai kita ke dekat berkunci ngau kami dua YKB pagi tu ba dua pagi Y boleh terus ngelawak page Facebook kami YFM Iban ke pagi tu. Ikin jadi kita terus berpinang dulu ngau lagu berpadu nyawa ke di by Ricky Anderson seduai Mona lenyau YFM penggerak pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Tu bisa hari peningat kita siku tu tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya, ya bukan positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Tentang di berundiang memain. Ya si tip bicara dengan suhati celap deh.
1: Tahu. Udahnya. Waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: lagu kedepai Edaman Indian Regap Kulu Sesegap Kilik Mendengar ya. Okay, sebenarnya aku ngau kebi macam komen kita bab pes Facebook YFM Iban pagi tu mendengar aku dekat macam gerah hari upis Sarawak Energy madah kekuasa karan dekat terjanggal kena 9 hari bulan 5 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke ngagai 5 lemai bak lubuk antu sebangki pandai sebangki panjai sebangki baru ngau kenendu ti semak bak menuanya. Jadi penangguh terjangga kuasa karan tu ketegak pengawak nyeruri harus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat dinsu bak maya kebukai nyemak sarinya arena manah lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke tu ila penerang ti siliat tau ditanya bak nombor telefon 1300-88-3111 yang tadi gerah hari upis Sarawak Energy Peninga ya. Okey lagi nampung dua pagi wai kita pagi tu Gaby dulu macam ketua dek.
1: Ya selamat pagi ngagai Safan Nol ya ngarap ke bisa di ninga radio ke pagi tau ni tau kisah kami serumah ke susah mai kak kaya. Kita setiap bila ya nak bisa ngembuan sudau kena makai ni datang beli dua set tau ke dua lunsian kok kita nya apa yang sebulannya tinggal 2-3 ike sudau nama sudoknya nemu lenyau ga ketawa ya mayat lubuh ngendang tau nyak ga cerita kami serumah dan amat mengantai musim pengami kalak kini laman dek ke diau berumah panjai tau ke suweh berami berumah panjai surah lenyau sudok pingai begini.
0: Lenyau suduk lenyau pinggai tu suah gak tu de Gaby
1: damai orang
0: ya yeah, okay damai orang laban kita tu tadi nyau kira ke makai serumpuk beruai tu tadi deh nyau kena baik ke sekedar gandang ke nanti suduk tu ke pinggai tu tadi sebako dan laban nanti berumah panjai sida ya besi ngagak curah tak ke nulis nombor beli habis tanda
1: bisa kelai
0: out kira ke transit nak lama memang bilik orang dah pulai baru. Lama orang ke ngempu bilik bukai pun dah mau nyak ngi kita deh.
1: Sudah pulai
0: baru. Kira ke lenyau nak lama.
1: Ya terus narai.
0: Lenyau. Kini kurang madahnya ijau kara. Halo ambil banyak. Lagi bisi menang Gaby.
1: Ya, selamat pagi. Mereka dengan Max Milan. Ya. Pemahfah aku kuat ke Mayu. Penih beli. Lama-lama nyau tau giang na tau. Nah, pemapa ku kuat ke ya. Nyak nakak kerja tau.
0: Agi bisa.
1: Nah, dari tau.
0: Jadi. Bernard Bartolomea. Jadi selamat pagi ku ya. Simple jak ni tau. Utai ke mudah lenyau. Ya lenyau pengerindu. Okey, berkenanya Gaby.
1: Lenyau pengerindu. Nang suah maya kita darah sebab selalu lenyau pengerindu sebelum kita. Tua atau berumah tangga nak pihak ya
0: nak tanya ke genuan pula pak aku
1: apa
0: kunci ke dia meh
1: enggak ya kunci pansu rahsia lagi.
0: Okay, mari selamat pagi dengan Alista Juyang hari sibu to Gaby yang aku tai ke suah lenyau kayaknya pen ngau pemadam kia ka amai lenya banu gawa kia lihat gati ku bekeni sila tu tau nemu bisi kaki kini kia tau lenya tu segi amat tu bunyi kenuan tadi Gaby pen tu tadi suah lenya nak ngira ba dini ndo segi suah lenya indah gi ba upis ke tempu pen anti pen ba kunti di tu pen
1: ba kunti nya aku rasa gempuang ya. Mayuah maknya dia.
0: Ya betul. Ya semua hama lenyau. Lawannya mit tanya lu selit ke nanti udah kena tu tadinya ni ingat pula yang gue orang nyempu kala. Okay, jadi mari sok pagi ngagai di Nabugi sisi nyapa kita pagi tu peninggal kita hari kota Masai Johor tu Gaby bisa mendiang ke YFM mau pemaga peninggal kita pagi tu mit raya ku ya ngik kapan aku ku ya ianya duit ku ya asal kau berbayar benar bagi kak ke duit ku ya asal makai kak berbayar bagi kak ke duit ku ya ujung-ujung ya aku membayar ke biduai ku ya tu hari mid raya bisik kalah berkenyak non Gaby
1: Duit lenyau.
0: Bayar ke bayar lenyau duit.
1: Nah, raga kau buat nyanyi lagi nyelai.
0: Engkau, meow. Okay.
1: Atau Robina ke tau. Ya, lapan tua tarik bisa bersebut ke pasal sudau. Kau. Sudutnya pun bisa saya nemu terbaik. Ana ngikak taban ke rasuang celum pala. Leseliat ke rasuangnya bak tanam. Atau lu lihat di taku lu bayang berkini kamar rasa menghidup panjang. Okey, macam-macam luan pagi tau Robina. Ana ajak luan jadi langsung. Oh, Robina, selamat pagi.
0: Okey, okey, bisik pada luan dia, Gaby.
1: Nak lagi ni,
0: aku kan ingat baru. Komen pendengar kita, bab page Facebook. Okey, kaki kita kedekat, berkongsi cerita dengan kami dua, Gaby. Pagi tu, bab dua pagi, Wai.
1: Okey, bisik 30 minit lagi.
0: Ya, betul. Nuh kita maca pesan tau ke komen pendengar kita, bab pes Facebook YFM Iban. Okey, jadi mari sok pagi ngagai bala peninga ya ke baru aja begulai ko kami ba YFM ke bisik nyapa kita itu Gaby. Okey, ke sekali tok. Ari Safano tadi udah tu tadi Gaby.
1: Nama ko ya. Tak baca.
0: Lenyau sudok tu tadi.
1: Ya udah sudah.
0: Udah ne. Au. Bisi agi hari peninga bukai tu sida sisilia kumia tu sinyapa kita mega Richa Unop ku ya madah ke gayari sidak ya hujan beberis ba jalai simpang semujan ku ya nanti aku ku ya selipanya meh ti selalu nyelenyau ku ya kena taban ku reang ku ya anang ketuk ku ya nyokak semek gawai ku ya tu tadi bakal kaban kita kesikutnya tadi meh Gaby ne lenyau selipa maya deka datai musim pengerami maya musim pengerami segi selipa kita segi seluah lenyau
1: sidak pengali buah-buahnya laban kenya.
0: Ukai nak mesti ya ke Gaby maka orang bukai labannya nanti sedap ya kak kejamban semua kini selipa jipun tu tadi nyamai di password ketua deh nak bakal selipa ke sender-sender ke bukai tu tadi Gaby ne kita dekat giga git komen ke bukai tang sebenarnya kita dekat berperinang dulu ngau lagu ke dipinta peninggal kita tadi tu lagu ke dibaik ni ambil ke jemaat tu Gaby sayau-sayau buah kemayang.
1: Ya, tulislah merek komen bala peringat.

0: Ya, lagu Kedibai ni yang Michael Jerman, Sayau-sayau buah kemayau. Gabby.
1: Ya.
0: Baca komen kita.
1: Ya. Tinggal berapa minit lagi? Tanya. Dan dua tua pula yang berapa tinggal kita. 61 itu komen sudah diterima kami. Terima kasih ya. Jadi ke sekali itu... kita mulai selamat pagi dengan Denison Lingga. Untuk bak kami kelaki utai kudul nyamaya rami macis kau ya. Untuk udah pinjam si kau tahu lesap narai pedra lagi kau ya. Tanya ke orang ke minyau tadi. Lalu pindah udah. Lalu nama kau ya tu. Lalu pada udah suah tadi kau ya. Dan ada suah. Kaya amat. Okay, peningat kita ke sekali tu mulai selamat pagi ngagai asal sebab ku nakak kereta tanya siko peningat tu aja ke bisi mulai komen bak nuan ke bisi ini.
0: Oh, baca non ke sikok gate kunon tadi narai?
1: Narai tu alumpai. Ini tinggi sama pagi. Selamat jalan pengawak menuju seluar ya. Baku suruhlah lenyau utai ku ya. Nak ingat ini doang keh utainya. Agi. Nak mu nama utai ku ya.
0: Oh.
1: Mana butuh utai le. Ini tinggi dek, ke pagi tu.
0: Dek kenyebut. Dek macamnya lahir.
1: Ya ke lulia lahir me. Nah, aku ni tiap nama utai ke tulia ya tu. Dek anang mikir tak bukai.
0: Aku juga ya. Okay, bisa nak dah ni.
1: Macam-macam untuk yang tinggi ya.
0: Okay, boleh selamat pagi dengan Karina Edwin. Kau kami kia spinto. Segi sudut meh ke udu lenyau kia. Nadai segulai dengan orang makan dan sudut nemu lenyau. Engkau kami sebilik. Tu nemu nelan sudut kia. Pau pakai. Bisa sudut ke gagal orang bakal... kena orang nemu dek kon ais krimnya Gabby. Maka kon nemu dek ais krim kau lihat di empat kita tanya kon ais krimnya. Habis ini gagak korang sudoknya. Sudok ambil kita makai kena sudok tu tadi. Lalu lempak kita deh. Ya kena orang madah kira ke trial korang tu tadi deh. Pelabak aku sudok silap tu berketuk pelabak aku. Kai ke sudok setirnya.
1: Ya.
0: Dia nak ketawa.
1: Dia nak memacam.
0: Okey. Lintang okay. Dikemai oh, selamat pagi ku ya. Sikit sifat manusia udu lenyau ku ya. Selalu kat lenyau utai ku ya. Selalu kita nak ingat kita selalu lenyau fokus maya kita ke gawak ku ya.
1: Bisa gak lenyau fokus ya. Blur kadang-kadang lebih lagi intik kita bisa penyarut selalu mikir penyarutnya tentang bak tempat kerja maka nanti kadang aku maya 2 pagi tak. Sekarang bisa sekali ngau seruntuan, ngau siapa kan. Nyau fokus. Suai nanya aku nyebab bengap.
0: Nyak kita. Ada udah wait telefon Maya on air.
1: Ya. Ay. Ngelara aku.
0: Dah dah.
1: Ngelara okay. Direk ngelara dempo kena ya. Ngelara orang ngelara dempo. Saya ke pembukanya.
0: Okay. Gabby. Hanya jam kita tu nyawa dah serkat tu.
1: Okay.
0: Gabby. Laban kita dekat tinggal ke malam peninggal. Ngal Siti lagu gawai. Lagu Kedibai Rambles Water tu Gabby.
1: Ya. Yeah, sebenarnya malam peninggal kita ke bisa anak autism ya. Dengan... ke randau prisikal ge mulai ngasiko sida ari upis ke kuasa ke nemu bekawa ngau autism.
0: Ya, terima kasih banyak ke komen kita bapak Facebook YFM Iban. Terus kuliah share dengan kami. Nyentuh ke pengujung program tu lagi 24 jam sehari berenang kita bapak YFM.
1: Bye-bye. Bye.

0: Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu memaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memanai, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian. Ia mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian potensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
2: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this for the semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistics immediately get hit.
0: Dato' Sri Johari berkata demikian sebagai mengulas kiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli cecair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
3: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
0: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Mengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus lima perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri negeri komuniti kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram, termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada, di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dimantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan, iaitu kepercayaan awam, tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian. Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta memperlahankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi, iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya meminta serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan peningkatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

5104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Purina One cabaran 3 minggu. Mana? Kucing anda menjadi lebih sihat, lebih bersih, lebih aktif dalam 3 minggu. Sambut cabaran, lihat perubahan.

Okey, baiklah, 9.25 minit pagi. Terus bersiaran bersama kami, Limbang FM Pasti di Hati. Geng Sambat Dadio kita ni menceriakan anda hingga jam 12.30 hari nanti. Okey, tak kira di mana sahaja anda berada mengikuti siaran kita ini dengan jelas. Okey, Limbang FM akan terus menemani anda dengan lagu hiburan berinformasi Geng Sambat Dadio kita ni hari ini. Okey, hari Jumaat 8 Mei 2026. Masihi, okey. Pastikan anda kekal setia bersama Dimas di sini untuk hiburan dan juga perkongsian informasi kita yang pasti Dimas harapkan anda semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat pagi ini, terurus segalanya, ya, urusan dipermudahkan insya-Allah. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar, permulaan pagi yang indah, pagi yang baik, matahari bersinar dengan baik sebelah pagi hari Jumaat hari ini. Pastinya menggalakkan lagi aktiviti harian kita, berjalan sebaiknya insya-Allah, seperti mana yang kita rancang, seperti mana yang kita kehendaki insya-Allah, ya, untuk hari ini. Yang penting teruskan tersenyum, teruskan bersemangat pagi ini. Mungkin 9.26 pagi ini, sekarang ini pastinya mungkin ada yang baru sahaja sarapan pagi ke, ataupun dah lepas dah, dah memulakan tugasan. Selamat bertugas diucapkan untuk anda, ya. Semoga kerja harian anda terlaksana dengan indah, sebaiknya hari ini, ya, tak tertangguh sehinggalah ke minggu hadapan. Nak selesaikan hari ini juga, hari Jumaat kan, di penghujung tugasan kita untuk minggu ini. Esok hari Sabtu, Ahad, pastinya aktiviti untuk keluarga pula kan. Yang penting rancang dan juga kita lakukan semampu kita, sebaik yang kita dapat laksanakan. Okey, baiklah. Untuk pertemuan pagi kita, macam biasalah, ya, kita akan teruskan dengan hiburan dan lagu saja, baru saja anda dengarkan tadi lagu daripada Wani Hasri, Talam Bayung Atari, dan sebelum itu tadi daripada Nur Kumalasari, lagu Selamat Pagi. Okey, selamat pagi semua yang mendengarkan siaran Limbang FM 104.9 MHz frekuensinya, ya, frekuensi utama kita. Dan anda yang berada di Limbang, itu frekuensinya. Anda yang berada di Medamit 94.5 MHz. Anda yang berada di Lawas 101.1 MHz. Okey, semoga terus ceria bertemankan kami, tak kira di mana sahaja anda berada.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli. Banyak betul nak beli barang.

0: FM, pasti di hati. Dengarkan 5FM, Adio Kitani, pasti di hati.
1: Terima kasih telah mendengarkan 5FM sebagai radio pilihan di hati Anda. 5FM, pasti di hati.
2: Okey, baiklah, 5FM, pasti di hati. Sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang 10.19 minit pagi. Okey, terus bersiaran bersama untuk jam yang kedua pertemuan kita hari ini. Okey, untuk siaran Geng Samad Adia Ketani hari Jumaat hari ini. Okey, ini Dimas nak kongsikan untuk anda. Okey, untuk program Bazar Gawai Agro Tamu Medamit 2026. Okey, yang berlangsung bermula hari ini sehinggalah esok hari selama 2 hari. Okey, untuk hari ini pelbagai aktiviti yang disusun atur untuk pengisian bagi pengunjung-pengunjung yang hadir ke Bazar Agro Bazar Gawai Agro Tamu Medamit 2026. Dan untuk majlis perasmian juga hari ini dijadualkan ya, akan disempurnakan ataupun disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Hasbi bin Haji Abdullah, Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia merangkap Ahli Parlimen P221 Limbang di Dewan Terbuka Medamit. Okey, hari ini itu untuk majlis perasmian Bazar Gawai Agro Tamu Medamit yang dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Tamu Medamit bersama Majlis Daerah Limbang. Okey, dan untuk hari ini kaunter bergerak. Okey, cukai taksiran untuk pameran yang berlangsung. Okey, selain daripada jualan agro tamu. Okey, ada pameran, kaunter bergerak, cukai taksiran, ada program pengumpulan minyak masak terpakai dan juga pameran daripada AADK Limbang ya, agensi anti dadah

selain daripada program pameran tersebut, ada tamu Medamit Idol. Itu dia. Bagi yang suka nak apa, nak menyerlahkan bakat lah ni, khususnya bakat nyanyian, tamu Medamit Idol. Okey, hari ini juga karaoke tajaan ada Pekit Keling, ada salon gawai bergerak juga. Ini untuk mereka yang nak kemaskan diri lah ya. Dan juga ini malam nanti pastinya artis jemputan. Okey, untuk para pengunjung yang hadir untuk bazar gawai agro tamu Medamit 2026, dijadualkan untuk artis jemputan malam ini Rem Jana. Okey, itu untuk program bazar gawai agro tamu Medamit untuk hari yang pertama hari ini, hari Jumaat 8 Mei 2026 sehinggalah esok hari. Okey, Dimas nak kongsi untuk esok hari nantilah ya. Okey, kena nantikan ataupun pastikan anda terus bersiaran bersama Limbang FM, pasti di hati, tak kira di mana sahaja anda berada. Dimas akan kongsikan apa info kita dari semasa ke semasa yang Dimas inginkan ataupun harapkan untuk dari anda. Anda jangan alihkan frekuensi anda, jangan alihkan siaran yang sedang ke udara sekarang ini yang tengah menceriakan anda, geng Sambat Radio kita ni.

0: Okey, persembahan daripada Tajul dan juga Afiq Zazwan membawa kita terus ke pukul 10.32 minit pagi. Okey, kekal bersiaran bersama Limbang FM Geng Sambat Radio kita ni hingga jam 12 tengah hari nanti. Okey, Dimas nak teruskan dengan perkongsian info kita. Janji Dimas tadi kan, nak kongsikan untuk hari kedua aktiviti ataupun atur cara ataupun pengisian Bazar Agro. Bazar Gawai Agro Tamu Mudamid 2026 hari Sabtu. Kalau tadi dah Dimas kongsikan untuk hari ini, hari Jumaat, esok, untuk esok hari diteruskan dengan jualan Agro Tamu dan juga pameran. Okey, daripada agensi-agensi yang turut serta kaunter bergerak cukai taksiran Majlis Daerah Limbang lah semestinya. Program pengumpulan minyak masak terpakai, okey, boleh bawa untuk dikumpulkan, dan juga pameran AADK serta klinik bergerak diteruskan sehingga esok hari. Kalau tadi ada, hari ini ada tamu Mudamid Idol, untuk esok hari ada pertandingan mewarna. Itu dia antara program ataupun acara yang akan diadakan esok hari, pengisiannya. Dan ada senam Ria Gawai, senam Ria Gawai ya, dan Kumang Anak Mit. Nah, itu antara pengisiannya juga, Kumang Anak Mit dan artis jemputan sebelah malamnya. Okey, Kumang Anak Mit sebelah, pastinya sebelah malam ni. Untuk esok hari, artis jemputan Betty Bowing. Okey, itu untuk hari yang kedua, hari yang terakhir Bazar Gawai Tamu Mudamid. Dan untuk majlis penangguhannya juga esok hari, hari Sabtu, okey, yang bakal disempurnakan, dijadualkan akan diresmikan majlis penangguhannya oleh Yang Berhormat Dato' Aaron Ago Dagang, okey, Menteri Perpaduan Negara yang juga merupakan ahli parlimen P210 Kanawit. Itu untuk majlis penangguhannya esok hari. Dan hari ini tadi untuk majlis perasmian, okey, dijadualkan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Haji Hasbi bin Haji Abdul Abdullah, Menteri Timbalan Menteri, Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia yang juga merupakan ahli Parlimen P221 Limbang. Okey, itu untuk perkongsian info kita berkenaan dengan Bazar Gawai Agro Tamu Mudamid bermula hari ini sehingga esok hari selama 2 hari. Okey, boleh kunjungi Dewan Terbuka Mudamid di mana lokasi Bazar Gawai Agro Tamu Mudamid diadakan. Okey, itu untuk anda. Mungkin dalam perjalanan sekarang ini menuju ke lokasi itu, selamat dalam perjalanan. Semoga terus sampai dengan selamatlah ya. Yang penting kena bertenang, kena memandu dalam keadaan yang sabar, tenang. Ya, pastikan juga kena ikut peraturan di jalan raya lah. Ya, tak kira anda memandu untuk jarak dekat, jarak jauh, peraturan jalan raya tetap peraturan. Okey. Baik, terima kasih sekali lagi kerana terus mendengarkan Limbang FM, Geng Sambat Radio kita ni.
1: Anda sedang mendengar kami di Mudamid
2: 94.5 MHz.
1: Limbang FM.
3: Radio pilihan anda, Limbang FM, pasti di hati. Radio kita ni, Limbang FM, pasti di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Farzlan Rafika Arif dalam ulasan berita. Rumah tempat paling damai untuk kita pulang melepaskan lelah, bukan menjadi medan ketakutan. Tempat air mata jatuh tanpa suara. Tempat seorang isteri dipukul. Seorang suami dihina. Anak-anak didera. Malah ibu bapa serta datuk dan nenek diperlakukan tanpa belas kasihan. Kata peribahasa Melayu, harapkan pagar pagar makan padi. Orang yang sepatutnya melindungi akhirnya menjadi orang yang paling melukakan. Isu keganasan rumah tangga di Malaysia kini agak membimbangkan. Statistik dan laporan pelbagai agensi menunjukkan peningkatan kes setiap tahun. Menurut laporan Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO, jumlah kes keganasan terhadap wanita meningkat kepada 7,939 kes pada 2025 daripada 5,209 kes pada 2024. Kes terbaru nun jauh di utara tanah air. Seorang suami sanggup memukul isteri yang hamil sehingga keguguran. Lelaki sama yang pernah memukul bekas isterinya hingga koma. Data Polis Diraja Malaysia PDRM pula mendedahkan sebanyak 3,768 kes keganasan rumah tangga direkodkan di seluruh negara bagi tempoh Januari hingga Jun 2025. Apa yang lebih menyedihkan, mangsa bukan sahaja wanita. Hari ini, lelaki tidak terkecuali. 1,183 kes direkodkan PDRM setakat Julai tahun lepas. Sebenarnya, mungkin lebih tinggi. Namun, stereotip menghalang mereka daripada meluahkan penderitaan. Kaunselor berdaftar Siti Fatimah Abdul Ghani berkata, stigma lelaki tidak boleh kelihatan lemah, masih tebal dalam masyarakat dan menjadi punca mangsa pilih untuk diam. Diam kerana malu, diam kerana takut, diam kerana masih sayang. Dan diam kerana tidak tahu hendak mengadu kepada siapa. Sedangkan luka emosi itu kadang-kadang lebih parah daripada luka pada tubuh. Anak-anak pula membesar dalam ketakutan. Ada ibu bapa dipukul dan diabaikan. Ada juga datuk dan nenek hidup seperti menumpang kasih di rumah anak sendiri. Saudara, keganasan rumah tangga bukan berlaku secara tiba-tiba. Ia biasanya bermula dengan tekanan hidup, masalah kewangan, ketagihan, sifat panas baran, cemburu melampau dan kegagalan mengawal emosi. Ia adalah krisis senyap dunia moden. Kebanyakan penderitaan berlaku di sebalik pintu rumah yang tertutup. Ahli psikologi klinikal dan forensik antarabangsa Dr. Lino Iwaka dalam bukunya The Battered Woman mendedahkan keganasan bukanlah kejadian rawak. Sebaliknya, ia satu kitaran. Anak-anak yang membesar dalam suasana ganas berisiko mengulangi kitaran yang sama apabila dewasa. Bayangkan, seorang anak kecil yang setiap malam mendengar ibunya menangis dipukul ayah sendiri. Begitu juga warga emas yang dipinggirkan anak-anak setelah berkorban seumur hidup membesarkan keluarga, dan seorang isteri yang terpaksa menyembunyikan lebam di wajah demi menjaga maruah rumah tangga. Itulah realiti yang sedang berlaku. Bak kata pepatah, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Namun, dalam isu ini bukan sekadar kata-kata. Ada tangan yang naik memukul. Ada jiwa yang hancur sedikit demi sedikit. Malah ada kes yang berakhir dengan kehilangan nyawa. Sehubungan itu, isu ini tidak boleh lagi dipandang sepi. Kerana setiap kali masyarakat memilih untuk tidak peduli, seorang mangsa terus hidup dalam ketakutan. Jadi, apakah jalan keluarnya? Ya, keluarga mesti kembali menjadi tempat paling selamat. Didik anak-anak dengan kasih sayang, bukan kekerasan. Bagi suami dan isteri, belajarlah mengurus emosi serta berkomunikasi dengan baik. Jangan jadikan kemarahan sebagai bahasa harian dalam rumah tangga. Waima di media sosial kerana satu like mampu mencetuskan kesan rangkaian. Masyarakat pula jangan jadi bisu. Jika terdengar jeritan, pergaduhan melampau atau penderaan, tampillah membantu. Sekali-sekala, kena jaga tepi kain orang. Laporkan kepada pihak berkuasa. Kadangkala, satu panggilan telefon mampu menyelamatkan nyawa. Talian kasih 15999 beroperasi 24 jam, 7 hari seminggu. Pendidikan mengenai kesihatan mental dan pengurusan emosi juga perlu diperkasakan sejak di bangku sekolah. Media dan institusi agama boleh memainkan peranan besar untuk mendidik masyarakat. Keganasan
bukan tanda kasih sayang, bukan juga lambang kekuatan seorang lelaki atau ketua keluarga. Kerana hakikatnya, orang yang benar-benar kuat ialah mereka yang mampu menahan marah dan melindungi keluarganya. Ingatlah, kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Jika kasih bertukar menjadi derita, maka runtuhlah sebuah institusi keluarga. Usah biarkan anak-anak membesar dengan trauma. Usah biarkan wanita menangis dalam diam. Warga emas, jangan biarkan hidup tanpa pembelaan. Dan sesungguhnya, tiada siapa yang patut pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan. Sekian ulasan berita yang disediakan Zaman.

0: Rimbang FM, Adio Ketari, pasti di hati.
1: Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Okey, Lembang FM Pasti di Hati 11.34 minit pagi. Kekal bersiaran bersama kami, geng Sambat Adia Okitani untuk siaran kita hari ini, hari Jumaat. Okey, 8 Mei 2026. Masihi untuk anda yang bersiaran bersama. Tak kira di mana sahaja anda berada, mengikuti siaran kita ini dengan jelas. Terima kasih dimas ucapkan untuk anda. Okey, untuk kalendar hijrahnya hari ini, 20 Zulkaedah 1447 Hijrah. Okey, kita akan bersama sehingga jam 12 tengah hari nanti. Dimas nak kongsikan antara info pagi kita, yang mana Limbang dipilih bagi pelaksanaan program sekolah model pendidikan digital luar bandar ataupun SIMPLE, yang bertujuan memperkukuh pendidikan dan pembelajaran digital dalam kalangan komuniti luar bandar. Ini dinyatakan oleh Menteri Pendidikan iaitu Yang Berhormat Fadlina Sindik, yang mana SIMPLE katanya diwujudkan bagi merapatkan jurang akses serta memperkukuh penggunaan teknologi dan pembelajaran digital, yang mana projek berkenaan bukan sekadar penyelesaian infrastruktur. Okey, bukan sekadar penyelesaian infrastruktur semata-mata, malah menjadi sokongan profesional kepada dasar pendidikan digital. Ia juga adalah usaha untuk melahirkan murid fasih digital serta pendidik yang kompeten dalam penggunaan teknologi pendidikan. Justru itu katanya SMK Agama Limbang akan menjadi tanda aras penting pelaksanaan pendekatan pembelajaran digital menggunakan ekosistem teknologi meskipun dalam keadaan capaian internet yang tidak stabil. Itu yang dinyatakan oleh beliau, ya, Menteri Pendidikan Yang Berhormat Fadlina Sidik, semasa sidang media selepas lawatan ke SMK Agama Limbang semalam. Dan selain itu, Menteri Pendidikan juga memberitahu salah sebuah ataupun sekolah rendah, ya, Sekolah Kebangsaan Limpaku Pinang dipilih pula bagi projek network offline digital environment ataupun NOD, ya, untuk menangani isu capaian internet tidak stabil di kawasan luar bandar, yang mana projek NOD itu membolehkan ataupun NODE itu membolehkan sekolah berkenaan berfungsi sebagai hub digital micro yang mampu beroperasi secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya kepada capaian internet luar. Itu dia projek Network Offline Digital Environment ataupun NODE, ya. Dan beberapa sekolah di Limbang juga turut dipilih untuk program sokongan profesional PSP Dasar Pendidikan Digital 2026, ya, yang mana memfokuskan kepada bimbingan teknikal, pedagogi digital serta sumbangan peranti kepada murid dan guru di kawasan luar bandar, ya. Itu antara yang telah pun dinyatakan oleh Yang Berhormat Fadlina Sidik, Menteri Pendidikan, untuk lawatan kerja rasmi beliau ke Limbang semalam. Dan sebanyak 8 sekolah akan menerima satu unit smart board sumbangan Yayasan Guru Tun Usin On, ya. Dan 7 sekolah lagi menerima 140 unit tablet sumbangan Yayasan Didik Negara. 6 sekolah kebangsaan di Limbang menerima peruntukan RM50,000 bagi memperkukuh bidang kebitaraan digital masing-masing. Okey, itu antara info yang Dimas muatkan untuk anda sebenarnya sebagai makluman kita bersama mengenai lawatan kerja rasmi Menteri Pendidikan semalam ke Limbang, iaitu Yang Berhormat Fadlina Sidik. Okey, baiklah. Terima kasih sekali lagi. Tak jemu-jemu dimasukkan. Terima kasih kepada anda, pendengar setia Limbang FM yang mengikuti siaran kita. Tak kira di mana sahaja anda berada. Okey, waktu ini kerana tanpa sokongan anda, siapalah Limbang FM kan yang terus bersiaran setiap hari di udara untuk anda dengan lagi hiburan dan juga informasi. Okey, dan Dimas nak terus lagi dengan hiburan kita yang seterusnya. Hiburan Irama Nasyid hingga jam 12 tengah hari ini nanti. Okey, jom dengarkan Limbang FM, geng Sambat Adio kita ni.

0: Palembang FM, Adio Ketari, pasti di hati.
1: Okey, Palembang FM pasti di hati terus menemani anda untuk jam yang terakhir. Waktu ini 11.50 minit pagi, Dimas nak kongsikan waktu solat fardu sebagai panduan kita bersama untuk hari ini bagi muslim-muslimat yang berada di zon khas dan juga zona 1. Baik, Dimas kongsikan waktu solat fardu bagi zon khas terlebih dahulu. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti bagi zona 1. Bagi zon khas ya, maaf, Dimas kongsikan jadual solat fardu bagi zon khas terlebih dahulu. Masuknya waktu solat fardu zuhur tengah hari ini nanti bagi zon khas pada pukul 12.03 minit tengah hari. Solat fardu asar pada pukul 3.23 minit petang. Solat fardu maghrib pada pukul 6.01 minit petang. Dan malam nanti masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon khas pada pukul 7.12 minit malam. Dan seterusnya pagi esok, waktu solat fardu subuh pada pukul 4.53 minit pagi dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.03 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu bagi zon khas. Bagi zon 1, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi zon 1 tengah hari ini nanti pada pukul 12.06 minit tengah hari. Solat fardu asar pada pukul 3.26 minit petang dan masuknya waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.04 minit petang. Solat fardu isyak malam nanti bagi zon 1 pada pukul 7.15 minit malam dan pagi esok masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 4.55 minit pagi dan akan berakhir ataupun waktu syuruk pada pukul 6.05 minit pagi. Baik, demikian info solat fardu yang kita bawakan setiap hari di Palembang FM dengan kerjasama unit Falak Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

0: Dengarkan 5FM, adio kita nih pasti di hati.
1: Terima kasih telah menyiarkan 5FM sebagai radio pilihan di hati Anda. 5FM pasti di hati.
2: Okey, baiklah, ini Bang FM pasti di hati. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama, yang mengikuti siaran kita dari awal pertemuan 9 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Dan kita menuju ke penghujung siaran tepat detik 12 tengah hari. Macam biasa, anda akan dapat ikuti berita ringkas Sarawak FM setelah kita tamatkan siaran geng Sambat Adio kita ini, ya. Okey, sebuah lagu akan menyusul selepas ini, Irama Nasyid, menutup tirai pertemuan kita. Dan selepas saja berita ringkas Rock FM nanti, seperti biasa juga rakan penyampai dari Perkhidmatan Lun Bawang akan menemani anda untuk siaran dalam bahasa Lun Bawang, siaran tengah hari 5 FM pasti di hati. Jadi jangan ubah, jangan alihkan frekuensi anda. Kekal setia bersama sehingga ke penghujung pertemuan kita ini nanti. Okey, baiklah. Dimas tinggalkan anda dengan sebuah lagu Irama Nasyid untuk anda. Selepas ini, jaga diri, jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mo bad baro di mapapo bad pa ringan tao bang macho ini. Okay, anun bala tao taman tinang kinanak popo kulun bawang lundaya. Ia popo na inan tao di seluruh dunia. Luk ninger Daniel siaran la radio limbang. Lama ba tuda-tuda cara kira ninger luk pun lama ba radio. Ini luk kedua TV. Luk katalu RTM klik. Dan luk keempat iana live TikTok. Ini luk kelima iana live Facebook. Okay, lima cara inan tao ninger siaran radio limbang ini. Semua nak kena mendengar. Okey, ini dengan ini terima kasih kuan tahu pupulun bawang lundaya. Look idi pad-pad, idi ninger pad-pad siaran tahu banget cos ini. Mawang niat miak bersiaran dengan tahu taman tina kena nak ya. Okey, we merapat among tahu sehat dan bersemangat banget cos ini. Ngadalan ke kemana ni di panalok ruan tahu mani-mani burun lah kena mendengar. Okey, tahu necurat dan topogram. Luk miak ngeruat apu tawa cos ini arang gawa lama ba frekuensi Limbang FM 104.5 MHz. Okey, selama ini kena mendengar. Kuan tahu luk ninger dan nyer bang live TikTok, live Facebook. Support si rantau, tapping-tapping, like, share, repost, follow program tau kira uningat, dan komen lemah balaman komen. Okay, live TikTok, ini pernah, live Facebook. Okay, selamat ini, kuan talo pian pad-pad dengan kuarang gawat lemah batalian telefon. Okay, nombor talian telefon tau, ianya 0-8-2-1-1-2-4-6. Okay, sekuat so, baru 0-8-2-1-1-2-4-6. Okey, ini talian muka kuan tau macam jam telu puli de cuan na pena. Okey, mangun ku koyo tau nagini jam 12 setengah muna de cok. Nagini tau bang segmen sejam dengan muyu. Jam 1 berita nasional mia pendengaran tau kena uningar. Sapangaina segmen ngirim tabi. Tabi-tabi mia keruan natad dema balaman komen TikTok, lemaba laman komen live Facebook. Atau iko pernah miak ngano dawan lemaba talian telefon. Okay, telu cara inan tau ngirim tabi laki nao ninger bang siaran tau meco ini. Okay, jam 2 salim berita miak pendengaran tau. Dan sepengah berita jam 2 kita nak dengar rancangan Nani Ngeramai. Okey, rancangan Nani Ngeramai boleh dicho macing jam telu. Dan ngaki pada pok tahu jam telu ianya National FM. Okey, dan sepengah National FM nak pakai nak dengar perkhidmatan Bisaya miak necu bersiaran di Limbang FM. Okey, kurang ni carana ataupun lawena atur program ruatan tau muna de cos ini pad-padinganku DJ Jacob Aranggawa. Okey, taman tina kinanak bersiaran petacu dan ningar petacu program tau ini macing mabut siaran tau napa-napa.

Okey, kita mau dengar ini acara ni Lukta Tanan Anak Kadirat Sepitang. Okey, kita mau dengar acara program Yaina Inatur Gereja Saint Michael Medawit dengan kekempat pad Chapel, okay, zona C, daerah Limbang. Miak ruang ngatur kena mendengar acara program ini makana tanggal 15 Mei, okay, 15 Mei makana jam 5 jam 5 pulih dejo dari gereja Saint Michael Medamit. Okay, arang jemputan iaitu amung zon, bandar zon A, zon B, zon C, idi lawas. Lokala bupat kena mendengar bang program Mantar Gawai. Okay, Mantar Gawai ini anjuran dengan kekempat-empat gereja Saint Michael Medamit dengan amung chapel zon C daerah Limbang Lakini 2026. Okay, mangun kukuyotan gini jam 10:25 pulih dejo dan jam 1 berita miak pendengaran tahu segaga kerana baru kena mendengar dan cos ni cos 5 tanggal 8 acu bulan 5 2026 di sepengah berita jam 1. Ok, tahu mau papu bahasa segmen setejuna iana segmen ngirim tabi. Ok, taman tina kira nak lupian ngecing tabi ngirim tabi ngelap bepat bang program ini tahu miak mau papu bang segmen ini napa kena mendengar sepengah berita jam 1 ini napa. Ok, we berpat taman tina kenanak Lutop Setia kuan tau luk ninger dan nyer bang live TikTok ataupun live Facebook Limbang FM. Okay, support siaran tau kena ninger dengan say video tau ataupun repost komen lama-lama komen follow program Limbang FM. Okay, sepanggai di kena ninger nama kelupan ta tap-tap layar tau. Okay, ini bang live TikTok ya. Live TikTok Limbang FM. Kudang ini ta bang live Facebook Limbang FM. Tau perlu support dengan nge-love dan nge-like program tau bang Cos ini. Okay, kena ninger bang niat. Miak mempapu upan-upan dengan tau populun bawang lundaya. Bang di seluruh dunia lah. Ya apa mau inan tau luk ninger dan niat program tau bang Cos ini. Dok mempapu orang gawa ya. Pada bang siaran radio bang bala tau Limbang FM acus ni. Okey, kena dengar tau lemu bat baru sapenge berita jam 1 Radio Malaysia Limbang FM, radio tau lu tak memang niat.

Palembang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

0: Sick.
1: Limbang 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Dok pulih de cho sa kwa bro radio tau malakuan namung tau taman tina kinanak popo kolun bawang lundaya ya popanai nan tau luk ningar dan nyer siaran na radio limbang lemah ba tuda-tuda cara kira ningar. Okay, cara luk pun ya na lemah ba radio do mapapo orang gawa lemah ba frekuensi limbang FM 104.5 MHz. Dan serta cun aku antau luk ningar dan niar bang Lemaba TV do mapapu bang TV siaran na TV Limbang FM ya. Okay, serta cun aku ningar aku antau luk ningar ba Lemaba RTM Click. Okay, terima kasih ngan cukup nemili RTM Click mangulku siaran radio lu peringaran tau bang Puli Dejos ini. Dan cara nak kira ningar aku antau luk pian ningar dan niar bang Lemaba RTM Click. Oke, okay, RTM Klik kita uningar perlu untuk download ya, download bang aplikasi ya Play Store. Eh, semua tahu bang Play Store, semangat di tahu download RTM Klik. Dan semangat ko download RTM Klik kita uningar ko nekap siaran radio Limbang FM. Dan semangat ko nekap radio Limbang FM, tahu mau papu orang gawak bang ina. Aina carana ina tau ningar dan niar siaran radio Limbang bang telefon kena ningar okey lemah bat telefon. Okey serta cuna tau pena ina live TikTok. Oh pena ina live Facebook Limbang FM ya. Ini kuan tau luk ningar dan niar bang live Facebook ini live TikTok Limbang FM. Support siaran tau kena ningar dengan tap-tapping okey love like repost share dan komen. An serta cu dekat awak dengar lemah balaman komen Tom ya komen Anun-anun mau luka miak ruan nama telu komen lemah balaman komen. Okay, nah kini kalau dengar tahu mau papu bang segmen ngirim tabi. Okay, segmen ngirim tabi pun ada jos ni. Okay, nah tuda-tuda tabi luk nak cingian ni ya. Tabi-tabi rata kenanak-kenanak tahu luki di bang room bang takap TikTok jos ni kalau dengar. Tapi lu pun nirim kena nak tau Ron F. Okay, kena nak tau Ron F. Nakap lagu DJ Remix. Bala tau lun bawang bro. Inan tau luk ningar sunilat di. Ba, minat ko kunani di. Rat kena nak tau Ron ya. Kena nak tau Ron. Rat dari Indonesia ngirim tabi. Kuan pupu tau lun bawang. Malaysia ngirim tabi. Kuan pupu tau lun daya Indonesia. Okay, kena nak tau Ron ngirim tabi. Kuan tau dengan mala, dengan bala. Dok pelida coy di merapat na tau. Among-among na sehat bang. Acos ni, okay na bala rat kinak tau Ron, rat dari Indonesia ngirim tabi kuan among tau pupulun bawang lun daya, ini panak pupulun kelabit luk ningar siaran radio Limbang bang pulih de cos ni ya. Okay, serta cun dekana uningar kinak tau stronger from panak ngecing tabi kuan kau, Desi Malado pulih de cos, anun bala DJ selama bertugas, terima kasih Desi. Okay, serta cun dekana uningar tau inan tabi rat kinak tau manager panak ngecing tabi kuan pupu talun bawang, ini Helen Jestro panak ngecing tabi kuan tau selama bersiaran di Limbang FM. Serta cun dekana uningar kinak tau Felix Max panak ngecing tabi kuan tau pupulun bawang lundaya, Francis Asai panak hadir panak ngecing tabi kuan tau pupulun

0: Okay, serta cu dia kena dengar kena tahu harus ni penang asing tabi kuan tahu malah do puli dia cu do ningar radio Limbang radio tahu lu tahu mobang niat. Okay, serta cu dia kena dengar kena tahu lis penang asing tabi kuan tahu agata asing tabi kuan popo talun bawang radio tahu lu tahu mobang niat. Okay, serta cu na li kesi penang asing tabi kuan tahu popo talun bawang luk bersiaran luk hadir luk ningar dan niar bang puli dia cu sini. Okay, serta cu dia kena dengar kena tahu lis mutuna ni melepuh di cia. Okay, na darang gawak bang puli dia cu sini. Okay, serta cu kita nak dengar tahu inan tabi tak setencuna tabi erat kita nak tahu SP Ain Mama Siti Roland Spenny Alex Amar Bunga dan setencuna kita nak tahu Bismail Pinko Pengati Jem Pak Lelang Angah Leo Roots Jacob Aku Malah Dok Pelita Cok Popo Talun Bawang Lundaya Dok Ninger Radio Limbang FM. Ini ya tabi Ratna tahu kira uningan. Okay, selamat ini kawan tahu yang ngecing tabi lemah talian telefon nombor talian telefon radio tahu Bank Konti yang na 0852 11246. Okay, kita dengar tu ngarima syarat dawar ini ya inan lemah batalian. Halo radio tahu.
1: Halo.
0: Do pli de cho, do maco ide lemah batalian.
1: Sibang.
0: Sibang anun balamu.
1: Do. Balau de gor.
0: Ya apa ko ni?
1: De glugos.
0: Oh glugos. Ya apa melau ni de glugos lu melau ni lah.
1: Lawas ngomong lah,
0: seluruh
1: lawas melau.
0: Oh, seluruh lawas lu melau ni. Okey. Bang, tercu dengan tabik mu.
1: Dan tabik ku ni le dari denda dek Limbang. Dok tendom yo. Dok ya dek Lesia Kilat ke dari KL. Dan tabik medua-dua. Dan tabik ku ni nak ku dek diri Bintulu. Bruna dia apa inan de nama
0: Bura asik na
1: nerem tabi kuantinan ku de sendat.
0: Okey ina mau bang okey okey terima kasih kuan mula ya. Halo
1: muntuh nanti
0: nanian
1: muntuh sweet bunda.
0: Sweet Buddha. Okay, dok. Okay, terima kasih, Nang.
1: Bye.
0: Okay, bang. Okay, bye. Mm-hmm. Okay, kena mendengar. Ini ya si bang harang. Kena udah warat dari lawas ya. Ngirim tabi kuan tahu lemah batalian telefon. Okay, kuan mata lulu piang kena udah warat lemah batalian telefon. Nombor talian telefon tau ya na 0852 11246. Okay, ini nombor talian tau 0852 11246. Ini mangun kuku yuk tau nak ini jam 1:26 puli de jo kena mendengar. Okay, sekarang nak tau ruang kum ngeramai dengan nani tau sata juna. Ini antudak-tudak tabi luk necing ya. Tapi saya tercunai nirim kena tahu Mama LD kuan popo talun bawang. Okay, saya tercunai Mami Love malah 20 dejo selamat bersiaran dan selamat bertugas DJ Rod kena tahu Mami Love dan Stronger Framer. Hai anun bala DJ bala do rat neku. Okay, DK Mastol Rat dari Brunei Darussalam. Okay, malah 20 dejo selamat bersiaran di Radio Limbang. Okay, saya tercunai kena dengar kena tahu Daisy malah 20 dejo bala do rat neku. Okay, kita nak dengar ini peluang dan kesempatan tahu lun teluh. Inan tahu ngirim tabi. Rang seburur dengan luk beken. Pupu tahu lun bawang lun daya. Lun tahu ini penat lun kelabit Malaysia, Brunei dan Indonesia. Khusus nak kuan tahu luk dari Punengarur. Okay, dari Punengarur, dari Daya, dari Tanah Dita, dari Long Bawan, dari daerah kerajaan Indonesia, dari Pulau Sapi, dari Melinau, dari Samarinda, dari Balikpapan, dari apa, ya apa tak, bawang-bawang tau, lun bawang ni lah, lun telo. Dari Bak Kelalan, Long Semadu, Long Luping, okay, dari bawang luk tetenan tau, long-long ni lah. Pakalai tu datang na dua kampung-kampung tau ni long-long man. Ngecok nainan luk sosot. Kemung na long-long. Okay, ini kerap nai na tau ngirim tabi kuan dua tepun-tepun tau, taman tinan tau, kenenak-kenenak tau, kanik-kanik tau, anti-uncle tau ni, taman penakan, tinan penakan tau ni, lun teluh. Ataupun ngirim tabi nan awa, kian lak awa midi dari kampung, ngenet namu ngirim tabi kuan na. Okay, ini kerap nai na tau ngirim tabi. Kudang tau luka tuduh bang bandar.

kaya to do bang bandar di kota kunang baladudun di kanaw ninga do toman inan jaringan kaya tao inan jaringan inan internet tao miya ka pabala bang WA bang WhatsApp bang messenger telepon na sebagay na kaya iya mo kanaw ninga kuande luk de punang arur de daya idya ni merapat ku radio. Eh, merapat ke radio. Artinya kena ningar, nakini dan ni undad ningar radio. Ningar radio, daya kena ningar nga cukup, nainan jaringan. So, ini kerap na nan matalu nga cing tabi kuanda luk ningar dan niar lemaba radio, lemaba frekuensi 5 FM, TV, RTM Click, live TikTok, live Facebook 5 FM. 5 cara na kena ningar inan tau ningar radio 5 ini. Okay, kena ningar, radio tau, lu tak mau bang niat. Nani tau sata junas.

Okay, Radio Malaysia, Limbang FM, Radio Tau Lutap Mo Bangnia, Dialun Bawang Lun Daya Lun Talun Kelabit Malaysia, Brunei dan Indonesia. Ya po penainan anak-anak Tau Lun Popo Popo Tau Lun Bawang Lun Daya. Luk ninger dan nier siaran Radio Limbang Bang Bawang Luar Bawang Bang Negeri Luar Negeri Bang Negara Luar Negara. Okay, di seluruh dunia kita ninger Tau Unad Damulud Darang Gawa Lemaba Frekuensi Limbang FM Aja 04.5 MHz apan padingan ku luk mangun ku pilot tau aja sini ya pilot kapal luk wit na tau ni round pusing arang gawa lah kira ningar ke lemabas siaran radio tau lu tau bang niat. Okey, tercuri kira ningar bang ini nakini tau bang segmen ngirim tabi sementuna ke kuan mata lu luk yang ngirim tabi live TikTok lama balaman komen, live Facebook mana lama balaman komen, ataupun lama bal talian telefon. Okay, nanti lu carana, nantau ngecing tabi mata lu di kerawang negara. Okay, tercuna, wipian macaran nanti sudah tabi lu ngecing ni ya. Heri Tio, ngirim tabi kuan tau, ya apa penainan mu yuk ninggal siaran Radio Limbang. Okay, El Birahi, pernah ngecing tabi kuan tau, selamat bersiaran. Linda, pernah ngecing tabi kuan tau, Pupulun Bawang Lundaya. Sisi, pernah ngecing tabi kuan tau, don ninggal Radio Limbang. Jazali, okay, Zali, pernah ngecing tabi kuan tau. Okay, kinak tau, Heri Tio, ngitun ki NP, Pulau Pinang, mana tu? Ya apa inan minih ka NP? Kinak tau, Heri, ngitun namu, ya apa inan minih? Okay, NP, malado, pelita cori. J, wip yang ngirim tabi kuan family ku look dai meriting love from Pulau Pinang ratnaku NP ni kenal ninggar tabi rakinang tau NP Mami Love Heri Tio Linda Sapok okay, Robert Sultan penang acing tabi kuan tau selamat bersiaran malah 20 deco dan setecuna sisi madang itun DJ anu bala bala dok ratnaku ya Syam. Okay, di tajun nak kenal dengar Mike Lim, Radai Miri, ngirim tabi kuan Popo Talun Kelabit, Barrio, luk dengar siaran Radio Limbang, bang pulih dari sini, Radnaku, Mike Lim. Ini satu cun yang kena uningar tabi-tabi yang menteru ni kena uningar lemah-lemah komen-komen ya Liz pandang acing tabi kuan tau selamat bersiaran dok ningar Radio Limbang. Okey, ini kena uningar ratnan tabi-tabi yang menteru bang live TikTok Limbang FM. Okey, nombor talian telefon tau yang nak 085-211-246 segaga kerabro kena uningar jam 2 salim berita miap negara tau dan sepengah berita jam 2 segmen naning ramai. Okey, segmen naning ramai sepengah berita jam 2 nak pernah radio tau pengah Nina lamu-lamu nani mula nani dan mula penani ngeramain dah tahu bang apa tahu pulih dejo ini napa kinio sejam pengah berita jam 2 pulih dejo ini napa nak okay. Okay, komen lemah balaman komen kena dengar kuan tau luk ninger dan nier bang TV radio RTM klik okay, live Facebook ini pernah live TikTok ini okay, support siaran tau kena dengar like repost komen share dan follow radio tau ini pernah tap-tap de layar kudang bala dulu ni kena dengar radio tau lu tak mau mana okay. Banata berita jam 2 miak pendengaran tau tau ruang kongram nani tau setecuna sepanga ini ya.

Okey, Malaysia Radio Town Lutamo Bangiat. Ini Mangun Kukuyo Town. Nah, kini jam 20 minit puli de cho kena dengar kan? Jam 20 minit puli de cho. Dia apa tau cho sini aco 5. Tanggal 8 bulan 5 2026 dan setuju negara uningar tahu mau papu bang jam tahu luka kipad siaran apu tahu jos ni di taman tina kenanak lupiana necu ngirim tabi miak kena uningar oke okay? Necu ngirim tabi miak lama balaman komen live TikTok lama balaman komen live Facebook atau ko pana miak kena dawar lama batalian telefon tahu yaina 0852 11 246 oke okay? Ini nombor talian telefon tau 0852 11 246 muka guan tau nakini ngacuku tau nakini kerana ningar bang jam tau lo kakipad okey siaran radio limbang jam lo kakipad okey tajur kerana ningar tabi ada kinak tau sara kuan tau pupunun bawalun daya kinak tau ria panang acing tabi kuan tau nun balarat tau lun bawang lun daya kinak tau siska fa panang acing tabi anun balarat temuyo kinak tau budi himawan cing tabi do anun na bala dan selamat bersiaran di Radio Tau. Okay, so tercuh dia kena mendengar kena tau Rina. Jerina pernah ngacing tabi kuan tau kebalana DJ Alan Dagu bala do we Jerina. Okay, so tercuh na Min kena tau Min Bacang Alan Dulin mu DJ do Min. Okey, kena tahu Harry, Linda Sapok, Jesse, panang ngecing tabi selamat bersiaran di Radio Limbang. Okey, setecunnya di Kemastor Radio Brunei panang ngecing tabi dok pulih deco kepada anda dok ningar Radio Limbang. Okey, taman tina kena nak pupuk lun bawang lun daya luk ningar dan nir siaran Radio Limbang lemah balai TikTok dan live Facebook Limbang FM. Terima kasih. Ngecuk anda milik program tau ini mengurku siaran radio luk pendengaran tau Bang Ajos ni. Okay, setuju dia kena dengar pian kongsi kuan tebupun luk miak mangun neba. Okay, cek tebupun yana kebaktian tahunan. Tebupun tahunan anjuran pelayanan wanita daerah Terusan Laut. Okay, ini tebupun khusus kuan dua tinan-tinan bupun decur dan dua taman-taman. Okay, taman tinan. Netang netau bang daerah lawas. Okey, daerah lawas. Pale miak macing neba amek ku tebupun. Luk miak mangun dari gereja umum Pekan Terusan. Okey, ngimurat malam neba kena mendengar. Dejam neba tebupun miak ngimun jam tuduk mendecam. Okey, jam tuduk malam. Tebupun miak ngimun, sesi luk pun-pun. Dan sesi luk kedua yena acu minggu. Pekak acu minggu sekitar jam liwak pekak tanah kena mendengar. Tebupun sesi luk kedua. Dan pengkhotbah undangan de yena pendeta Meliana Giri. Okey, pendeta Meliana Giri, rat dari Indonesia ataupun rat dari kerajaan Indonesia. Ia titang kira ningar mada ago kuan muyuh dua tinan-tinan taman-taman bupun decur. Okey, bang daerah lawas. Artinya daerah lawas ni kena ningar daerah dalam Terusan, Lawas Damit, Dalam Merapuk, La Terusan Hulu, Terusan Tengah, Terusan Laut. Artinya enam daerah luk bergabung amek kota bupun ini dan tebupun ini mukab kuan tau kita dengar okey mukab kuan umum kuan tau among da luk pian mecing neba jam tuduk malam ngimun tebupun sesi luk pun dan sesi luk kedua co minggu jam liwak pekak okey kita dengar dan pengkhotbah undangan pendeta Meliana Giri rat dari kerajaan Indonesia. Dan tema ada kita dengar ialah wanita yang menolong dengan kreatif. Okey, ini ratna na tema dan neba. Okey, nama kelupan, netang among-among tau. Tinan-tinan taman-taman bupun decur. Okey, bang daerah lawas. Macing ramai-ramai tau amek kota bupun ini. Luk biak ngimun aco neba. Muka kuan tau among ya. Okey, ini aco bala merekeli kuan tau. Ini merepat peng ginala dengan melio ratna na tebupun ini. Okey, lo kedua kita mendengar. Ia ina bala merekeli. Okey, bala merekeli kuan tau. Okey, ini bala merekeli rata Persatuan Kebudayaan Lun Daya Sabah. Okey, Persatuan Kebudayaan Lun Daya Sabah. Ida pian ba merekeli na tau kita mendengar. Suapa irau raya Lun Daya Sabah
Lakini 2026 luk pengalitap bang jadual miak mangun yaina tanggal 8/8/5 edi 20 aco bulan Jun, bulan baru bulan 6 ini kerana dengar, okey, 8/8/20 aco bulan 6 2026 inau ngiok, okey, inau ngiok, inau ngisu amenan aco bulan luk mabaru. Artinya kerana dengar 8/8/20 aco bulan Jun pesta ataupun irau Lun Daya Sabah na mangun, okey, naya jadi pakirau dengar bang aco bulan luk pengalitap ini dari PKLS. Jadi ida akan nganau aja hari bulan luk mabaru. Inau dengyok ini kerana dengar, okey, amenan aco bulan luk mabaru na tau pasti bang bulan tudak. Inan ke ia masih bang bulan 6 atau bulan 7, bulan 8, bulan 5. Nah, atau kali atau bulan 10. Orang kena mendengar, ida akan malah di baru kena mendengar, nak tahu. Dan lama ba info luk setejun sepenga ini nak penai. Okey, ini ngecoko inan sesuatu lah kita mendengar, okay? Tidak dapat dielakkan lah ratnan program ini pada aktiviti Irau Lun Daya Sabah ini. Okay, di dengan ini kita mendengar pesta ataupun pesta Irau Aco Lun Daya Sabah. Inok ngiok lah kena mendengar, okay? Inok ngiok amenan aco bulan luk mabaru. Okay, naik bangun pa naik jadi tanggal 8/8/5/20 aco bulan Jun. Jadi dia akan nekap aco bulan luk mabaru. Okay, ratnan program ini pada aktiviti ini. Ini aco bala merkeli di merapat pengaginala dengan melio. Setacu dia kena mendengar kuantau lupian ngecing bala. Okey, mengacing bala, mengacing info, mengacing berita sidang atau mengacing di kena mendengar berkongsi di laman komen live TikTok ataupun komen live Facebook atau ikut pada mengacing di kena mendengar laman talian telefon. Okey, kuantau Persatuan Lun Bawang, Persatuan Lun Daya, Persatuan Lun Kelabit. Pana lupian mengacing ratnan info tahu lembaga persatuan tahu ina kuan popo talun bawang, popo talun daya, popo talun kelabit tahu miak ngenaut dawar aminan telefon tahu kira uningar ya 0-5-211-246 kian lak ina nanang tahu ini lun bawang, lun daya, lun kelabit ini persatuan tahu pian ngegala. Okey, pian ngegala ratnan irau-irau luk mangun, pesta-pesta luk mangun, anun-anun luk mangun. Okey, luk inatur tau, bang Persatuan Nun Bawang, bang Persatuan Nun Daya, ataupun bang Persatuan tau lun Kelabit. Okey, miak ngegala di kuan tau, ngacukum mula tau nekini kira meninggar, unad ningar dan nyer. Siara radio Limbang ini, bang live TikTok, live Facebook, bang TV, radio, ini pernah RTM klik. Artinya, aput bawang, aput tanah ningar siara radio tau, bang pulih de cos ini, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Okey, kena mendengar, nak ini jam 20 minit pulih leco, radio tau lutap memanah. Okey, tau petajur, rokong ramai dengan nani tau setajunah.

Okey, Malaysia Radio Tahu Lutap Mo Bang Niat. Jadi sekarang nata tahu rokong ramai dengan nani-nani sata cuna. Okey, nanti sudah tabi lo nak cingin ni kalau ninger Corina ngirim tabi Radai Miri. Hai DJ, selamat petang Brina, salam dari Brunei. Oh, Radai de Brunei ini pakai nak ninger. Kena tahu Corina ini ngirim tabi Radai Brunei Darussalam. Lawe Deni, lawe me bang pelayanan ground ini, okay? Dan pelayanan dari Brunei dan Corina ini pana rombongan na, ada bang lawe pelayanan dari Brunei Darussalam. Okay, kena nak tahu Wibong radai Barrio pian ngirim tabi kuan tahu populun Kelabit ya, popo Kelabit, Miri, Sarawak, Barrio lok dengar dan ninger siaran Radio Limbang. Kena tahu Wibong ngirim tabi kuan tahu ya, Radai Barrio yang ngirim tabi. Dan ia Malaya ni kena ninger irau lukenan. Okey, irau lukenan ataupun pesta makanan. Irau lukenan Barrio, irau Barrio. Mereka mangun kena ninger tanggal 27 acau bulan tudu. Okey, bulan Julai lah. 27 acau bulan tudu. Kini o telu cho. Tina 27, 28, 25. Kita mendengar, okey? Irau lukenan Barrio bang bulan tudu. Jadi, kuan tahu taman tina kena nak. Luka pian berencana. Amek ku irau ataupun pesta makanan atau pesta lukenan ini. Tau miak ngatur, tau miak booking, tau miak book. Homestay, book King Ratnan Bilun, kapal temulud tau kena mendengar. Ataupun kuan tahu lo pian maya lun tanah. Panak miak, okay, ngedrive ratai Miri, okay, drive nguit kereta ame de Barrio. Okay, selepas ini kalau dua flight, dua bilun tau penuh, tau miak maya tanah lah kena mendengar, okay, maya lun. Meku irau Barrio ataupun pesta lo kena nina. Ini Ratnan pesta lo kena. Tanggal 27, macing 25, acu bulan tuduk. Okay, serta cun bala mereka lita ya ina Ratnan bulan tuduk long mapar gina uningar pesta lun bawang ya irau aco lun bawang lawas 2026. Okay, irau aco lun bawang lawas miak mangun gina uningar lakini tanggal 2 macing 4 aco bulan, okay, 2 macing 4 aco bulan Julai ni, bulan tuduk nak pakai nak dengar irau aco lun bawang Sarawak. Dan irau ini kena dengar miak mangun tanggal 22 macing 4 aco bulan Julai. Okay, dengan ini taman tina kena nak pian berencana, pian macing, pian amek ku irau aco lun bawang. Lakini tau miak ngatur lah kena dengar Ratnan lawe tau cuti tau transport tau booking nunta hotel ke homestay dan sebagainya. Inilah kena dengar ya. Okay, ini irau tau lakini mangun tanggal 2 macing 4 acu bulan Julai. Dan setecun kuan pasukan tim-tim bos-bos pengurus-pengurus pengurusi-pengurusi coach dan sebagainya. Lok pian natad Ratnan tim-tim tau lok pian ngalap bebat serukan di Rawat Colun Bawang. Okay, inan tudak-tudak rot lok miak dipertandingkan kira ningar serukan di Rawat Colun Bawang. Iana rot bol koko, rot volleyball, rot badminton, rot sukan rakyat, di pernah rot-rot lok beken lah. Lok kalainya lok ruan tau ngatur kerab irawa corun bawang. Jadi kuan tau taman tina kena nak tim-tim pasukan-pasukan delai dicur lok gergan piang alap bepat bang rot irawa corun bawang. Okey, tau masih inan peluang, inan kesempatan, masih makadang kerab dah kena mendingan ini bulan tulan, bulan 5, bulan 6, bulan 7. Okey, masih inan 2 bulan patun. Terlalu bulan lah. 2 bulan patun ini kena mendingan, inan tau training. Inan trot training, nganau latihan, rot bul kukud ke, rot volleyball atau rot badminton, ini pernah rot luk bekan. Okay, masih inan 2 bulan inan tau training. Ini pernah coach, pengurus pasukan, miak ngatur, Ratnan tim-tim tau, delai decur luk ngalap bempat. Natan tim muyuh, okay, tim Ratdai Sabah, tim Ratbang Sarawak, tim Ratdai Semenanjung,
tim rat de negara jiran tau Indonesia, okey, tim tau rat de Dayah de Punangaror dan ya pomo tim tau lun Bawang, tim tau lun Dayah, tim tau lun Kelabit, miak ngalap bepat, naten tim tau kira mendengar, rot volleyball, rot badminton, rot bulu kukud dan rot lok bekan, okey. Jadi masih inan peluang inan tau training serukat bang 2 bulan ini. Ina cerita Ratnan Game, Ratnan Rod. Okay, selaba ina. Kuan tau anak adik lun Bawang. Anak adik lun Bawang, anak lelai lun Bawang, anak lecur lun Bawang. Okay, anak-anak adik tau. Nakini undad mukab ya. Nakini undad mukab kuan calon-calon Ruran Ulung, Padan Liuk Burung. Jadi kalau matelu anak lun Bawang, anak lun Dayah, ba tagap, do ayu, do taga, do tagap, do luk amung-amung lah. Kena kong dengar rat day ulu papan depok macing papan kukod. Luk pian semuat bang pertandingan Ruran Ulung di panak pada luk burung. Rukat irawa colun Bawang. Nah kini undad mukab lah kena kong dengar. Okay? Undad mukab ratnan pendaftaran lah. Okay, pendaftaran. Sekiranya tahu anak lun Bawang, anak adik, dicur ta lun Bawang, lun Dayah, luk pian terus serta, mayak bang pertandingan Ruran Ulung yang dipandang pada lu burung. Okay, masih inan kerab kuan tahu 2 bulan ini, kena mendengar. Inan tahu training lah kan. Training. Kudang muyu 2 dicur pa, luk pian mayak pertandingan Ruran Ulung, training lah matalu. Training, masih inan kerab inan muyu berjoging, inan kerab muyu mebang gym, inan kerab muyu nalan-nalan catwalk. Okay, ilai ratnan catwalk, dog walk ka, selain daripada cat, dog walk pun dok tina kira kau dengar inan tau belajar. Okay, ku dengar apa, kang muyu 2 decur, okay. Bang lawe Ruran Ulung ni. Okay, selepas ini, kuan 2 delay pun mapad. Pada Liu Burung, masih inan 2 bulan. Inan matelu mebang gym. Mebang gym ngiding besi, okay, ngetagap burung, ngetaga mudut wang, mudut muscle, mudut betar. Okay, pele among-among betar melupung. Lengan tagap, kukut tagap, tipan tagap, batak six pack. Okay, kalau naina speak pack pun 2 pack ke, 3 pack ke, 4 pack, nah tidak menjadi masalah. Yang penting inan pack lun batak. Alright. Okay, pengadi Ruan Ulung pada Liu Burung, ngimur rata cos ini ngamong ratnan aksesoris tau lun Bawang. Pakaian tau lun Bawang. Anu luk pian pakai mun apa? Kerab mu maya Ruan Ulung, kerab mu maya tading pada Liu Burung. Jadi rata cos ini kau nakap na. Nakap anun ayong luk pian pakai mu rat pepad lun ulu mu. Makai anun lun riar mu, makai anun lun kiong mu, makai anun lun burur mu, makai anun lun tipan mu, makai anun lun kukud mu, makai anun ngamung aksesoris na rat ajos ni. Ngamung ina nakapin na melih na. Melih ya. Kalau miak ruan melih. Jadi ini ialah kira uninga persiapan. Tina tahu anak-anak adik dicodlai. Luk pian mayak pertandingan Ruran Ulung idi panak pada Liu Burung, pekatu irawa co lun Bawang luk namio macing baru yana bang bulan tudu tanggal 2 2 macing 4 aco bulan kena unggar telu con ya 2 macing 4 aco bulan Julai ke 6 kelupan. Jadi masih inan peluang inan tau training rat aco sini berjoging lah matelu, mebang gym lah matelu, belajar, okey, belajar bala tolun Dayah, bala tolun Bawang. Ngecukuh ngudah kena uningar. Ngecukuh muyo Ruran Ulung lukalik ulah. Ruran Ulung ini pada Liu Burung ini. Bang tanding ini. Muyo ida lebih kepada IQ. Okay, IQ soalan pertanyaan interview. Okay, Ruan dah interview muyo na. Jadi mesti muyo ada Ruran Ulung ada pada Liu Burung ini. Milah bala tolun Bawang. Belajar bala tolun Bawang. Ni ngecokong muyun apa ni inan itun ratku 2 juri-juri ina ataupun ratku MC pengacara ina apa ni bang bala tolun Bawang perlu ko jawab atau ngorina bang bala tolun Bawang. Jadi napi ko mila bala tolun Bawang belajar taurat na kini. Belajar taurat na kini. Napa pa kerap mo ruan ngitun ratnan MC ratnan juri na apa ni kan. Milo ko ngor ratnan na itun tadi. Okay, kebiasaan na pekalai na ida ni ngitun ratnan ngadan-ngadan. Okay, ngadan-ngadan accessories ratlun na budok dulu
macing papadgukod. Kaya anun ngadan-ngadan na accessories tao traditional lun burur tao, okay? Ayong tao ruanulong ataupun ayong mo padali yung burong ina. Kala ini dang ito nina kanawa ningar, okay? Dang ito nina. Ah, ngadan-ngadan ina dan pengadi di IQ-IQ lokbakan. Visi, misi, impian, harapan, tema, dan sebagainya. Okay, bang bala talun bawang. Jadi ko perlu selain daripada fisik mo tagap, physical mo tagap, ya mo IQ mo perlu mila tak kena mendengar dan mila bala lancar bala tau lun bawang. Ah, ini yang kena mendengar, okay? Baru ko matagap miak mangun ko ruran ulung ataupun juara padan liuk burung. Alright, ini ya. Kuan tau lah anak-anak adi lok pian berencana pian maya ratna pertandingan ruran ulung di penak padan liuk burung. Okay, kena mendengar tajuna tau macara nan tuda-tuda tabi lok nacing ini. Tapi satu cuna ini rim kena nak tahu hai Rin di penak combat dan Imelda penak ngecing tabi selamat bersiaran dok ningar Radio Limbang. Okey, gagal berjuang di Jaini penak ngecing tabi kuantau Arbi Luntau Malado Puri Deco Tan Bunsu Rat Detrusan ngirim tabi kuantau kena nak tahu di Jaini Malado Bala Kaitunge Melinau dengan Balado Puri Deco. Okey, terima kasih di Jaini. Okay, ini kena mendengar dan tabi-tabi mentelur bang live TikTok 5 FM. Okay, kalau mau buat baru kena mendengar kurang 15 minit baru ya. Kurang 15 minit baru tahu mabut siaran radio tahu bang Pulih Dejo sini. Okay, nani tahu satu jurnal.

Okey, Taman Tindak Kenanak, Popo Kulun Bawah Lundaya, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Ya, Ratna Kerab tau, bersiaran temudut Arang Gawak Lembaba program tau, acos ni. Pada dengan ku, DJ Jack, acos ni acos 5, tanggal walu acos bulan 5, 2026. Dan terima kasih dengan cokon nama Ray Kerab dan bersiaran ni di Ningar program tau, rat pun tau, ngimun muna di join na. Macing jam tau luka kipad ini. Okey, kena Ningar dengan ini, berita yang pendengaran tau, bang jam tau. Dan sepengah berita kira meninggal perkhidmatan Bisaya. Dan tercuna terima kasih kawan tahu. Look support siaran Radio Limbang. Lemaba live TikTok, live Facebook. Look tap-tap di layar. Nge-like, repost, komen. Lemaba laman komen. Okey, terima kasih kawan tahu Taman Tindak Kenanak. Okey, dengan ini, Mapapu baru bang siaran tahu ini nepa. Okey, kaki par balar naku kira meninggal. Dok necu ke keman, dok necu luk ruan, dodok tudo kuanta luk tudo, dodok lawe kuanta luk ban lawe. Dan mau apa baru, ini Tuhan ngeperuan. Bye-bye Malaysia, bye-bye Brunei, dan bye-bye Indonesia. Mau apa baru, bang siaran tau nebak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Kesiapsiagaan serantau dalam aspek keselamatan makanan perlu diperkukuh segera bagi menghadapi sebarang krisis yang boleh menjejaskan bekalan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu penting bagi memastikan penyelarasan dan tindak balas kecemasan dapat dilaksanakan dengan lebih pantas, khususnya ketika krisis tenaga memberi kesan langsung kepada keterjaminan makanan. Beliau turut menegaskan keperluan memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN Campur 3 dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama meliputi aspek keselamatan baja selain rizab makanan. Sementara itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata keyakinan terhadap ASEAN terus diperkukuh apabila membuktikan cabaran tidak melemahkan kerjasama, sebaliknya mengeratkan perpaduan dalam kalangan negara anggota. Menurut beliau, keadaan semasa mendorong ASEAN untuk lebih mendengar, menilai semula pendekatan dan bertindak secara lebih terarah demi kestabilan serantau. Beliau berkata demikian ketika ucapan pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Pemegang MyCard sedia ada tidak diwajibkan menukar kepada MyCard baru menjelang pelancarannya pada 1 Jun depan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata pemilikan MyCard kekal diwajibkan dan menasihatkan orang ramai membuat pertukaran secara berperingkat. Terdahulu, Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan MyCard baru dilengkapi 53 ciri keselamatan, antaranya turihan laser, hologram, kod QR dan sistem enkripsi chip. Penyaluran inisiatif Grant Digital Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana Madani telah berjaya diselesaikan bagi menangani kelewatan pembayaran yang menjejaskan syarikat terbabit. Demikian menurut Menteri Digital Gobin Singh Deo. Gobin dalam penyataan berkata kementeriannya telah menyelaras dengan pihak berkaitan termasuk Kementerian Kewangan bagi memastikan semua tuntutan diselesaikan dengan segera. Radio Televisyen Malaysia terus memperkukuh peranannya sebagai hub kandungan dan pusat keilmuan menerusi pemeteraian memorandum persefahaman bersama Kotler Impact Sendirian Berhad. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwar Ismail memaklumkan kerjasama strategik itu memberi fokus kepada pembangunan keusahawanan dan pemasaran dalam usaha membina ekosistem ekonomi yang lebih mampan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

bertemu lagi untuk pertemuan siaran Edu Jati. Ada Tiang Bo seperti biasa. Tak ada titik sampai pukul 6 soal pada bersama malam siaran Tuntut Bisa yang juga FM Sinan Kusung 4.7 MHz. Atau rancangan siaran Edu Jati seorang lagi akan bersama lambang rancangan di SA dan sama pada pukul 4 begitu atas limbang FM. Mau begitu nyambung kedua rancangan di SA sampai pukul 5 soal pada pukul 5 begitu nasional dan nasional FM Kuala Lumpur. Jam yang ketalu, jam yang ketukih bersama lambang rancangan Dendang 56. Ini macam mahu sulit jatuh rancangan untuk pertemuan siaran Radio Jati Adati. Ada 5 untuk edisi balut di bulan 5 2026 yang berarti sudah pun pukul talu siam minit sebadau.

Ya, yeah, hai muncul saya wadah salam damai timur selim ini. Terima kasih timur miun. Jumpa yang akan umur siang di teman lapungan. Harapan selilam kedai ni muncul dalam keadaan sihat-sihat saja. Ini aku main lagu tada Momo. Lagu yang bergala kawan. Dendang pertemuan jati jam yang mula-mula itu berindang bersama lama rancangan di SA Dendang Sewadau yang putih sudah memukul talu 20 talu minit Sewadau yang kerajak mencuba-cuba mana kerajak masing-masing. Yang bawa darai pencuba-cuba darai penjub nyerat sadu ataupun somok tujuan penawan dalam Sewadau itu sentiasa lah ingat untuk jaga keselamatan. Tanggayo alun-alun sambil berindang bersama radio jati sudah tantuk dalam kena pertemuan rancangan di SA Dendang Sewadau.

sebuah lagu yang bergelar Ikau, lagu Anik khas untuk Mian yang bersama Lembaga FM Radio Jati Pertemuan Jati. Ada itu ada limo balut dalam limo 2026 Berindang bersama alam rancangan di SA Dendang Sebadau.

0: Okay, Agus yang mengendal bersama Miss Boa, lagu Mahika, lagu Nanta Kawan Jati Anakku. Terima kasih anakku. Sebab bersama Radio Jati ada ti, ngongong siaran Radio Jati. Okay, sini info yang berlaku kongsi bersama yang berusaha untuk menjaga adat meni pengemanasan dalam antara terkisan aku, aku dah cukup palu untuk nantu pengemana sal sesinginan kaum onjob anken jati lah onjob poso yang berkapit menteri peladangan meni komoditi Datuk Sri Huang Tiong Si mara ala bagian aktif tada kumpulan terkisan aku seperti lam seni persembahan pengawasan bahasa ibunda neno anik dalam aktiviti komuniti sebenarnya kalap maju lagi ngalah ikut lagi memang asal warisan yang bo contoh sambutan ada gawai kajuno medium untuk ngubas dalam ngogo warisan memang asal ngubas semangat kebersamaan serta anik ngubas nilai omat sesama tanggalan antara kaum anik terisan ataupun anak-anak wabaku kajuno Sarawak jadi contoh yang paling muncul dalam menjaga ataupun narus keharmonian antara kaum yang aro rapus budaya nintong jadi kekuatan yang ngal jati bersatu. Ini info untuk kawan jati bersama sambil berindang dalam siaran Radio Jati Rancangan dia saya dendang serba adau yang butiti sudah pun pukul talu 40 minit serba adau pukul 4 kelano jati ngongau begitu tak 5 FM.
1: Pengindang Rapus Serentak Lagu bersama Hindu Jati Sederhan Tuno

Oh, lebih kurang talu minit lagi pukul 8 begitu tadi 5 FM. Apa begitu kalau no jatikan yang mengkodoh siaran Edu Jati untuk jam yang kedua pengindang bersama nama rancangan DS Dendang Sewadau.

Salam hebat bersama Najib Fauzan. Saya Ulam Malu Beritahu Tadlah Bawa Beritahu RTM Kuching. Pengusaha logistik dalam Sarawak Barat perintah kalap nombor muncul lagi usaha untuk memanau sistem jagaan Umar Bin Yin subsidi SKDS. Pegawai eksekutif Chinma International Logistik James New Siu Kung Mara. SKDS menyenang syarikat untuk nyedio kedan ngedapit lebih murah sekaligus nulung ngal stabil lagi rogo barang dalam dagangan. Tetapi kerajak-kerajak memanau subsidi maupun timur kota untuk tiap lori yang nintong kurang tekuno khas dalam Sarawak. Malap kira jarak penawan labi saduk berbanding dalam Semenanjung Malaysia. Maya ino bila bercadang usaha SKDS untuk malap kira suang mentuka yang aru dalam seringan syarikat serta keperluan untuk anak Umar Bin Yin, maya lengkang gak no bupun timur rogo tatap untuk tiap-tiap lori. Cara itu aku no untuk menyenang syarikat untuk mengusai perbelanjaan operasi secara lebih efektif.

Kemajuan kapasiti bandar pintar onjob malah bergantung timu universiti semata-mata, tetapi sepatutnya mengalu kerjasama selid bagian pemimpin. Rektor Universiti Teknologi Marayu ITM Sarawak, Profesor Dr. Firdaus Abdullah Marat, tiap-tiap bagian memposno perintah, yakni bagian memanau industri perlu memanau tanggungjawab masing-masing. Jadi kawan, untuk ngal bersama ite arono supaya usaha ngemaju tujuan kelestarian malap balan secara sepanuk no. Bila bertuntut dalam acara muka rasmi majlis penutupan yang kenari Lam Kuching, meeting yang mumpung pod apat inan tad Asia maini Eropah ino arono platform yang palu dalam nyedio penyelidikan akademik serta keperluan sebono tapi urus bandar moden. Sulun anak mianai pum apat natai diakin suat karan lam kejadian lam sebuah sekolah skenri lam daerah Daro untung kenabeh. Toto polis daerah Matu Daro DSP Rahim Mihos lam singinan ketangan nomaka. Kejadian ino terjadi kira-kira lam pukul balut mentong lam masa talu ulun anak mianai berkenaan. Lam buat ngalap air wuduk menik mangsa sah natai lamalan kejadian lakuk pegawai uru menguru. Sungguh lagi mangsa berumur 45 tahun nibi timur lespita Daro sunjup lagi nibi timur lespita Sibau untuk rawatan yang lebih selihut. Sungguh lagi anak sekolah berumur 45 tahun sunjup aron nimo anan dadamat. Bagian Sesko ani aku marak untuk ngukat elektrik mi ani nantu kawasan berkenaan dalam keadaan yang selamat.

Pendang Hapus Serentak Lagu bersama Hendy Jati Sederantuno Lamin Genau. Dia si Dendang Seribadang.

Sebab ada many song-song terima kasih Tim Omion sebab milik siaran Radio Jati Omion jadi pengendang jadi pengirat Adombo siaran di Tempat Lakon dan lain lamalan kerajaan laman tukar yang berpada terima kasih song-song. Jawang Seli dan Opis Menteri Pelajaran Malaysia KPM menyambut mencoy usaha pemerintah Sarawak dalam memanau pelajaran sawat percuma untuk anak Sarawak yang umur 2 tahun itu. Menteri No Yono Fadlina Sedik Marak Kupis Menteri sentiasa nyukung usaha pelajaran yang pernah dalam Sarawak yang boleh jadi senginan usaha nalang hubungan mencoy antara perintah pagun maya ani persekutuan. Kajono sukungan do bagian ino awan upalu untuk nago lagi polisi serata lama manau polisi pelajaran untuk kepaluan yani faedah rakyat. Jenos lead inisiatif pelajaran dalam Sarawak masa itu kalap sokongan panut tadi KPM memposno usaha untuk memaju lagi polisi pelajaran dalam peringkat tupis menteri. Yang boleh bilang mana ini dalam masa ngalawatan Timur Sekolah Sekendri Kebangsaan Agama Limbang. Kini apa?

Okay, nak main sebuah lagu yang bergalar Senginan Ngaran Lagu Tad Jennifer. Senginan info, you know, tentang kejadian rabies, senginan kes rabies malut nyawa. Saboy nyabab malut nyawa Yang agu naik kod dalam Sarawak, yang bo ngangkit sungulun menai tempatan, bo umur 60 talu tahun, tan bintulu, yang natai lam talu ada bulan 5 lapas. Nyugut ketangan terupis gayu kesehatan bagun Sarawak, mangsa aro sejarah. Suat kingki dan kasu lam tengan bulan 2 lapas. Tetapi, onjob berguru lam dombo-dombo kemudahan kesehatan. Yang bo enggak no magu dapat no ino kumai ngana aik lam timpo kurang tad 5 minit. Poino mangsa nimo tandu-tandu lama serta andi beliau minum air tadung pada nomor 24 lapas. Toto berkenaan nipi timo la sepita bintulu lama ada yang sama. Ini dalam pemeriksaan makmal sah iyo suat jangkit rabies. Banyak tambahan kes aguino ngal siampu dapat kes natai senapa pelaku rabies narekod dalam Sarawak. Apat tad ino arono terjadi lam tahun ite. Ino info untuk kawan Jati bersama sambil Jati pengindang dalam rancangan di SA Dendang. Saya Badau yang buat titik sudah pukul 4, pukul 4 talupot 6 minit. Saya Badau terus bersama Radio Jati sudah tantuk no lam kanal.

0: Okey, hari ini komen sebuah lagu The Voice of Reason. Lagu yang bergala aku anjob kalap ngibi jati pukul apa tapat pun 5 minit saya pada. Orang tino pun 5 minit lagi pukul 5 so pada begitu National dan National FM Kuala Lumpur akan melakukan.
1: Benda hapus serentak lagu bersama Hendri Jati Sederhan Tuno Lam Genau. Dia si Dendam Seri Padang.

Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

Terakhir sekali, kota pemain impor dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakan muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Ahmad berkata, lambakan pemain impor mengharapkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif dan gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau mencarangkan agar kota pemain impor dikurangkan hanya 3 pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Perindah hapus serentak lagu bersama Radio Jati Sederantuno Lamin Genau. Perindah hapus serentak lagu bersama Radio Jati Sederantuno Lamin Genau.

Oinda hapus serentak lagu bersama Hendu Jati Sederhan Tuno Lamping Genau. Dia si Dendam Seri Padang.

Okey, tahu khusus bersama radio. Jadi sudah tentu dalam kenal jam yang ketalu, jam yang keturi, berindang bersama dalam rancangan Dendang Limonom yang mutiti sudah membuka 5 telung pun minit soho pada awal. Hai, muncul soho pada untuk Mian Agus saja bersama dalam siaran di Jati. Agus saja berindang bersama sebuah lagu Tad Philip. Lagu yang bergala terbang. Terkenalah ni kelek. Dan masa ini, terbelut bersama radio Jati. Jam yang ketalu, jam yang ketua. Terus pertemuan rancangan Dendang Limonom Radio Jati sudah tanduk dalam kanal.

sebuah lagu Tiada Wings yang Bergala Harapan. Jadi sudah pun semua boy lah untuk pertemuan siaran Edu Jati Adati. Siaran ada 5/12/2026. Harapan cukup gaya selit dengan dengan talu jam pertemuan datang di pukul talu kumai sahabat itu. Jepnya ada bos yang tebal pun. Nampak yang ada cara untuk menyun bersama Edu Jati. Terima kasih semua. Jadi untuk ke pertemuan ada tinggal no sabar betio an pun perancangan an pun aktiviti dan namun tu minggu itu doa Radio Jati sendiri mana muncul nama aja. Jadi kelemuan bersama lagi suap no mek kawan sekaja yang lain untuk siaran Radio Jati pertemuan ada no. Untuk adau itu enggak no sabar betio saja. Seperti biasa ketua kita di bilion untuk selid ingatan untuk Jati bersama. Mun sayang jagalah menjaga-menjaga gena jalan main jati sayang. Siapa pun jumpa dah ada jati akan kita dia orang jumpakan semua mau ya jati kena bersama dia orang. Menjaga jati bertemu lagi yang mau selalu salam damai untuk selit.

Pendang hapus serentak lagu bersama Hendy Jati Sederantuno Lamini Genau. This is Dendang Seribadang.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sapa juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tan Swina 24 itik lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ari rekrisen ngau bulan sabit merah serta dunia diklai 8 Mei nintian tahun. Ketahun tu ramai jakuk dikenal ianya Keeping Humanity Alive ditetap ke pengasih hati meruan dalam penghidup. 8 Mei mega dikenal ngelai ari pengada penengkebang gerumpung tu ianya Henry Dunan di Malaysia Malaysian Red Crescent Society Seluruh Cakah merencah penguat pengasih buat penusah ngenyit pengawak pengasih tiba pelasar ke penemu penyinu penyayang serta nak ngira pampas lebuah merencah pengawak. Arameh belak nyukung pengawak gerempung pengasih dengan beran ke pengelantang semua orang. 8 Mei hari Red Crescent Gopulan Sabit Merah serata dunia.
3: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati tigaga bak maya ari gawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nak kena menepan bergaya me kita.
4: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.
0: YFM Segulai Sejalai.

0: Kita jatuh menemani ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ladies and gentlemen,

Ya Bujang Ulu Sungai. Setiap lagu baru hari Marina Jara kena kita ngepun ke awak sedar lemai kita ke lemai tak peningal. Lemai hari 5 kena 8 dari bulan 5 tahun 2026. Lalu ke peningal kita ke lagi mengkang boleh sejalan dengan YFM. Nak ngira bat ini indur kita diau jam ke sekali itu. Sekali ke bat negeri kini tak ke bak Ulu Sungai bunyi ke lagu yang tadi bak menop sisir tak ke di mula kita di Sarawak di Tumpu tanah bumi Kenyalang tak ke di Semenanjung Malaysia di Sabah negeri di bawah bayu bak menua ke Bukai menua ribai kini mesti mendiang ke kami kena RTM klik tak ke portal radio RTM asyik lagi cara ke cukup muntang dulu tak mendiang ke kami nak ngira bak ini kita diau jam kerja tu nak ngira kita tak tu tadi benung gawak kini tak ke benung dalam tu jalai jam ke datuk kini ke penungak kita bulai hari nur gawak tak ke pulai ngambil anak pulai sekolah ke lemai tu tak ke bisi mindah ke Bukai kini. Terima kasih ke penginduk kita keseluruhan media YFM nak ngira bak dini indur kita diau jam ke datuk ne.

0: Jadi ya, kelemah itu peningkat kita gulai dengan aku Rolana Gilbert untuk ke pukul 9 malam tu lagi. Ngarap ke berita kita manah guys, kita wujud selalu dalam semua kerja kita sepemanjai sehari itu tadi. Jadi meri selamat hari pengadah kita ke ngintu hari pengadah sehari itu bersampai ke Tuhan seluruhan berkat kita ngemujur ke pengawak kita sepemanjai tahun tu biar megak seluruhan ransiang hati bak dalam penghidup nak ngira nambah pengawak ke dikerja kita ini. Jadi ya, kami bak YFM Iban RTM Kuching sehari itu berasa tunggu hati laban bisik nerima penemuai setiap penatai yang berbahagia Dato' Pengitan Sri Dr. Alfred Jabun nak numpang ianya sapit Kepala Menteri Kedudukan Minyak ke bisik nemuai ngagai RTM kita nah bisik berandau lebuah di randau bala pemberita pian mega bala kegawa ba YFM Iban di kita harap ke randau ya tok di pendiang kita ba randau pemansang ba maya ke dekat data itu nah nama berita kemudian baru hari yang berbahagia Datuk Tan Sri Dr. Afrid Jabun nak numpang pengudah ya ke pincin hari ya politik nah tante jak pihak ya terus meri tanggung pengawaknya tajak penudah pincin gawak ba perintah negeri Sarawak tang ya tu tadi Isruan nyukung berkunci ke penemu ya penelebak ya ngagai rakyat mayuh nah. Okey, sekali lagi terima kasih ke penata yang berbahagia Datuk Penitan Sri Dr. Afrid Jabun nak numpang ngagai RTM kita biar mereka ngagai konti YFM kelemah itu nah. Jadi yang buat kelemah itu peninga gayari kami Pak Bandar Kuching kelebih kita Pak Jalai Piramli itu gayari kami tahu disebut mana tajapan bisi bermua ke lemah itu. Jadi kita harap ke gayari kita mana ngambil ke semua pengawal kerja kita sepanjang hari itu nyentuk ke malam tu lagi mujur magang peninga. Jadi mana kita tu tadi berkunci ke berita gayari hari Met Malaysia ke diungkup sehari itu berengkari pukul 4 lemai dan lempelang amat 12 jam kalau muak ke lemai tak peningah ribut kudik dia nanya di sekedak nur ianya di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betuang Seri Kai Sibu Mukah Kapit Bintulu mirip yang di Limbang lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke dini hari lah hujan di sekedak nur di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Betuang Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang lalu nur bukain ada hujan bakal di Seri Kai Sibu pemeka di Mukah lalu Tasik Menua Sarawak Tasik Berumbang Bapni Kusung Pun 5 nyentuk 1 meter lalu angin berpuput dari barat laut Bapnera 10 hingga 20 km sejam lalu tikas pengagai hari 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Jadi terima kasih yang pemesai Rimet Malaysia Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam keudah berkongsi kita berita gayari hari Med Malaysia ne.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global, udahnya tekan scan and pay.
1: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab menol luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
0: Okay, terus boleh silahkan dengan YFM, Pak Awak sedang lemai ke lemai tu. Ha, keluar kita ke engkau yang tadi benung bersekut berdedat bak jalan alun bak mengeri kebesai bakal di Kuci yang di Semarahan di Miri di Sipo tak ke Bandur Bukai harap ke kita seruan terperindah hati anak stres tau sempat panjai kita ke berbaik ke kereta sabar sama balak berpasar ke pangan diri nah.

0: YFM 89.5 FM di Sri Aman.
1: Selamat lamai Bala Peninga, bertemu baru dalam program Hello Y Sri Aman. Nama berita kita jam dia tok bakal selama nintiang lemai hari lima nang segiagiah berkongsi berita ngau kita. Berita yang kedatai hari bagi menua Sri Aman, yang mega hari bagi menua bertuak. Berita ke terubah apa yang lama tu tadi, udah mujur diatur pengerami makai lemai berserimai ngau convention ke-19 Persekutuan Persatuan Teochew Sarawak bas bengkah hotel tik terbilang di Sri Aman dito. Pengerami makai lemai itu udah mujur di Gulo lalu dipenyadi ke kaban parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Supia Brody, lalu digolok pengari gerempung Teochew di Serata Sarawak pihak Megah Menua Sabah serta Semenanjung Malaysia. Lebuah kebijakan berjadi ke pengerami makai lemah itu yang berhormat Datuk Sri Doris Supia Brody madah konvensyen ke bekanya Siti Ari Platform ke pemadu berguna kena negut ke kawal pihak Megah kerjasama komuniti kelimpah hari dikena beranau ke kuing 7 komuniti Teochew lebuh sidak tinyaga warisan budaya sidak. Lalu yang harap ke penyerakup bak mayuh pupu raban bangsa di Sarawak boleh dijaga kena nentu ke pengelantang pengelikun pihak Megah pemansang negeri Sarawak. Nitiah ke penerang serakup to Persatuan Teochew Sarawak to udah ditumbuh kenyawa di tahun 1982. Organisasi ti udah ditemu ngada ke penyerakup pupu bangsa di Sarawak kelebih lagi pihak Megah ngetan ke identiti menjadi kita ti bebangsa Teochew yang kawam perkara jako serta adat asal sida. Lalu tu berita kedua, empai lama Megah udah diatur pengawak nyua ke sertifikat Ketua Masyarakat dan Ketua Kawam KMKK tuai-tuai raban bangsa Peliliah Lingga. Lalu maya tu bisa 23 ikut KMKK tuai-tuai raban bangsa tenyeng kawam sida yang kebaru dipadu. Pihak Megah sida yang kenampuan pengawak jadi tuai-tuai raban bangsa udah terima sertifikat sida. Tidak suak ke yang berhormat Datuk Mong Ana Dagang Kaban Konsel Negeri Bukit Bengunan. Pengawak itu mujur diatur berumah Baha Luncung Lingga. Kelimpah hari nyawak ke sertifikat ngagai KMKK tuai-tuai raban bangsa Lingga. Yang berhormat Datuk Mong Ana Dagang menyatuk Megah bisik ngemendara ke agih belanja 10 ribu

Yuko JKKK pihak mega Biro Wanita kena sidang mansang serta ngatur aktiviti tipulai ke pemanah mensia maywa. Nyalai ko yang berhormat adun Bukit Bangunan tuai-tuai reban bangsa nang bempu tanggung pengawak terbesai laban ternyadi penyambung antara rakyat dengan perintah pihak mega mai berita tibetul ngagai mensia maywa kelebih hagi info-info atur pemansang perintah tibetul. Lalu tu berita ketiga. Empai lama mega mujur dipejalai ke program Rarau Mantar Gawai diatur berserimai dengan 14 tahun JKKK Komiti Pemansang dan Pengelikuan Genturong Pendiau Taman Harmoni Iban Fasa 1 Bas Bengkah Hotel Tik Tebilang di Pasar Semanggang Dito. Pengerami Rarau tu mayanya mujur dipenyadi adun N32 Semanggang Timaga Sapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak Yang Berhormat Dato Francis Hadin Hollis Nyalai koya atur pemansang community dekat diteruskan gaung ngatai ke macam inisiatif atur perintah bahkan nambah kage perengka guna rama pihak megang negap ke pengawak berumah. Adun N32 Semanggang megak nambah pemansang perengka tambah di Taman Harmoni Fasa 1 Semanggang benung ya rancak diato gaung penumbuh penembok Dewan Community pihak megak gelanggang main futsal. Tidiato meruan ditapat ke Bala Nubia, Bala Belia. Nyalai kuya mega, nengah agih belanja MRP, Projek Mid Monopsesir 2027, Projek Ngatap Gelanggang Pusal Nyaila, dekat diatur, timai pengelantang ngagai Bala Nubia ke lebih agih. Nangkan kenya sektor pengawak berumah benung ditegap ke agih, hari projek ngemanah ke agih rumah-rumah tindak tembok digagak, dipejalai ke HDC Housing Development Corporation inisiatif perintah kena beri peluang mensia maywa belak ngembuan rumah ke diri empu. Kesekali itu berita keempat pengawak nyua ke menira Majlis Sukan Sekolah MSS bagi Menteri Aman udah diatur ba SJKC Chong Hua Semanggang empai lama tik diatur kena Nanda ke pengawak ngelepas ke kontijen bola keranjang tim Seri Aman ngagai kejohanan bola keranjang MSS Negeri Sarawak 2026 di Sibu. Menira MSS Majlis Sukan Sekolah tu disuak ke Yang Berhormat Dato Francis Hadin Hollis Sapit Menteri Pemansang Pengelandia Sarawak Temaga Adun N32 Semanggang serta Presiden Kelab Bola Keranjang Semanggang ngagai pengari kontijen basketbol 12 tahun ke baruah pihak mega 18 tahun ke baruah kategori lelaki engau indo bagi Menteri Aman mayatu ila deka engau ba semua kategori mayen lalu peket bola keranjang MSS Negeri Sarawak 2026 udah diatur di Sibu berengkah hari 4 hari bulan 5 atau tadi nyentuh ngagai 7 hari bulan 5 2026. Lalu Mayato Adun Semanggang megak jadi saksi pengawak nyuak ke belanja hari chairman main basketball Pasar Semanggang Encik Tan Ting Hua kalai RM2,000 ungkup raban sekolah primary lalu RM4,000 ungkup raban main to kategori sekolah secondary ngambil bisik kena sidakya lebuah main to diatur. Jadi berita ke penudi sebengkah gerah hari upis JKR Sarawak timadah ke pengawak nutup sementara Jalai Pan Bonio Betuang Serikai bak kilometer 34+050 ti bak mua SK Nangagayau Deba Jalai bak kilometer 39+050 Pan Borneo Betuang Serikai itu dekat ditutup sementara kena 10 hari bulan 5 2026 hari Minggu itu berengkah hari 10 pagi nyentuk ngagai 11 pagi tau ke nyentuk ke ngagai pengawak tok tembok lalu tuju nutup sementara jalan itu ianya kena meri awak ngagai pengawak masang steel truss jejantas SK Nangagayau nyalai kena nentu ke pengelikuan orang tip tengah ke jalan aluan mayato mensia mayuh dipinta awak kesama berjimat berubah pihak muka sabar lebuh mansak nurto laban engka dalam timpuh jalan itu ditutup sementara jalannya dekat sekut jadi sebarang penanggul Baala itu patut dikenatai engkau cara bertelepon ke upis JKR bagi menua betuang
0

0: 083-472-101, 083-472-101. Nyalainya rintai berita dipengkungsi ke kami dari YFM Siaman ke sekali itu. Lalu aku ibin, merik selamat lemai, temu bawa ke bukai. Bye-bye.
1: Okay, terima kasih yang guys diwanta pasilai. Tak ke ibin, kurang natai ke Hello Y Ari Sri Aman.
2: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai YFM kalau pesan ya,
3: ya, sekali tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
4: pesan 25. Ya, kena lah di hari taik itu kalau bagi rumah ya tu.
5: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lagi kena tak ke pesan berat ya ke BC terjemah kami hari peningkat YFM sekali ke hari WhatsApp konti biar mega hari email yfmiban@gmail.com. Jadi pesan ke terubah tu datang dari tuan rumah keluaran Insight anak minggu tau ke cek kalau pesan tu menuju kawan belayan ya ke dia bar rumah Nyipa, rumah Stanley, rumah Empeni, rumah Johnny Umat, rumah Jonathan Jim Jalang, rumah Nancy Angi, rumah Kadu, rumah Ambum Gila, yang dekat kaban belain kebukai, kena lah rintai kena mari tu. Kali pesan tu madah ke Minggu Anak Ubam, Minggu Anak Ubam tak kapai cek udah nadai, kena 6 hari bulan 5 2026. Lalu niang Minggu Anak Ubam tak kapai cek tu dekat di Sungai Belamayuh, ianya kena hari 6 tu 9 hari bulan 5. Bak rumah Caroline Insat anak minggu Bukit Tinggi Ulu Stras Meraduang Bentangur serta dianjung ke pendam kena pagi hari minggu ianya 10 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi ia sekali lagi madah ke Minggu Anak Ubam atau ke PC Udan Adai kena 6 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh ianya kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 bak rumah Caroline Insat anak minggu Bukit Tinggi Ulu Stras Meraduang Bentangur serta dianjung ke pendam kena pagi hari minggu ianya 10 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi berita kesih lagi tak bertanya ngagai tu rumah Caroline Insat bak lumur 012-892-0752. Pesan kedua tu pesan mati di tuju ngagai kaban belayan ya ke dia di Kapit, Sibu, Miri, Bintulu yang mengat kawan Blain Kebukai. Kenalah kerintai nama dia tu. Kali pesan tu madah ke Musa Anak Umban. Musa Anak Umban udah nadai kena 7 hari bulan 5 tahun 2026. Lalu niang Musa Anak Umban tu dekat di Sungai Balamayu berumah ngindang gudang atas Sibuti serta dikubur kena pagi hari 6 tu 9 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi ya sekali lagi merah ke Musa Anak Umban udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayu empat rumah ngindang gudang atas Sibuti serta dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 tahun 2026. Pesan ketiga tu pesan gawai ngeregang untuk keberantu datang dari Teresa Siang Anak Anggu tau ke Indai Ladi kalai pesan tu nuju kawan belayan ya ke dia bak rumah Turi, rumah Adut, rumah Jerum, rumah Brinau di Barun. Pian dekat rumah Thomas Tian, rumah Daisy, rumah Nelson Badal, rumah Giman, ngau rumah Suzy Cundi bak Skimbi, rumah Nasad di Lubuk Baya, rumah Muriang Sungai Bakong Kutak, rumah Caroline Insat Bukit Tinggi, rumah Lawang, ngau rumah Senabuang di Sungai Kurak Pakan. Kawan belain bak rumah Bali Nunggang Pakan, Sida Ukat, Lumpuh, bak rumah Sawi yang Sungai Atapakan, Igo Anak Ujan, Tok Kapi Diniel, bak rumah Kasah Kemaliah, Bala Anak Ngau Ucuk, Niang Timbang, bak Ulu Kota, rumah Imoy, Sungai Asan Sibu, Piamka Mena Lawai, bak rumah Henry Sadang, Durin, Tipah Lawai, Mary Lawai, Lindan Lawai, Ngau Lita Lawai di Sibu, Piamka Kaman Belayan di Bintulu, di Lubuk Empit Seratuk, di Mundung pian megat di Jih Rantau Panjai Sungai Pinang Sibu Bintulu ngau kaban belayan kebukai kena lah rintai kena mahdi tu. Kalai pesan tu ngasuh tak datai ngagai rumah Tayan Anak Gundi Sungai Lepuang Serikai ngau pengawak ngeregang niang gawai ngeregang tak keberantu niang Edward Nggu Anak Sawung ngena cara semiang ianya kena 9 hari bulan 5 tu hari 6 pukul 4 lemai, lalu kena hari Minggu ianya 10 hari bulan 5 nganjuang gambar ke pendam. Jadi sekali lagi madah ke ngasuh tak datang ke rumah tayan anak gundi di Sungai Lepung Serikai ngau pengawak gawai ngergang tu ke berantu niang Edward Nggu anak sawung ngena cara semiang ianya kena hari 6 9 hari bulan 5 2026 pukul 4 lemai, lalu kena hari Minggunya 10 hari bulan 5 nganjuang gambar ke pendam. Pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan pemati datang hari Dana anak Kudi kalai pesan untuk menuju Kaman Belayan ia kedia di Jalai Bintulu Miri, Jalai Sebauh, Jalai Bakun, Selagoi Labang, Salim Sibu, Kenawit, Engkalat Aup Sibu yang dekat Kaman Belayan Kebukai kenaklah rintai kenama dia tu. Kena pesan tu madah ke Kudi anak Jamba. Kudi anak Jamba udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026 ia nyak spitalnya bau. Lalu niang Kudi anak Jamba tu dekat di Sengahit Pulau Mayu ianya kena 8 hari bulan 5 sehari tu bak rumah sanggung teba atas Labang ianya bak jalai sup sebaju. Lalu niang tu dekat dikubur kena 10 hari bulan 5 bak pendam teban. Jadi sekali lagi madah ke Kudi anak Jamba udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026 bak spitalnya bau. Lalu niang tu dekat di Sengahit Pulau Mayu ianya kena sehari tu 8 hari bulan 5 baru rumah sanggung teba atas Labang ianya bak jalai sup sebaju. Lalu maya ngubur ianya kena 10 hari bulan 5 2026 bak pendam teban. Jadi beri taksi lagi top tanya ngagai apa ita atau ke Dana anak Kudi berumur 013-892-9946. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan ngetas ulit datari Malin anak Geling kali pesan tu nuju Kawan Belayan ya kedia ba jalai pesisir pantai Kuala Serupai Semanuk terus Sungai Mas Sebemban Semawang Rumah Dunggat Sungai Mas Rumah Briak di Tatau Selangau Rumah Sulang Kelawit Rumah Gumbang Jalai Tatau Selangau Indai Sanau di Suai Setuan Besai ngau Setuan Mit Sepemanjai Jalai Pan Borneo Kenglala Niang Geliang Anak Takau kalai pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit Niang Geliang Anak Takau ianya nguan ulit kena malam hari 6 tu 9 hari bulan 5 ngetah sulit kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 bak rumah Joshua Manit Anak Buyu Sungai Setiam Jalai Bintulu Tatau. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit Niang Geliang Anak Takau ianya nguan ulit kena malam hari 6 tu 9 hari bulan 5 lalu ngetas ulit kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 bak rumah Joshua Manir anak Buyu Sungai Setiam Jalai Bintulu Tatau. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan ngetas ulit datari Patrick tak ke Anuang anak Magal tak ke Apai Dom kalai pesan tu nuju Kaman Belayan ia ke diau di Iblaki Draw Ulu Seratuk di Praja Seratu Kawang Ulu Lubak Antu sebagi panjai ngau sebagi pandak di Lubak Antu rumah pian dekat di Bara di Batang Rimbas Debak Sampun Baru di Batu Bepini Jelukung Suang Kelili Buang Kelili di Sungai Engkabang Serian Bala Pelasar pian dekat Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama ditu pesan tu mandah ke pengak ngetah sulit Niang Alicia Intung An Anung tak ke dikumbai Umang tak ke Indai Neil kalai pengawak tu dekat diatur ba lumur 45 lorong 1C2 Taman Campus H di Kota Semarahan ianya kena hari 6 9 hari bulan 5 2026 pukul 8 pagi. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit Niang Alicia Intung An Anung tak ke Umang tak ke Indai Neil kalai pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu pukul 8 pagi 9 hari bulan 5 2026 bak rumah lumur 45 lorong 1C2 Taman Campus H Kota Semarahan. Lalu pesan ke Siti Tok Peningau ianya pesan ngetah sulit datari buat anak Radin tak kapai senar nuju Kaman Belayan ia kedia bak rumah Sulang rumah Das Kelawit rumah Jega rumah Malis pemanjai Jalau Tatau Kelawit Jalai Sibu, pihak mereka di Batu Limak Sepemanjai KJD Jalan Julau, di Nunggang, Tubai Buah dan di Pakan, Entelawan Balik Kapit, Sibu Jaya, PDK Julau, Pian Megak Rumah Panjai Kesemakai, Bakar Rumah Michael Marau, Rumah Vincent, Rumah Liam, Rumah Medan, ngau Rumah Chang, Pian Megak Kaban Belayan Kukai, kena lah rintai ke nama itu. Kalai pesan tu ngasu teratai ngagai rumah timba nangas sejuga Julau ngau pengawak ngetas sulit niang Adrelia AB anak Jesusen tak kesinta kalai yang wan ulit kena malam hari 6 9 hari bulan 5 lalu pagi hari Minggu ngetas ulit ianya kena 10 hari bulan 5 2026. Jadi sekali lagi minta kabar belain ke pesan tadi datang ngagai rumah timba nangas sejuga Julau ngau nguan ulit kena 9 hari bulan 5 2026 ianya hari 6 lalu ngetas ulit niang Adrela AB anak Jason tau ke Sinta tau dekat diatur kena hari Minggu ianya 10 hari bulan 5 tahun 2026 awnya terpinga pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemah itu. Nanti sudah aku nampu masya pesan berat kebukai. Ia ke bisik diterima kami ke lemah itu. Dulu merindang kita ngasih lagu baru Ari Wat Rock. Nga lagu ya kaban sampai mati.

Ya, ingin nampung macam pesan berat hari peninga YFM. Kalau ya pesan ke sekali top ninga, ya pesan mati. Data dari Rosita Singgalang, dari Desa Indah Lot 2741, Lorong Indah 34, 3A4 di Miri. Kalau pesan untuk menuju kawan belayan, ya ke dia di Nangasan Panjai Lubantu, Nangasan Pandak Lubantu, Semuru, Lambir di CDC, Miri, Bintulu, Kedang, Sri Aman, Rumah Andrew Anak Haji di Nengah Kedua Ruban, Pemgak Kawan Belayan di Kuching, Bukit Kisik, Ngau Kaban Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kena Marito. Kali pesan tu, madah ke Singgalang Anak Adi, Singgalang Anak Adi Udan Hadai, ianya kena tujuh hari bulan 5, 2026, lalu niang Singgalang Anak Adi tu dekat di Sengai, Balamayu empat rumah anak Iampu, malam tu 8 hari bulan 5 2026 serta dikubur kena pagi hari 6 9 hari bulan 5 2026. Jadi ya, sekali lagi madah ke Singgalang Anak Adi, Singgalang Anak Adi Udan Hadai kena 7 hari bulan 5 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu empat rumah anak Iampu, malam tu 8 hari bulan 5 2026 bak Desa Indah 2741 Lorong Indah 34 di Miri serta dikubur kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 2026. Jadi berita kasih dia tak tanya dengan gai anak ya, anak niang tu enyak Grace bak umur 019 836 0127. Lalu pesan ke Siti Top Ninga, pesan ke diterima kami hari email yfmiban@gmail.com. Pesan ngetah sulit ngomuan terbalu tu datai hari Edwin Najuki. Pesan untuk menuju kawan belayan ia kediau di skim fasa 1 ngau fasa 2 Petang Aik, Rumah Dandi Pabung, Rumah James Rakut, kawan belayan di Kuching, Niah, Miri, Bintulu, Sri Aman, skim sekarang pihak megak menyang tayah ngau menyang sedik, kawan belayan di Sayat Engkili, Nanga Deluk Ulu, Kalimantan Indonesia, di Keladan, Tangit 1 ngau 2, yang megak kawan belayan di Brunei. Kalau pesan tu madah ke pengetah sulit serta muai yang terbalu niang lada anak cat atau ke bini medup anak kusam, ianya kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi bak rumah Kipli Mepi Pasir di Lubaan tu. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengetah sulit serta muai yang terbalu niang lada anak cat atau ke bini medup anak kusam, kali pengatur kadi atur kena hari 6 tu 9 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi bak rumah Kepli Mepi Pasir di Lubuan tu. Lalu pesan ke Siti Tok Meninggal, ianya pesan pemati datai hari Pauline Morin anak Thomas Wayne tak keindai Siti. Kalai pesan tu dituju ngakai kawan belayan ke dia bak rumah balis tengah jengal, rumah minda Sungai Keranji, Ulu Anap, ngau Ili Anap, Bin Tulu Tatau, Sibu Tatau, Sangan, Muput Kibak ngau Muput Kanan, rumah Dali Pasir Nangkap Baru, kawan belayan bak Seratu, Ruban, Jalai Tatau Sangan, rumah Ramba, Jematan Arif, Kenawit, Pui Kenawit, Nangan Lasak, pian mekat di Sibu Bin Tulu, ngau kaban belayan kebukai kena lerintai ke nama Rito. Kalau ia pesan tu, madah ke Felicity Fernandez anak cundi atau ke Siti udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026. Lalu niang Felicity Fernandez anak cundi tu dekat di Sengai Balamayu kena malam tu 8 hari bulan 5 2026 bak rumah Taman Yan Min Lumur 72 di Bintulu serta dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 bak pendam BDA Bintulu. Jadi ya, sekali lagi madah ke Felicity Fernandez anak cundi tak ke Siti udah nadai kena 7 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu kena malam tu 8 hari bulan 5 pak rumah Taman Yan Min Lumur 72 Bintulu serta dikubur kena pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 bak pendam BDA di Bintulu. Jadi berita sidik lagi tak tanya ngagai indai niang tu Pauline Morin, bak lumur 013-829-9438. Awaknya tadi peningat pesan berat ya ke bisik diterima kami hari peningat YFM.

0: RK Nuan, penghidup Gusti lagu Ari Ivy Alexan.
1: Nama berita.
0: Lagi okay, dah lepas lagu Ari Derek Warren tu lagi peninga. Terus mai kita mendiang ke sitik program kedungkuk Manggar Raban Christian. Enyak turai penghidup gulai dengan pastor Edward Langi ya.

Haleluya. Bertemu baru kita yang menyedik. Bawa dalam program Turai Penghidup tu. Bawa Bible study kita. Aku bersampai ke semua kita. Sama belok mesti mensang berdalam pengharap Kristian kita. Lalu penuh laban penemu dalam. Serta dikerindu kalah talo. Engau mensio. Tapi shalom ngagai semua peningo kelemai tu. Awak ke pengerindu Allah talo tiapai. Engau pengasih Jesus Kristus di Tuhan. Serta mega engau kawal Roh Kudus. Tetap begulai engau kita. Amin. Jaku Allah talo ngagai kita menjadi tahun 2026 tu. Kena aku ingat ke kita. Tuhan pun dekat berjalai dulu hari kita. Tuhan dekat meruan engau kita. Tuhan dok ngesuah kita lebu ngapo. Lebuah kita tinggal jauh pengawak kita. Ya ndak ninggal ke kita. Nyo alai anang takut. Lalu anang megok lemik semangat. Hari surat ulang adat bagi 31 ayat 8. Bunyi kudah disebut kita minggu tu tadi. Jesus pan bisik mekalak dikena uji yang tu sitannya. Bukai seminak kita ya jo. Surat Hebrew bagi 4 ayat 15 madah ke. Ia ukai ndak nemu pengelemik kita. Ia udah diuji kena semua macam cara. Bekal kita megok. Sajak ia ndak kalau ngerja dosa. Udahnya ayatnya nyambung. Nya alai. Aram kita mansang wati ti kempang. Ngagai kerusi di rajo ala kalau ti kasih. Ngagai throne of grace-nya. Ngambil ke kita ulih nerima pengasih. Lalu tertemu keberkat. Kena nulung kita, lebuah kita berguna kia. Nyok, ayat hari buap kudus kita ibad. Kuya tadi, ngambil ke kita ulih nerima pengasih, lalu tertemu keberkat. Tambah New King James-nya, ia nulis ke munyitu. Ngambil ke kita tulih ke penyino, hari Allah talo, lalu tertemu ke pengasih. Kena nulung kita, lebuah kita berguna kia. Kebuah kita boleh datai ngegai Tuhan. Nggak wati ti kempangnya. Ndak takut. Ndak malu. Ndak medok penyalah diri. Ndak kakak ngerti lagi. Laban menjadi. Laban Tuhan. Ketegal pemesai pengerindu ia ke kita. Ia udah ngampun semua penyalah ngau semua dosa kita. Laban ia udah mai kita pulai berbayak baru ngau ia. Ketegal penyinu hati yo ke kita. Lalu mai kita pulai ngagai Allah talo. Apai kita itu di sergo. Dito aku kau nyebut mimit tentang jakuk ti nyebut tuliah ke penyinu. Lalu tertemu ke pengasih. Berarti penyinu Allah talo nya. Ya nya. Laban penyalah dosa kita. Kita patut dihukum. Laban dosa nya. Nitiah kutai itu dipadah ke bawah adat-adat Allah Ta'ala aja. Dosa, tidak tahu tidak dihukum. So, hukum dosanya, pemati. Laban pengamah penyalah dengan dosa kita, kita tidak patut diampun Allah Ta'ala. Lalu patut dibuai dengan gaya pin raka kin ke. Nyok utai itu patut diimpu kita. Dihukum, tidak diampun. Lalu dibuai ke neraka. Tang laban penyinu ati Allah talo ngegai kita tu dah nerimo Jesus Kristus tu jadi ketuhan penghidup kita. Laban pengawak Jesus tu ngegai kayu regang maya Good Friday tu tadi kita indok dihukum Allah talo lagi. Semua penyalah dosa kita udah diampun Allah talo maga-maga. Lalu kita dibaik ya pulai ngoyo ke sergo ke. Lalu reti pengasihnya ianya laban penyalah dosa kita, kita hendak patut ngempu semua pemanah serga. Kita hendak patut diselamat ke. Kita hendak patut diambil dari nerakanya. Lalu baik ke serga ke. Tan laban pengasih Allah Ta'ala, kita diberi ya semua pemanah serga ya nyok. Ya nyelamat ke kita. Ya narit kita dari api nerakanya. Lalu reti jakuk berkatnya, ya nyok. Kita tulis ke penyino, lalu tertemu ke pengasih.
Ari Allah Talor. Ketegal kita itu bawa dalam Jesus Kristus. Ketegal kita itu in Christ. Nyok kebuah surat Hebrewnya tadi, ngasuh kita datai ngagai panggau pengasih Allah Talor. Ngasuh kita datai ngagai throne of grace-nya. Nyamai ke kita boleh berkat penyinu ngau pengasih Ari yo. Penyinunya Allah Talor nak meri utai kejaitnya. Ti patut dimpu kita. Pengasihnya Allah Talor meri utai ke mana kendok patut dimpu kita. Berkatnya kita nerima utai dua itiknya. Nerima penyinu ngau pengasih. Ketegal pengrindu yo ngagai kita. Ketegal penyayau ke kita. God is good all the time. Amin. Selebuah ti bisi kedok tuntuang bala pengujinya, kena tai ke me diri ngagai Tuhan. Kangau kio, serah ke semua pengirau hati kita nya, ngagai tapok jari yo. Tinggal ke semua penanggul kita nya, bok tapok kaki yo. Laban Tuhan pun dah merinsok lebuah ti diuji. Nya alai yo uliah nulung orang ke kenok laban penguji. Hebrew 2:18. Lalu dah kita nyerah ke semua tai ngagai Tuhan nya. Lalu dah nyok buat dek je. Maka kena daya apa-apa dia punya dek. Kita relax je mua kita. Selamba je. Lepas kita nemu dek. Tuhan ngatur semua tai nyok. Ke kita. Ngari ke kita. Kita seminok mangai ke pengharap kita buat Tuhan aja. Anak ngecau ya belaban kau untuk titan tidak kau muji kita nyok punya dek. Anak nyekut ya gawok. Okey? Ambil penggal je. Ambil puak. Lalu berbungkurnya. Lalu selip. Tindua. Tindua. Dani. Makai. Ngirup. Ngirup air wine. Amin. Kita selalu pedis perutnya. Ngirup air wine. Kau St. Paul. Labannya mana ke perut kita. Kita ke kena leban gastriknya. Ngirup air wine. Tanang lu gagal kati kita punya dek. Lepas nanti itu selalu gagalnya tau ngerai ke tubuh kita. A merry heart does good like a medicine. Gagal kati ngagai Tuhan punya dek. Lepas nyok mempengeriang gau penguat kita. The joy of the Lord is our strength. Lepas pengagal Tuhan tu dia punya dek. Nyok tu punya dek keterabai kita. Punya dek keperisai kita. Te jadi ke dinding kuto kita. The joy of the Lord tu te merik kita pemaya. Merik kita stamina nya. Merik kita energy. Merik pemberani hati. Serta merik harapan ngagai kita nya. Lebuh kita te bisi kena laban penguji nya. Bo dalam penghidup kita itu. Balap jadi semua. Nanti nyemok utai tak nyau bakal kendau Allah lagi ya. Asai ya. Nanti nyemok tanya kok give up asai dalam dia. Tak ambil tanggalnya. Tarik puak. Lalu tindua. Tindua. Dan ni. Makai. Ngirup. Repeat. Bakal kemaya PKP subok dia. Makai tindua ajak pengawak. amat dia. Anak ketawa kita. Laban utai tu dah kalau nyadi dia. Buat dalam bub kudusnya, buat cerita Nabi Elijahnya, udah ya tinggal ngau kapi dari langitnya, Nabi Elijah tu, api itu datai dari surganya, tinggal ngus ke piring batas altar, tiada yang ngalah ke balon Nabi-Nabi ti palsunya, balon Nabi petara Baalnya, dia deh Elijah tu tadi deh, lalu kena leban penguji ya, nya, penguji ngacau ya. Ya udah setaring talah leban penguji. Tak ngepin ya Elijah bisi Belanda. Bisi Belanda ya. Rari keribut nge hujan. Tialah ya Belanda ngalah ke Raja Ahab ya. Nama rajanya Ahab lah. King Ahab. Kerari nepan kereta kuda ya. Raja nepan kereta kuda. Elijah Belanda
ngeliah kereta kudanya. Nemu dek, kereta kudanya alah leman Elijah. Perundian ke pendegar Elijahnya Belanda. Kereta kuda panalah medigasak kia. Nyo beko ni yang apai subok. Kengalah ke kuda ditanya. Kuda ditanya. Tak isin dia. Elijah koko. Leman kuasa Tuhannya. Nyadi ke penguat ngau pengeriang ya. Si Belandanya. Haleluya. Udahnya Raja Ahabnya lalu nusui utai tidak nyadi ngagai bini ya. Ke bernama Jezebel. Nyo masalah orang lelaki. Namo udah setariang. Lalu nusui diri cuan ngagai bini ya. Nya. Ia nusui rita ngagai bini ya. Pasal Nabi Petara Baalnya. Udah mati dibunuh Elijah magang-magang. Bini ya Jezebelnya deh. Lalu dekat munuh Elijah. Leban Jezebel tu nyembah petara Baalnya. Sudah dibunuh Elijahnya tadi. Ninggonya, Elijah lalu lari. Lari ngegai munuh puang. Lalu bersampai. Kuya, utai tu kelalu balat Tuhan. Penguji kedatai tu, kelalu balat Tuhan. Ku Elijah, ambil nyawa ku Tuhan. Mana lagi aku mati? Kuyo, udah ya ke sampainya, udah ya nyerah ke semua problem yang nyok ngagai Tuhan, ya lalu ngambil panggal, lalu ngambil puok, lalu galai, lalu tindua, nya, benung ya ke tindua nya deh, datai siku melikat Tuhan, lalu ngerak ya, dani ya ke Elijah, lalu makai, ku melikatnya berjaku. Elijah pun lalu dani lalu medok pemakai udah disedia korang dia. Elijah lalu makai lalu ngirup tinduak baru udahnya melikat Tuhannya datai baru ga lalu ngerak Elijah baru ga lalu berjaku angkat baru Elijah lalu makai ngai kenuan dah boleh berjalai lagi. Elijah pun lalu dani lalu angkat baru, lalu makai baru, lalu ngirup baru. Nyah, punya dek, yang kau amat kini ne. Tuhan amat nak ngasuh kita kelalu balat irawati. Ngamik ke penyamai hati kita deh. Yang kau amat kini, ya ti ngasuh kita belalaknya, amat ke penguntung tubuh kita. Laman kita kelalu busy deh, kelalu balat, kelalu benar gawok. Nadai hari belelak. Nadai family time. Yang kau amat gini. Tuhan dekat ke kita itu deh. Cukup tinduak. Cukup makai. Cukup ngirup. Yang kau tanya amat tau ngasuh hati kita gagal gini. Rami makai. Rami ngirup. Ngambil kejenak tinduak. Yalah. Misteri Tuhan tu. Kita nak nemu. Yang kau datang serga lah. Baru kita nemu. Amin. Surat Nehemiah bagi 8 ayat 10 nulis ke. Pulai kita ke rumah. Lalu intu pengerami makai besai. Irup air wine. Bagi pemakai hingga orang kena dai cukup utai di dempok. Tu hari ti kudus ke Tuhan. Nyok alai anang suhati kita tusah. Pengagau ti diberi Tuhan ngagai kita. Dekat ngasuh kita kering. The joy of the Lord is your strength. Balau menyedik semua, laban pemberi Roh Kudus, hari Allah apai, ngau pemberi buah Roh Kudus, ulih Allah anak, nya alai Tuhannya deh, ndak ngasuh kita takut, tau kelemik semangat, setahun-tahun tu. Apai, ianya petara Allah Ta'ala, anak, ianya Tuhan Yesus Kristus, engkau Roh Kudus empu, tetap dekat meruan begulai sejalai engkau kitai, nyok pengerindu. Amin. Apai, anak, engkau Roh Kudus, tetap dekat meri ngegai kitainya, semua utai tidak kenok kitai, nitiah kepengayau mulia ya, dalam Yesus Kristus. Nyok, pengasih ya. Grace. Trinity nyom nyadi.
tetap menjaga kita, tetap nerabai kita, tetap merkat ke kita setahun 2026 tu. Laban kita menjadi, kita udah menjadi orang tidak rindu kio. Kus kedok bebelnya, kita udah menjadi orang tidak ngelantang kati ialah talo. Ya udah ngelepas ke kita. Hari tidak boleh adat ngup ngarap lamok kita. Ngau hari tidak boleh orang megok. Orang tiko ngambil uliah berkita. Berpenglemik kita. So menjadi, Tuhan berkat ke kita seminggu-minggu tu. Ngenok semua berkat di kemisi kia. Dituang kia magang-magang. Berkat ianya. Laban pok pemalat-malat ia tidak ke kita hidup. Berberkat. Terima semua berkatnya menjadi. Ngagai penghidup kita. Dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: สาดาละไม Y FM
1: Sada Gitar
2: Tiap hari 5 pukul 7.15 malam
1: Ba Y FM
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peninggal bertemu baru kita dengan aku Patricia Griffin untuk Gadamia Alam Sarah dalam rancangan Sada Kitai. Diterbitkan oleh YFM Ngau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peninggal semua semampai dalam rahmat Ngau kasih sayau serta semampai dalam penglikuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi sekali kepada peninggal semua, aku dekat berkongsi ke senentang adab dalam ibadah Ngau penghidup. Dalam bulan Zulhijjah umat Islam yang dikemerankan memayuh keamalan bakal berpuasa, berzikir, bersedekah, ngau ngerja ke ibadah korban. Tang bala peninggal semua, buat dalam kita berbendar ngerja ke semua ibadahnya tadi, dia tadi adab, ngau akhlak, ya ndak boleh diselarak ke kita. Laban, ibadah tidak dikerja ke kita, ngau berbendar serta ikhlas, serta ngau akhlak tidak mana, ya dekat merik kesan, tok ke mari ketika tanda lebih dalam dalam penghidup kita manusia lebih maya kita ngereja ke ibadah korban ingat meh tiap pemberi kita yang tadi ia ukai semina ibadah haja dan ia megak tanda pengibuah kita ngagai orang untuk ngagai bala orang tidak berguna ke pemberi hari korbannya tadi. Jadi beri kami ngau ati tidak ikhlas anang sumbung anang sekali-kali kita ngungkit ke pemberi kita yang tadi dalam kita gagal ati nyambut hari raya korban anang kita nak ingat berkunci ke jereki ngau diri sebili ngau jiran kita ngau bala kaban untuk kebala bakiah kita suak ketulung kita bergusung ngagai bala tidak patut digusung kita kesakit tadi kena kita merik kunci jereki tadi ngau negut kagik kaul siraturahim kita adab lubah maya kita berberi keagihan korban yang megak bala peninggal semua amat penting lebih maya kita nyuak untuk kemari tadi suak kemeh enggak mua senyum serta ngenak leka jakuk tik mana engkau buat dalam hati kita penuh kemeh engkau asai tik bersyukur atas nikmat yang sudah diberi ke Allah Subhanahu Wa Taala ngagai kita. Jadi kebenar ya bala peninggal bulan Zulhijjah yang ngajar kita senentang pemanah tu ia ukai seminak bak pengawak tik dikerja kita aja tang megak bahkan ni kita kat nunjuk ke adab kita keikhlasan kita yang tadi enggak megak kasih sayau kita kebenar ia. Jadi bala peninggal semua harap ke semua amalan kita diterima engkau nyadi ke asbab pemanah tik meruan belamok ya bak dalam diri kita semampai dikerja ke kita pemanah tadi kita mikik diri kita jadi hamba Allah tik mana lebih lagi wallahu alam nak kata

0: kita tiatu menu mendiang ke YFM Segulai Sejalai.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

kicau. Jadi bapak gue merantau wai ke kali tau. Kelamaan tai ke dekat itu si ini mana kita ke kali tau kucau. Kusaka mati kita. Kalau si lemai kemari utai kenyata ini kucau. Ya bak kami selumai. Jadi lemai kemari ini mana kita kemaru. Kami luak ke diri kucau. Baru ke lelap sudah mata ini mana yang kita tunjau ninga nyawa senerang nganok jamuan apa mamanya kilai

0: 3 buat nak kimen jau. Alam kita sama ingat lama buai ke sekali tu.
1: Satu pagi di rumah panjang termampiteng anak bong di tambah wai kanyo juga.

0: Nay, sapa hindu kemeses pak pisbua tu? Apu baji amai? Amai ndak ya tu ka? Kamai berkelalau? Gamamu majiknya? Eh, layan aja me. Ni ku kalah lah banjilap. Akai-akai ngomba amai gaya tu nan mujaku iban. Namanda bansa ya tu kini. Bebaka Indo Korea bisi pedaku. Patut baci ya.
1: Itu petang juga selepas kejadian. Teren-ten-ten.

0: kini tuh tuh mestinya yang ngagai rumah orang sambil masyarakat tingkap ini tuh ngupak bawang. Oh ya seneram kini kesetuai menciado ikut tuh dianto siko nadai pedak siko nadai pedak katik aku tuh kamlis kelembak ayak suku marahnya kaya itu bada por nadai ini tuh ini tuh nak ke ngawak lapan sikil tuh masyarakat tingkat berjegau ngupak bawang ngadu cerita. Nak patut ayak seneramnya nyawanya di ini sanggau berampit penyakit ngupak bawang. Nama tu laptop ayak seneram tu agi kebisi berdapur. Agi hidup laptop tu agi uang tu. Nak tutup ayak seneram laptop tu kini. Apo bajiak maino ngau aya sandaram ka beranda opak tebok tau ne kadan pangan aya sandaram tau nya ne nama nya meses untuk tau lalu petau aya sandaram jangka aku orang putih tau apo nama tau can I meet you. Nah Marti, kian I met you tau nih. Oh, engkau ino tu lagi met kini. Nama aku ino tu met tau nih. Kumai yang met ayat senderan. Aku tu baru lagi met. Nanti. Ngagiga pangan met. Bapangan langgau aku. Jackson jabut. Lagi asai, lagi aku nyawat ya. Baru ya nemu diri. Atau ya sawat aku. Tuk. My sun fruit meat. Betul tuh. My fruit. My sun fruit. Meat. Lagi meat. Betul tak aku tuk ini. Anak buah artinya anak to san buah to fruit asan fruit nya nanti anak tunggal san cousin ka oh nama to kok iya nyotnya we can telepon my dear apo nama tak ke dia to nyomunyi pa pelan luak ya temu aku dia tu pelan luak tau nya nama iya ngangau ayak seneram tu pelan luak nih apa amai tisa ayak seneram tu kumai nuknya pelan luak mai dia engkanya kangau orang bentong bepangan kini bakaku tu bakaka aku tuh selalu ngau sebaik ngau buah kemuntian. Oh, nama aku udah beri lumut telepon sudah itu kini. Pamaya seneram tau.
1: Tidak lama selepas kejadian itu.
2: Okay, berat amat ligit tau. Jambuat. Pamai dulu ligit tau.
0: Hari ini dia tadi naik. Tadi ngiga di kibak kanan. Kulu kilik kebaru kata ngiga dia. Lalu nantai.
2: Hei, ngambil buah lada main wang mansau. Sekedak jembi bak kebun dia tadi. Naklah baik pulai. Nanti ujung minggu baru boleh main. Nya pulai mai sedua di senarang ngangkut lada. Nya abi mati sekedak lada. Nak diintau sayau ku mendaknya tadi akai. Nya buang rampuk ngau buah Brunei. Bisik membuah gua buat kebun kita lain. Bisik ke kelawak kita tiga lemai tu lagi.
0: Yes, yes, yes. Pama mana belau ke keladi lama tu? Patu aku enggak seduai ya sebenaram. Nadai pak rumah hari tu.
2: Nih kini ke senaram. Mana senaram aku ke kebun tadi? Mama ya, lalu mana kini kini perjalanan yang jauh buat?
0: Nih lah kau nemu. Oke aku tu jaga ya, patut ya jaga aku laban aku tu lagi very small lagi meter aku tu kadang nyawa berjalan juga ino kini ya.
2: Ya, ame baik kir digit tu, ya buat yang pergi.
0: Apa berat mega digit itu ini. Di ketuanya nyoga gyo mai ligitnya aku kebiak tau raya kage jangka kunya tersungkur aku telagi
2: ente meriasnya irit ente banget berat ya buat
0: mesti lo pas ringgit aku tau ngirit ngirit tau lagi kena aku meles kelem
2: ngai gila ngudai aku tau ya buat. Minta mak ayah dari senam duit kena beli sekalian.
0: 10 menit selepas itu. Ayah senam. Apa baru petak dek ni? Hari pagi tadi aku kengikat dek. Halo ada si tetetetemu. Ada petan bagi ke hari pagi sampai ke lemai baru dia tahu temu.
3: Nai, lapa di giga aku dah jabut. Dika minta ajar ngaka kerja rumah pihak.
0: Nanti kerja rumahnya. Nadai aku minta tolong deh. Oleh sawat kau magang setakat gako orang putih setakat ngaga sam tambahnya. Kau ayah batau. Temu aku magang pasal sekolah kelimpa hari tancur sekolah utai kenatai aku yang nyak duit aku nyak aku tu hari pagi tadi nyak awas mai aku tu kamakai sekelim meri aku duit sering gete ayah seneram
3: nadai duit ngiga aku dijabut. Nyak mengkitai kerja untuk dekat duit. Kereta aku ingin basuk lain.
0: Ketegal ke minta duit. Lalu dah suat di nuci kereta. Lukai, lukai. Ayah seneram tu. Bedau kalah aku. Haruh aku lawat masih entai itu. Bapakai ni sanggau. Nyak bakal sanggau di. Nyak terampil amak. Ini sanggau.
2: Mama. Tak kebangat bikwiko ke seluar dek senam, ya buat.
0: Dia nemu kainnya, ayah senam tu bisa pengannya. Indo tilen hari sengkla, nemu dek.
3: Apu jabut kejuriat amai di tu neh. Tu mesti di bisi muka laptop aku tu neh.
0: Ya, siapa ngasuh dengan beri keduit? Nyamai ya sade, pecah resia dek lebaku.
2: Bukannya ngau indo tilen, piah. Kemayanya, maka kenapa induk Malaysia tu gak bagi gak kita induk kenyawanya gak ngapangan.
4: Ya nama utai ke di ranau kita tiga mujuk, kita tiga mayak ke sangau. Ini udah dengar di ruai kunyian nyawa kita. Tak, gak seneram. Nama tadi baru udah ningal sedua di jilap belakang bilik dia berandau kinduk tadi deh. Tuk nyudah datai di tuk gede. Laju nah dek. Lawas sedua dia jilap ni. Aku tinggal mimit randau sedua dia tadi.
0: Ya pula aku tadi ini. Bepangan ngau ini tilin ayah seneramnya. Ya, ya. Ngagai ayah jilap. Laban ayah jilap bepangan ngau ini. Betenam. Ya, ya yakin. Laban sedua ini. Kak berbincang kak bawam. Kak ngamik ini. Luar negara.
4: Oh nama induknya kapan kau pangan induk Vietnam jilap ya seneram. Ya anda lama kami itu kajak bayangan saya ke kaki lama amat dah tak beramai
3: Utai ke baru berkelala, dau berpangan.
2: Maka kena jerak, nak jerak. Adik kenuan, belalau ke cerita aku kena tipu. Ya, lagi ingat adik aku kena tipu. Kena main inuknya inuk tilian, Senran.
3: Amainya ibu, udah video call kami dua tadi. Nyak metemu aku amai mensia, ukai belum bula.
1: Kadang nak umai orang AI tokat tipe tokat pencar tiruan tu. Nyak, atrap putih ada artificial intelligence. Nyak, ulia mak, video belum bula. Gagak orang ayah Senram nanti bakal ini ayah gilap nih. Baru segi amal laban kalau pulai ngau ya kita ini Vietnam apa amai bajak ya betulnya ini bakal upak pisang nah apa bajak mana. Yo, kalian tu, aku tu ngai berpesai.
4: Ya, awak nak matnya, bisa betul gak utai kodai yang jabut? Uji kita mada teknologi pemansang dia tu mayu. Utai ke degaga orang kena AI. Baka video mayau nanti dia mada menyumai, nemu masuk pinggai. Ni serah nyawa pun, udah ditunda orang mengena AI nya. Nah, pemain dah canggih, utai kemayari tu. Gambar, video, oh semuanya boleh dia gagak bulat-bulat macam. Ia kegemuk bolehnya dikurus. Ia kekurus boleh dia beri gemuk. Ia kena bajik boleh dia gagak bajik. Boleh gagak macamnya. Kau nama penamanya utai ke dikumbai orang AI.
2: Nanti induk Vietnamnya kaya raja. Bisa duit. Narai pernah kutuk mantai. Nya kemana? Digigak kebenaran tahu. Tapi kutai ukai. Anang kangangan nampir bilik aku tahu. Ngari kebenaran tu aku. Senram. Kalau boleh gelak kelian gawai ya. Ya agak gawak perintah. Ya. Dini. Nul mantah tak berkenyak. Ngai aku sesuapak menantau.
4: Sangau. Anak bangga milih anak dek. Iga gede nak jerak ke lini senuai senram keliak. Kalau sarek tegak dek, nak ingat deka. Udah nyak Senram berbini baru, lalu ngai agak dia ngodek di tau. Nah, kita itu nyudah tuai-tuai tu sangau. Mesti kan nunduk kebala nak, nunduk kebala ucok. Bisa ke ngau kita beribut? Bisa ke ngau kita beridup? Ngibun kita nyu tuai begitu. Nemu dia sangau?
1: Aku tu 100% nyukung penemu dek ibu banu. Ini nyak nemu. Nak nemu jerak, nak nemu di ila ayah Senram berbini ninggal kedai baru di nemu. Ngau aku sekali kekali merisak tinggal. Udah ni nyamai aku bisa makai nyamai. Nadai lagi aku makai lawak keladi daun kerutak kena sumai kejani nyau kebukunsi ngau jani. Sadin penadai mah, sadin agi, sadin luba, nyaw makai sadin kari manuk, sadin injin, nyaw, iya ke sadin maliannya, sadin gulung, kasam Cina.
3: Nanti ngeka induk berbelah tambawai kanyuk tu, kada orang kak kaku tu agi ibu, nyaw dua kali aku tu berbini. Nyamai aku ngigak induk jauh kena nemu cerita aku tu kalah berbini dua kali.
4: Anang aja induk ke ngau dia berkelalanya bula. Laban ku bisik ke macam ke sebut rekes lob skema tau kebebangan kena media ramanya. Tiba tahun pun tahun 2026 tu aja udah ngerikut ke pengerugi 6.6 juta ringgit ngau 251 itik kes nak pemayuh deh. Hanya rekod bahawa Malaysia nyari bulan 1 nyentuk ngakai bulan 3 tahun 2026 tu. Nah, betul? Namanya kebukaiannya, empat di rekod kurang. Nakaknya aja. Nah.
2: Namanya? Nipu duit bakal greenang ke kalak ngau. Aku berkelala bak Facebook subaknya banuan.
4: Kekak bukanya, miasa ngau tang. Tuk dulu, baik sedap berpangan dulu. Nemu dek, udah orangnya berpangan kau sedak dari Facebook, dari TikTok, nyu berambil sate, sedaknya tak ada sanggup beberi ke duit, sanggup ngadu ke semua utai melaban ke sayau ke pangan diri, pihak gak jadi pangan sedaknya tak ada bisa, madah ke dirimpu bisa penusah, berguna ke duit, namanya tak ada tolong sedak ya, nyak macara kena sedak nipu, dia sangau, udah duit sedaknya de transfer sedak atau ke BIN sedak ngake pangan ke sedak ke bawah Facebooknya. Lalu lenyau mau pangan sedaknya nale temu lagi nya baru sedaknya nemu dirimpu kena tipu.
3: Tan bisi aku maca nyemak dekat nemu orang yang nipu atau kena boleh ambil kita gambar pangan kita yang tadi bawah media ramanya. Lalu persa bawah media rama bukai dengan cara kata ikorong umpanya reverse image search. Nyemak ke gambar laki atau ke induknya pansut ba mayu gambar Facebook atau ke TikTok atau ke IG ngau mayu macam nama amenya artinya urangnya tadi nipu
2: nama udah di persabi tadi gambar induk dilihat ya sendram udah dekiak di pengamanya
3: udah magang tadi udah amat Siti aja ke kawan ngau gambar induk ke ngena namanya tadi udah persa ke magang
4: video call udah gak dek tadi ko dek seneram amai gambar induknya rasa kena gambar ngecik ikau media sosial bukai nadai gana induknya aja engkau amai mensia nyata menyakini ini seneram baik kita langsung nemuai dengan kita mawai kanyuak kita pedak dia ngejilap mak pangannya ngambil ke amai kita nemu sedaknya nak nipu dek tak mensia nyengda
2: dek ya kita apa amai kaban seneram ayah seneram so mai ke pajak mai ke menua tiga ikau
3: nai kapa di dua ikau induk yang jabut amu amai ditau ni
2: de anak de ingat de anak lupa de ayah sendram ayah terumahnya udah lamanya nyadi bujang tahin okay bujang skin hen tau ke bujang rikun kasih kaya ngai ke lalu tegeran lama ya udah balu sangkuang me kaya siku sino ketudah ya. Nah sino ketudah ya kami tunggul tamama
4: apa-apa mana sama dia jabut nemu nyangkuang ayak dia tua rumah amai tau baik itu nya seneram ngambil ke kita itu nemu ya ukai skamer dah tang ingat ialah nyemai ya ngau kita ya minta kirim ke duit kena beli tiket biluan kena ngagak pasport anda percaya ke dai anda nak jerak ke kes ibu dia sangau suba
2: ya aku setuju cantik dai minta duit ya nah ke padahal kena ibu dia tahu malai laki nupai ucau suntuk belanja wah ke yang merik duit nemu dai.
4: Nyo tu sang ke ngedeknya sangau nyo seneram ke skim orang. Akai sangau tau.

Ya, nyama bunyi yaucau. Ya, bisa suruh baruin urat tilian metu dah senramnya ucau. Ukas keme menyakini. Nah, ini kita nak menemu. Dinya keme cerita lana ruai. Tuk belama ucau. Jimat kita ngau skema. Jangan enggak kita. Jadi skema ucau naik ke kesal lagi. Jadi orang ke mulut keriri nyari sangaun mensi manggai jabut ngau ke rumah petiang merini liben banuan melati badi lalu senram rajes bukian nyari program landau ruai tau dikeluar kemuni kami biana kesal jauh.

0: YYYFM Bakserian 106.9 FM.
1: Ya, balik kita ke gini dengan kami. Jam ke terubah kita di Pemerindang Malam. Terima kasih pukul 10 nabur ke Berita Malam hari YFM ya. Berhati ke dulu gaya hari kita ke malam tunggal tu mu pagi lagi bisi hujan bak sekedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betuang, Kapit, Bintulu, Miringgau, Limbang, Nadai Hujan di Serikai, Sibu, Ngau, Mukah, Gaya Tasik di menua kita bergelombang, Kesung Puan 5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya, angin berpuput dari barat laut, Ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam, Kesuah pengangat, Ngau penyelap di menua kita antara 23 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, kita bertemu baru abang jam kedua lagi ungkap ya Pemerintah Malam. Malam tu 8.05 kita ke baru yang ke frekuensi dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalan. Terima kasih laban kesemampai dengan kami ya. Terus mending ke lagu ke udah disedia kemegak ke malam tu, lagu di sada Anthony Usan Terpambar.

0: Lintas Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Jam kita duduk pukul 10 malam. Kita menabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 5, 8 hari bulan 5 tahun 2026. Pemintanya di Peranak Menua di Sarawak majak kurang. Menteri Pemansang Orang Hindu Adambi Amit Ngau Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madahka pemintanya di Peranak Menua Sarawak kelai kecukup manah kelebih lagi ngaul kategori anak endak sah taraf di sebelah tu ngeri ke penyampau di pemaduk tinggi. Ia madah pemintanya kurang ketegal komuniti majak sedar ke pemesai guna kena tentu ke pengawal jadi melaki bini di register ngau sah di menua tu. Nyalai enti ndak ngeregister tikah sidak tau ngujung ke anak sidak tu ndak sah taraf serta patut minta nyadi Peranak Menua tu. Ia maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita di Kuching. RM8 juta diungkap ke ngagai upis Menteri Pelajar dikena masang kamera litar tertutup CCTV bak sekolah di Selampur, Malaysia. Menteri Pelajar Fazlina Sidik madah ke atur pengawannya dekat dipejalai ke cara berenggat kena tentu ketikas pengelikun bak palan pelajar. Atur temegat dekat dikerembai ke ngagai semua sekolah hari sebarang maya. Ia maksud ke jaku tu lebuh dirandau raban media pengudah program tindak susul Parlimen Siri 1 kediatur bersekolah SK Limpa Kupinang di Limbang berbangganya RM272,875 udah diberi ngagai sekolahnya dikena ngadu ke kuartus pengajar ngemanah kagi pra sekolah ngau ngangkat ke pemanah tangki air. Sama bisi diberi, megak ianya sebuah papan tanda pintar ari Yayasan Guru Tun Hussein On ngau 20 tablet ari Yayasan Didik Negara. Bab kaunya ia megak bisi nyuak ke RM10,000 dengan program sokongan profesional dasar pendidikan digital. Stok ngau rega pemakai diguna nindiang hari nyengkau manuk teluk ngau beras agi dijaga nakak ke dia tu tajak penapik penanggul geopolitik global ke endak tentu. Tajak pihak, perintah dekat majak matau rega pemakai ngambil ke orang dagang endak ngambil peluang enti kos import niki. Menteri Bertanam Bertubi Ngau Jamin Pemakai Datuk Seri Muhammad Sambu madahkan risukut stok pemakai di Malaysia tu agi intap serta nyamin stok beras di meruan cukup kira 300 ribu tan. Kelimpah harinya Malaysia megak agi ulih ngeluar ke kediri impu stok manuk ngau teluk ti cukup ngambil kendak kelalu berpanggai import hari minu luar. Nyalai upis menteri yang berbendar nentu ke pemujur bak timpuh panjai kena ngurang ke endak kelalu berpanggai ngimport pemakai asas hari minu luar. Ia madah krisis geopolitik global nyak tahu ngerugak pedegap ekonomi ngau stok pemakai. Upis Menteri Pengurangan Bina Matau Ngau Silik Pengelekai Igi Penyakit Hantavirus beredar di report kes bak renggat global. Menteri Pengurai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke kes tu diripot ke beredar penyelekai igi penyakitnya berpun dari sebuah kapal pesiar di menua luar. Tajak pihak penyelekai igi penyakitnya agi ulih dijaga serta ndak ngaul rakyat Malaysia. Pengawal matau ngau silik benung di perjalai ke dikena nentu ke pengawal nyikap diri bak antara menua ngau sistem pengurai bak tikas ke pemaduk tinggi. Penyelekai igi penyakit hantavirus tu kena baik cit tiwilih nurapin mensia hari angin tikamah tai air kemik ngau air liur jelunya. Penyakit demegak tahu ngujung naban kenyau ngau tikas pemati ketegal sindrom sindrom lempuang hantavirus oleh manggai nyentuh 40%. Nakak kena tu beda besi ubat antivirus ke ditemu dikena ngubat igi penyakitnya. Berita kita ke penudi. 43 ikut rakyat meluar ditanba operasi penerit adat kini berjalan ke Upis Immigration Malaysia JIM Sarawak ke Tegal manyuh macam penyalah bak segeda endur ngelingi Kuching. Nitiah ke penerang dari Upis Immigration Malaysia Sarawak JIM pada ke si Datuk ditan ke Tegal dipelabak ke nadai ngebuan pasport ngau-gawa nadai permit tiksah. Semua sidak tu ditan serta dibaik ngagai Upis bagi penerit adat Immigration Kuching ngambil ke atur ti patut uliah diperjalai ke. Kes dipangsiak ngena Akta Immigration 1959-1963 Akta 155. Berita malam kita ke malam tu ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai. Hari bilik berita RTM Kuching, salam Malaysia Madani.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Sari tu 8 Mei dalam tahun 1990. PBB Sita Tarat ngatur pengerami malam perpaduan pada Dewan Masyarakat Serian di Digolo Vice President Adnan Satim kemegak Menteri Pemansang Tanah dingari ke Presiden Parti kenyadi Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud. Lebuh kebicakun dalamak yang lalau balakaban parti bak pelilih Serian ngambil keseruran bergempung dikena nentu ke program pemansang tidak pejalai ke perintah ulih diasai kerayat. Ia megak bising menarik duit RM5,000 untuk PBB Sita Tarat dikena berjalan ke aktiviti SIDA. Kelimpah harinya, Vice Chairman Frederick Manggi masuk ke penerang madah kemerik sukung ti penuh ngagai pengari hari parti SUPP bak pengok pilih besai parlimen ke dekat datai. Pengerami itu megak digolok bala pemesai bis perintah tuai roh berbangsa ti mandang ke pemanah kawal ngau pangan diri. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
3: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
2: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
2: YFM, segulai, sejalai.
4: Dialin terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik YFM Segulai Sejalai.

Ya, selamat bertemu baru kita ba program kini kita seretok ku datai baru ugilang kita bukusing kita kini penunga ke kini kita seretok. Jadi seretok peninga ba tusun ke 17 aku mai kita raun berjalai ngagai bakelalan. Bakelalan ianya kandang luar tanah ketinggi ke bepalan ba utara menua Sarawak besemak ngau garis antara menua Indonesia Kalimantan. Ia bak bagi menua Limbang lalu dikelala jadi sitik kawasan kampung ke pemaduk unik di Malaysia ditu. Ia berbeda ngau tebal gi kandang dua di Sarawak kangat serta map bakelalan ngembuan tikas penyelap ke Tegal endur ya ke bak tanah tinggi dalam 900 sampai 1000 meter dari tikas tasik. Jadi tu meh ngasuh ya tu tadi berasa celap lebuh kita ke bak menua bakelalan. Bakelalan kebenar ya ngembuan beberapa buah genturo pendiamit ti dipadu jadi kandang endur komuniti serta penyampau tubuh ketebal gi sidak dari bangsa Lun Bawang. Batang penyelai bakelalan ianya rampak menuanya berbeda dari imej kampung tropika Borneo Kebukai. Jadi bari itu kita ulih ngasai ke sungai tik bersih serta angin tik bersih serta nadai pengamah lalu ke Tegal ya ke bantang tanah ketinggi. Tara palan tik pemaduk terbilang ianya pemandang matahari terbit bermadang padi air terjun ngelingik genturung pendiau. Kampung tanah ti tinggi ti agi ngembuan pengeraja asal ya. Kandang menua tu megak peninga terbilang ngau padi tau ke beras bario. Padi bakelalan ti bekulai ti tinggi ditanam ngena cara tradisional di nadai berkena keracun kimia lebuh sidak ke nanam padinya. Raban bangsa bakelalan tu datai dari komuniti Lun Bawang. Dikelala ngau ulas sedak tik manah ngau gaya penghidup tik meruan. Penghidup ni tiang hari sedak tu tadi bumai padi nyadi ke batang pengawak serta betupik ke jelu. Serta dia berkenturung peniau tik amat ngemeran ke kawal tik amat tegut. Ngau nanti kita medak budaya ngau bayin asal sedak itu. Sedak bisi pengerami baka irau aco Lun Bawang serta main ngau music asal. Lalu pengau butuh yang tiap tegap semampai dikena atau kesemampai dikemeran ke sidak ke dia obat itu. Nanti kita merda hari sukut pemakai peninga. Ianya padi beras bakelalan bisi megat daging kerbau. Jadi kelawak tiap special ngau sayur kampung tiap baru. Jadi budaya obat itu agi balat dijaga lalu temuai bisi ngasai ke pengasai kedia badia nengah homestay. Bakelalan merik penelbak ti lebih santai dari kandang menua kebukai serta mayuh aktiviti ke ngelantang kati ti ngerinduk kati ulih digagak lebuh kita ke berjalai nemuai ngagai menuanya. Jadi antara aktiviti ti dikerinduk ke lebuh kita ke nemuai ngagai bakelalan tu peningal trekking tau ke berjalan resak kampung ngagai kandang dur ti ngelingik pemegak ulih nemuai ngelawak umai padi ke serta belajar ke cara asal bertanam bertupik megak serta trekking ngagai batu lawi. Kelimpah ringat temuai megak ulen nemuai ngagai kampung bak garis antara menua Indonesia jalai kaki lalu nyadi ke penelebak tu lebih lagi narik hati dari sukut geografi ngau budaya. Bakelalan majak dikelala nyadi palan ekodagan temuai tang ia megak agi ngetan ke identiti asalnya. Bagi tu meh kita ulih ngasai ke diau bak tanah tinggi ti jarang ditemu bak menua kita Sarawak. Lalu kita ulih medak megak budaya bangsa Lun Bawang ti unik serta medak ngau bayam rampak menua ti tinggi ti bersih serta dijaga ngau likun. Jadi inti kita medak bakelalan untuk peningau yang ngembuan potensial atau ke potensi jemah ilak di uliahnya di ekor dagang temuai berpelasar ke komuniti. Biar megak ada sukut agro dagang temuai padi bertanam tupik ngau tradisional
serta nyadi destination retreat. Baklalan, Siti Ari Batu Permata di Dilalai ke Sarawak, di Bimerik Penelbak, di Bebida, Ari Palan, ke Bukai, dengan gempuang gaya Ari di Semampai Celap, merampak menua di mana serta budaya asal, ia nyadi palan di Engkeman, ungkup, sapa kerindu matau menua. Okey, peningah, hanya tadi abah episod ke-17, aku berkongsi dengan kita, kita rawun ngagai menua baklalan. Kita dah datai buat penghujung program. Kini kita sari tu bertemu baru kita buat minggu kebukai. Ngonya, aku Cheryl Ludan, pengeluar program Kini Kita Sari Tu. Madah ke diri? Upok dulu aku. Bye-bye.

Ya, berjam ke dua kita ini pemberitahuan malam 10:29 minit malamnya ya. Ui, baru dah nutup upis kami ya. Lantang hati wai, wai upis sudah tutup tumu-tumu nih, okey. Nyapa boleh kita buat fanpage YFM Station pemerintah kita, Akiah Selin. Selamat malam MA, selamat bertugas. Alice Spencer berkasi nyapa, terima kasih. Induk Kenawitnya ia Anita Nawai, Alex Delta Bina, Watabarau MA di Skrang Engkelili. Selamat malam ngagai semua pendengar kita yang minta lagu Ika Saiful. Kena merindang bala-bala kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh. Okey. Ngarap ke semuanya terperindang. Salam rindu, salam sayau. Jangan lupa untuk bahagia. Salam Malaysia Madani. Kokia, terima kasih. Richard Unup di Jalan Simpang Semunjan, manah gayari malam tu MA benar dengan Wan. Terima kasih. George Brian MA di Engkelili dengan Wan tu yang minta lagu Gawai Tuak Darah. Ari Jessica Timah kena merindang semua peninggal kita ke malam tu. Ya, Buri Nyalu. Sama tugas MA, pemegang Eni Tinggi di Betuang, sedingga program kita. Terima kasih. Di Kampung Sial Kandis, nyaya Bibiana Robina, sedingga program kita. Terima kasih. Petrus Inchan, ngau kaban-kaban kebukai meh lagi aku nyapa bala kita baru ya. Suara kita ke berperindang, hanya untuk ngagai tengah malam tu lagi. Ya, malam hari 5/8/5 tahun 2026. Apalah kita ke ngintu hari pengada, sehari itu. Okey, selamat hari pengada. Panjang umur, murah jurki, bala kita ke Benung. Bertungak engkau, bala kaban, berandau malam tuai. Okey, tau ke baru dekat berkala engkau. Bakal mentua kita hiran cak randau sedaya ya. Okey, ngarak ke nyangkung. Bala kita ke Benung berami makan malam tuai. Ngarak ke semua pengawak ke di kerja ke malam tu. Ya, mujur magang di pejalan bala kita. Selamat malam engkau, Walson Nangi di Taman Samarinda di Kota Semarahan. Minta lagu Celak Jari Tua kena merindang semua kaban-kaban ke lalam eh. Ngarak ke terperindang gua kia nginjau lagu di Maxwell Franklin Saran Celak Jari Tua. Kedua lagi Costello Jawi Joget Terlentang Tungkup.

Okey, panggilan di Limbang dekat diatur Hari Terbuka Sarawak Water 2026, Nyerimba Hari Air Sedunia 2026 ya. Okey, program ke diatur di Limbang panggilan. Ukai sunat program dikenang rapi ke kaulati antara agensi tunggal komuniti Piamaga dikenang merangsang menjamanyu sama guna any application digital Sarawak Water. Okey, kalau panggilan menyembah program ke BC diatur ungkup ya Hari Terbuka Sarawak Water 2026 ke di pelabak ke dekat gulu orang yang 300 ikut Malaysia Manyuh ke diatur bak loji pengurusi air berawan berikan pukul 8.30 pagi nyentuh ke pukul 2 ngali hari kalai programnya diatur ngena rambai jaku air dan jantina. Ok, kita kepada kami di Limbang, terima kasih agar okay, terus lekat dengan kami nyentuh ngagai penghujung program kita pukul 12:30 malam. Okey, nginjau lagu dari Ernie Diana, engkau lagu ya Bujang Kaki Kelintuang. Kedua lagi, lagu disada Empat Lala, Dara Gantung Sengaiwah.

hari tu hari lima, pagilah hujung minggu hari enam, kau hari minggu ya. Tentu manyu bala induk-induk kita ke dekat ngambil peluang kira ke ngemajak diri ibu meh. Okey, ngagak bu, kedua nyak berkempat bu, okey, tau ke ngecuk bu, ngedai bu, macam-macam lah. Adik kena kita ikan nyedia diri ngintu pengerami gawai ke dekat data ini nemu pagilah. Engkanya bisa nguluk pengerami makai lemai neh. Garak ke program kita nyak mujur magang di pejalan ke kita yang tebal lagi. Adik selampung menua kita Sarawak Bumi Kenyalang nyak bekin kia ya program gawai ke bisi diatur. Okey. Balik kita ke benung dereba jam ke dia tu bagi dengan kami. Ke benung dereba bak sepemanjai jalan Pen Borneo. Garak ke gari kita nyangkung lah balik kita ke dereba jam ke dia tu ya. Dereba kediri-kediri ya. Ijimat anak ngantuk ke kita sambil-sambil dengar kami nyangkara ke program terang di dinga. Tu lagu rancak, lagu medley Hari Raban Snipers kena merindang bala kita ya. Kedua lagi ginjau lagu hari Ika Saiful Tincin Tunang Tuau. Dan kita nyingkang ngagai jam ketiga ngau program kita Irama Etnik Pupu Bangsa ya. Sorry aku ke nyapa bala kita di fanpage kami YFM Station Pemerindang kita. Kena merindang bala kita ke diau di Pelilih Menua Serian Bau Sematan. Kita ke diau di Lunduk juga. Kagi ningga kami, terima kasih maimanyu ngarak ke terus ningga kami. Ngena frekuensi kami tentu ya di kosong di Puan Taruh.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: di si lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

0: Hongkong.
1: Nyang katume asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Mewendang kita, Semerak Pagi. Y9-12. Nyalah, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y-FM, segulai sejalan.
3: Aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Ini tema pengerami kami, bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Aramis kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nak kena menepan bergaya mah kita.
4: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Bubakar ilah ngau lagu ya pesan papa hunggap ya lagu etnik pupu bangsa kita malam tu ya. 11.12 minit malam kapan kita Abu Bakar ilah mengagi aktif dalam bidang muzik kita ya. Okey, di berpeluang kadang-kadang kita hanya uliah medaya bermain gitar bak Padang Bilun Kota Kinabalu. Agi ngau fashion buat kesama ya. Okey, kita ke bisi nyapa Rungwai Komen Fanpage YFM Station Pemerintah kita. Lagi aku maca pesan-pesan bala kita wai. Sorry kita kagi berperindah ngungkup ya malam tu ya pemerintah malam kita. Okey, lagu kedua berjam ketiga kita lagu lama di sada Francis Harris. Gau lagu yang dikenang Anang disebut Anang. Nyau lagu hari Amir Jahari. Nangkan ketu lagi yang lagu dalam jaku Melayu Sarawak kita hingga terus dengan kami YFM Segulai Sejalai.

0: Yaku pransang kita'y kesarito. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita'y dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita'y dekat bejalai jawa. Bajak kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerja ke diri. Gak amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetepegah ke kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitiah ketimpuh masa tiada terletak ke kita. Nundak ke penyikar ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi. Ngau kita dekat lempung lagi. Nanti kita sama-sama sati begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri. Kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiandang terlebak berhidup bekaban berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisik bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ngau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kitai, terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begak dekatnya dia pindai. Bisik maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama meh kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua. Ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai. Maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Ya, sehingga baru di fanpage YFM Station pemuda kita.
2: YFM 24 jam merindang kita.
1: Kembali kita ke gininga kami. Okey, CMS Fred MA selamat bertugas di Kunti malam tu bulan Februari. Habis nyapa selamat malam Ari 5 MA kekian Nora Piling di Batu Nias ninga kita. Terima kasih. Mami Abah Mega, okey, Lina Bugis, Mary Ubon Martin yang minta lagu Ingat Ingat Lalat. Angela Lata Jua kena merindang anak menantu Bala Ucu Kelo Nyalu Sebilik. Sida tu di Suania Robin Ijot di Bintulu ngagai menjadi yang gabalana di Nanga Lipus Kenaudin. Ngarap ke semuanya gerai magang ngagai Nuan Mega MA selamat bertugas. Terima kasih Rini Sabai bisi nyapa Lengu Nai Nai minta suara lagu kena merindang kaban-kaban keng lalam MA kekia Dublin ke Baja bisi nyapa. Terima kasih Catherine Robin Intan Bakit sempat lagi tebah ke lagu Richard Lee aku ditempah ya kena merindang dirimpu engkau semua peninggal kita yang ke pedau tindu ya Clarence Midan MA di Pakan dengan Nuan minta lagu Ariduna Aku tetap sayau kena merindang hati diri pumeh kaban-kaban FB Chasha Amanda di Sibu Bungai Cempaka di Sebarang Alain Dur Diau ngagai Nuan Begat selamat bertugas ngarep ke semua kita nyat tindu jenak malam tu lagi yang David ikum bisi nyapa terima kasih campur kirap Begat di Sibu Jaya bisi hujan nak lama lemai tadi MA yang minta lagu lama Ari Michael Jemat Maya Pemisi bertemu baru kena berindang kabar-kabahan Kang Lalameh Ros Liao bisi nyapa terima kasih Agnes Indai Robin Opah Cici Megat Ngau Andrew Ujai Masing sempat lagi tebah ke lagu si Wailin MA kena berindang kabar-kabahan Kang Lala kabar-kabahan FB Ngau semua peninggal kita berjimat pulai lagi ya benung dengan Nuan di Miri malam tu terima kasih ya ngagai kaban kita tu enya Andrew Ujai Masing terus merindah kita dalam program kita lagu etnik pupu bangsa kita itu lagu di suara Fifi Alviana engkau lagu ya cinta kek lapis sudah menikah lagu bidayu di sada Ezra Rondip engkau kami pemberindang malam YFM

FM.

ya, peningkat kita di Kampung Kerusen, nama berita. Okey, suah dengan program kita. Terima kasih ya. Di Sibu, kalau kes penyalah komersial nambah di Sibu, engkau penyampau pengerugi ke direkod ke 4.47 juta ringgit. Nanti dibandingkan engkau 214 kes buat tahun dulu lagi hari itu, ianya 2025. Ya, kalau kes berkaul engkau narkotik begau, nambah kalau 610 tidak kudah ditahan ke dalam bulan 4 tahun 2026. Nambah 143% nanti dibandingkan engkau timpuh ke sebakar bulan 1 ngagai bulan 4 tahun setiapnya kemari. Ya, ini tiada kebenaran Kepala Polis Pilih Sibu ACP Azari Miskon, ia ada kedua-dua kategori penyalahnya ngayan ke penambah ya. Pian begak ungkup ya kes eksiden bab jalan alun bisi nurun 168 kes tau ke 2.32%. Nanti dibandingkan gau tahunnya kemari kalau penyampau saman kebisi dari keluarga untuk ngagai bulan 4 tu tadi 4,229 saman gau penyampau compound gau dah mujur di gumpul boleh ya urung 606,000 ya. Okey, ia ada ke rapat polis sedekat cakah lagi berjalan ke pengawal dikenal sama mutar serta munas ke penyalah berat ke bisinya di menua Sibu. Kadi Sibu aja tang di selampur menua kita Malaysia begak tentu ya raban penjaga pengelikun menua kita berbendar ngetan ke pemain engkau penglantang penghidup rakyat kita ke nyadi rakyat menua Malaysia. Ya, bala polis, bala soldadu kita hingga semua bila kita ke gawat bak agensi penjaga pengelikun sebanding ke program kita yang kau bala kita ke gawat RS malam tu juga ning kami di selampur menua kita. Ya, okey, ngarak ke sama bila likun kita ke ngerja apa kita di selampur menua kita di tu. Ya, lagu kedisa da Edi Kewing, lagu dalam jaku kenyah tu au tu yang tau ke kaban dia terus merindang hati diri ninga kami di Bandar Kuching Kota Semarahan angena 101.3 FM segulai sejalai.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tun Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jajak jadi calon? Kita combine orang tua orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
1: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
3: Ya, bila kita angkanya busy program, bagilah dengan berjalan jauh. Okey, tinduk tumu. Okey, rehat. Umbah-sumbah siameh ke kita, ya. Sekarang kita akan mutar penguat diri ke pihak pagilah, ya. Hujung minggu, hari 6 kau. Hari minggu, ya. Okey. Ungkap yang lagu etnik pupu bangsa kita. Habis tiga lagi lagu di sedia ke aku. Nangkan ke tu lagi. Yang lagu dalam jago Melayu Sarawak mun kami tahu. Ya, lagu ria niang aki manang kita. Aditangkan kau lagu bidayu Johnny Tuk nampas pinguji ke perudian dar Perancis jatung anak tuai rumah, ya. Okey, pagilah kita bertemu baru ngelah tengah hari bakal selama ni tengah hari 6 bisi ronda minggu tu ngau carta kenyalang pagilah, ya. Kita ke baru dekat belalak malam tuai ngar ke belalak ngau hati kecukupan lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana ungkup ya malam tu, ya. Terima kasih, ya. Kita ke udah ningat kami baru kali ngau DJ MA atau ke TUD konti 3 jam ungkup ya malam tu, ya. Terus merindang hati diri dengan kami ni di hari ni di jam secara online mega kena RTM klik tak kena channel MyTV. Bakal selama ingat pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia pukul 12 kena mending ke Timang Kerbak Tawas.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya si gemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Segulai sejalai.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai sejalai
2: YFM.

0: Aku LC Elton Juan, Wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD, Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersaup begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Patekak datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Manya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerumpung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Kota program Budi Madani RON 95 atau ke Budi 95 diubah dah lama ditetap ke 200 liter sebulan hari 300 sebulan sebelum tu berengkah 1 April 2026 ke tegal penyarut Bahasia Barat. Tajak pihak reka subsidi RON 95 menggang RM1.99 seliter lalu subsidi e-hailing ngau pengerja pengawal GIG menggang 800 liter sebulan. Subsidi diesel bas Sarawak bas Sabah menggang barga RM2.15 seliter. Perintah megak natak muna minyak kereta individu ianya ditatak seminak 50 liter sekali ngisi 100 liter pengangkut mesia mayuah ngau lori berat 3 tan serta 150 liter bak lori lebih hari 3 tan pemerat sekali ngisi.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu Wang Laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Lintas Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Tuk tanya aku ke penudi pastor, orang di sekeliling tau ke orang ke ngelingi kita nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya, nak ready ko kita ya, nak ready melupakan lah. Bahkan ni kita nampak perkara tu entik semua bisa hari segera sidak seruran bergendang tau ke bersebut ke belama penyalah kita ingat tadi.
2: Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemi kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisa penghidup tik baru, tik berini bak leka jakuk Tuhan, ya tik merik kita masa depan, ya tik merik kita penglepas, ukai kundiam kita, ukai ngemaruah, ukai ngelemik ke kita, tangnya ngangkat, nyungkak ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu, anang sekali ninga leka jakuk orang bukai tik ngelingi kita, tang penghidup kita berdasal ke ya berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita, lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan. Nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan ti penuh ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak, lalu merik masa depan ngagai kita.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Piang biar megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kual teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni aja aku lala orang per radio dek ya. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelak diri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentu akari namnya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang, sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kabar belayan dirimpu. Nyamu edis, tau diklala kita nengah curak celum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur aik tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuloh peniau nur kita diau. Nadai edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: KPCD Kelantan Kita Ngagai YFM Kalai Pesan.
1: Ya nya sari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11.2025.
2: Pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: The Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Tool.
1: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel nganjung agak pemberi satu dia perhati kenanya mayu kes histerian dia jadi lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah tambah mega sinat baterika yang kesama album mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama bass sama geng arti sinat tu tadi nyau nadai arti rawan datai bandur baru bah sidak ya
0: gamalnya gamal familiar mageng mah lepas di pedak sidak mageng asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria
1: mimet aja nama yung ah nyapan nanti kaban di siku mai teh tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba tentang di baik kaban nya ba lawan sida tu udah kamceng udah siku nya ba mesti ke brotherhood mesti bisi teh
0: jadi nya ba aku nya ba
1: kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega tanya pada nemu nama kebuahnya ba
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Segulai Senyalai Ngawa FM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Penglaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie.

0: 101.3 FM.
1: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
2: Betul.
1: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Entik Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, bekenak ke botok, ngambil jik hormon serta ngenak pucau. Nama komenuan pastor.
2: Oh. Utai ka patut diperhatikan kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah kegamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi itu kita berarti kelebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
1: Teknologi kemaya hari tu dikena tu.
2: Mayu hari tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi utai tu nak patut. Laban engkau mula yang mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engkau yang bisa impact. Nah pihak ya, dari segi pengerai, lu pihak mereka gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Tangti tuan sudah tuai, begini tuan kau ngaga pembedahan plastik, ngena botok, nak mau lihat tetap ngah originalnya tadi, ya kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tuan tadi, berkeduat me ya. Jadi nak mana lah aku nak entuh setuju ku teto ngai pengai petua tuha segitu tuai me ngai pengai pesigi ngeriwat matang nam pinta Tuhan tadi ati tua ada buah tua nyaga ngau mana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisi mana gama tua tetap mana taja pun tuanya tuai sehat
1: nak ibu apa tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibu semua tanya
2: nak ibu nak perlu tanya labanya bisi kesan do dia rela deh hanya ari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya berkena ke pucau. Tau kena jayau ku kita deh.
1: Pucau.
2: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
1: tu pemanis semua neh.
2: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi akte berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas tu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan nama kena bisi nak kena orang berkena kota tu lagi batu buah maram korang. Kalak ni ingat puan batu buah maram.
1: Kalak ni ingat.
2: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Amat meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. jadi nyakot putu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi. Nak mana dia kena labo tanya okey jenuin. Okey asal ya. Lama-lama orang ke boleh ngetua kini kaya
1: melejau.
2: Ngemelejau bakal tua pakai buah maram. Sebetulnya tua pakai buah maram tadi amam liwat tu buah maram. Sampai koyok tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyakan makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka.
0: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

program Rundown Minggu tu. Mengetahui ke sekedar penerang, berkawan gaul sekedar isu, tahu ke topik ketika Rundown. Nambahkan stesen Kuching, Seri Aman, Tibu, Bintulu, Miri, Gaul Limbang. Minggu hari 6, jam ketubah, nelang tengah hari.

Dalam City of Peace, tentu menyuh buah rundi yang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundi yang pangan diri. Nyangka rundi yang orang bukai, mana haki alu ini kita, lalu dipegulai ke rundi yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM, 24 jam sehari, segolai sejalai.

0: penganta kam suba yang spray karga suba muda rega 5 ringgit na ame 2 ring na ame nangkap apa yi ku de ngo to to baka sanggo suba tamau kam ni suba lara kam suba ngena baju ku de baka baju serumahnya baik si deng nai bujangnya si dak ge tuai de ngkan wal ni ke basana ngai na di kayen to pengantar kami suba nya kami tu suba nadaya no semua ke darah-darah bekenya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino urang silia bajia magang kurang ya geburek ya gebajia laki sigat magang kurang urang kan ayam dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru, dinadai sidaya kelama. YFM, segulai sejalai.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai, entik kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut, entik kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, entik kita tau tepang. Bertebu di mulut, entik pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, entik minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Panak mulut kerasa, panjai mulut kita, entik kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, entik kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, entik kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, entik kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, entik kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, entik kita pancar berjakuk. Berat mulut, entik kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, entik kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, entik kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, entik kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, entik kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, entik kita semutik jakuk, tang tak dikemendara ke engkau ulah tau ke pengawak. Mulut endak pansut, entik kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedes hati. Nama ngai nak mulut, entik kita endak ngamat ke jakuk, minak nyebut ngapa. Entik mulut kita mayuh, maya suntuk sentat, orang enggai kiruah. Entik mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Entik mulut kita bubuk, semua orang umbai kita tuyuk. Orang makai ngai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai degulai. Enti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Enti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Enti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Enti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.

Kala ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Segulai Sejalai Seminat Bawai FM.
1: Munyika disebut aku bak pun ranau hal tadi. Pengerinduk tu megak ulih nempak penyerakup abak mayu pupu raban bangsa kita ke diau sekali ke di Sarawak ditu atau ke abak menua-menua bukai kini deh. Jadi kelimpah ulih nempak penyerakup tu agik bisik kini nama ke buah pengerinduknya berguna abak penghidup kita.
2: Oh, jakuk pengerinduk kaya ngawerti lalu ulih diguna kita bak dini-dini nuel. Bak ruang bilik keterubah ya. Lebuah kita yang kena jakuk pengerindu berandau ngau pangandire, contoh ngagai ngau bini, ngau laki. Nakak mah pemanah kawal sedua ya, nah ya. Lalu pihak mega lebuah sida ngajal balana, ya ngemetul ke balana. Lalu lebuah leka jakuk pengerindu tu dikena, ruang biliknya amat-amat nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Tang, entik sida nadai pengerindu, nama utaitik nyadi. Utaitik nyadi, leka yakuk sumpah datai, leka pingai pirin kita nya tau terbai ngege pangan diri. Lalu leka yakuk ti anak kita mancal, pi di mancal ama baka kerak kenuku kita nyadi ya, nyai naik kerak, ngai nyadi ya pihak na ya. Nyak bak rumah, rumah panyai megak na ya. Bak nuel kita ke bekerja megak, tau dikena. Nuel kita ke bersekolah megak, tau dikena. Leka yakuk pengerinduk tu. Lebuah pengerinduknya nyadi ke pemuan, nyadi ke utai ti pegai kita. Kita deka boleh kaul ti badas. Begulai ngopengan diri, nak milih siapa orangnya, nak milih bangsa, nak milih agama sidaknya. Pengerinduk oleh ngasuh ia rinduk ke orang, lalu dikerinduk ke orang. Pengerinduknya nyadi ke, nak nyala-nyala bakal pelasal. Pelasal ngasuh orang rinduk ke kita, lalu kita megak rinduk ke orang. Lalu duit itu cukup balat badas. Nah, pengerinduk nyadi ke ubat tak bisa. Kena ngerai ke mayuh macam penyakit. Penyakit nama benci ke pangan diri, begedik ke pangan diri, berpecah, terlalu mai layak ngagai pangan diri. Tang lebuh kita bisik pengerinduk. Pengerinduk disebut aku ditu nyadi ubat tak bisa. Nyadi tipang kita. Lalu ngasuh penghidup kita. Nak kita lengkas belayak ngurang, lengkas nyawat orang. Lalu nanti orang berjakuk jahit kita nukak jahit lagi. Nadai jakuknya bak kita ini ya. Lalu jakuk ti bisik berkita. Inyak pengerindu kena nangam kita bergolai. Pengerindu nyadi ubat ti bisa.
0: Plasa Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Dimang.
5: Gerbak.
4: Tawas.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul bisi duit kena mayar. Padah dulu ngaga ke kaban.
3: Orang ke diinjau kitanya, sigi lembau kau nagi ya. Kaban nak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Sway, ngau, YFM.

0: Pih, pedak dia mah. Petua ini. Patut, nak mu mampu mulut. Ya, meh henti. Aik liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, ne. Lagi kita yang nampak, ya. Ya, mang. Tuk pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petua ini, alai.
1: Henti kita batuk, pampun mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei kajun diri berpersah ke hospital. Pesan tu RYFM.

0: Dengarkan
1: YFM. Segulai.
2: Sejarai.
1: Sejarai.
3: Lauk, jang, umang, simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban tit isadangon mentas, kadang nyak mekemuan api kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Ada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Ana ngarap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Ana ngandal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, begedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: Hei, nama awak tak kena dulu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Cik, saya aku hack dulu ah. Nama tak tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dek? Apu, anak hack Facebook orang dek setun tuan.
0: Bah, ketika nak hack dek, berat dek. Ya, kena so telah lengak, nak dek lockout. Tuk, memangnya kita maju ayah.
1: Tuk, ngoya lagi ngedik nak lockout. Ya, sama, seduai kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu, hari kami, Bawa FM.

0: 过来，石家来。
1: YFM 101.3
2: YFM。
3: Ati kita udah terliah, udah rajai kurang ke tegak jako, serta ulah orang tik begede ketua tu tadi. Tang kita tetap megak rindu ke sida. Lalu perkara tu cukup berat di kerja. Bak penemuan, bahkan ni cara kita rindu ke sida tu deh.
4: Ya, nang pedih di kerja, berat di kerja. Tu sekedar cara keuliah diperhati ke kita ya. Kesatu, kerja utai ke mana? Ngagai sida ti begede ke kita, ti pedis ati ke kita, ti nak rindu ke kita, munyi kajar. Bak pengharap kita rindu ke munsuah kita. Ti munsuah kita nya lapar beri ya makai. Enti ya awas beri ya air. Berarti nya utai tu pedis amat ti tu di kerja puan. Pedis lama ke buah. Bekeni kanuannya tadi. Udah lagi ya nak rindu kenuan, udah lagi ya nya tadi
3: begede
4: begede ke kita. Lalu beri ya makai.
3: Maya ya lapar beri
4: makai. Beri makai. Maya ya awas beri kita air. Jadi bak dunya pedis di kerja tang lebuah kita nya tadi bisi pengarap bak Tuhan. Laban Tuhan udah ngajal kita. Kita nak tahu sekali-kali baka orang ke begede ke kita. Kedua, sebut utetik mana bak sida ke nyumpah kita. Selalunya kita nanti orang nyumpah kita. Kita megak kak nyumpah orangnya.
3: Aman.
4: Jadi artinya tuannya tadi sebaka belak tinggi yang sumpahnya. Nanti orang nyumpah kita, kita nak tahu nak memberkati ya. Sebut jakuk berkat. Laban awak kedua-dua diberkat lalu sumpah ya nak ngasih. Kita tetap nyebut utai kemana pasal sidak ti begedik ke kita. Anang ditih kerentak sidak ya. Orang berjaik kita lalu ngagak ke penyai kan ngagak ya. Nanti utai nadai dia ada ketuanya udah salah.
3: Lalunya tadi nyong ngamat ke jakok ya
4: menyana. Ngamat lalu bisa sumpah hanya tadi ya. Laban nama kebaya tuan nyong ngamat ke utainya. Ngasuh utainya dah tai reti ya. Tangti tuan dia tadi madam ke ngau pengerindu, madam ke ngau engkau jakuk berkat, dia utainya tadi tau nak ngasih ya. Baik ya, tau kan nak ngasih bagi tempo. Kelimpah harinya kita maga uli habis sampai kesidak ting lesai ke kita. Ingat, anda malas penyai ngau penyai. Utai ke pedih maga di kerja kita, berkeni ke kita dekat bersampai ke orang kang lesai ke kita. Nah, dia kalah utai tu nyadi badunya tu. Bahkan kita bersampai ngutua, nyumpah ya. Tulah ya ilah ku kita. Tanpa aja kita orang Kristian nak munyinya bersampi berkat kia sedar kia Tuhan. Aneh malas penyai nge penyai.
5: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kuching 101.3 MHz.
1: YFM Gulai Sejarah.

0: Tuan.
1: Yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya?
0: Ha. Oh.
1: Dito tu padah nyamai nah.
0: Ha, ngatu.
1: Barang tu ah, ngatu dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napa wajah nya ukainya mangka sejam tu dito. Elak dia ada ramai.
0: Oh, gak aram.
2: 5 minit udahnya.
0: Udah dito nah, ampulah itu ah.
1: Eh, yes. Ukain dito aku pakai motor tadi. Nah, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nyiap dah nyin.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan-tuan.
1: Motor aku. Ah, luan ku bro biaki. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti tidur, anang dah ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalangan ti lama. Sesikian pan dikenyadi ke sida. Pesan anang nang ngelok motosikal tu, ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan. Ha, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan nak depan basmi tu aram. Aku ke kunti ku tinggal lagi.

0: 7 kebuah, 8 kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegal hujan ke
0: Nyatai Gerita, Pemandu Warung, Serta Keaman
1: Timulak
0: Merindang kita, ngau lagu-lagu

0: 사도 너?
1: 네가?
2: Na maia sai tu. Tabara sai tama gula. Na maia kaki. Kanya babayar ba kedai tu.
3: Wei, mai mai gula empat ilan.
2: Eh, kati kena dah. Tabar.
3: Ilan, ilan. Macam-macam penyakit terotai ri gula nemu deh. Kuma di mana makai gula ngamayo nya? Sakit nemu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik blu.
4: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
5: Ang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
6: Pesan turatai hari WFM bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

Ayan kemeh penuhinduk kita ngagai orang tidak sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kitai kada kesida agi begulai ngau kitai bak dunia tu laban beribu air mata tini tiap panadai meh guna lebuah sida udah pergi ninggal ke kitai. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

0: 101.3
1: Lagu Kekalitu.

0: Anang Minah Kini-Kini, terus ke Pengrindu Kita. Bye.
1: YFM. Lepas kita nyebut sampai itu tadi, kita nyangka bisik berpikir, boleh kena aku minta tu, mintanya ambil ke banding, minta kaya raja kini, minta boleh beli rumah besar kini, tau ke kereta kemal kini. Kata Tuhan dekat mereka, nama aja utai kena pinta kita kini, pastor.
2: Amat, mana nak jago tanya tau awak, nang amat, nang mayu orang bisik buah rundi yang temen senyak, nah ya.

0: Yeah. Aku selalu ngajal tai munyi tu ba raban ngobala bukai mega. Besampi minta bepun ba nama utai ti diguna kitai. Ukai bepun ba nama utai ti di kedeka kitai. Bah nama reti reka jakuk tu dah. Reti jakuk tu ke diterang ke kuditu ianya kitai nak minta utai bepun ba pengingin isik kitai. Bepun ba utai ke pengamuk kita ini ya. Isik tu mayuah utai ti dekdeka. Tang besampi bepun ba utai ti duguna kita. Nyak ti ngasuh kita nemu puas. Lalu nyak megak ti dikingin ke Allah Ta'ala ba penghidup kita. Ya, bepun ba utai ti duguna kita. Munyi ku aku tadi kita selalu belunyak ketau apa kita penuh ngau pengasih, penuh ngau pemana yang ngemata ke kita ini ya. Lalu lebuah kita besampi bepun ba utai ti diguna kita. Allah Ta'ala nemu te diguna kita. Tentu ya ngai medak kita nya pedias. Tentu ya ngai medak namanya utai ke diguna kita nya nadai ba kita. Baka apa kita ba dunia tu. Enti ya ibuah ke anak. Nanti anaknya nguna pemakai, nguna utai kena ya bersekolah. Tentu dekat meriknya, ya. Lalu nanti anak merik utai kena sekolah. Nama utai kena bersekolah lagi dah. Timpang itu dah tuai dah. Lalu nadai utai boleh kerja, ya. Bekenya sekali-kali apa yang kita di serga. Lebuah kita minta utai ke di pengguna kita. Ukai utai ke di kedekak kita aja. Okay? Ya dekat merik kita. So munyi ku aku tadi bida duit itu tadi utai ke di penekak kita, di kerekak kita bapuan ba isik kita.
1: Ya.
0: Pengamuk kita. Aku ingin ketau aku kak, ketau aku kak ke macam utai. Tang bapuan ba pengingin ba penekak isiknya ti ngasuh ati kita puas. Kumai reputih satisfied.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Brickman, terima kasih ya kepada orang ke udah mantu kita tajapan yang semena leka jaku dan rutia cukup saya negeri sudah menerima. Terima kasih negeri kita. Lapan lagi terus menjaga kami. Bapak Giban.

0: aku me orang ya kemadu ya sigat menua atau nerai ora sigat maka aku nerai nur mentah ada si te maya aku baik ke kereta rabun ke pasar beli garam aku ngantuk lalu telantak ke pon kayu ujung kemu aku balat bakal dia tuh ngelik nyelimpa mua panas sigat lagi penolita cibak kenan buat penyona daya lagi nerai orang kakakku nesalu di nerai merti bukannya penyigat udah baik ulai.
1: Anang nangna blunang penglikuan lepo pebaik ke kereta bak jalan alun. Pesan tu Arif YFM.

0: Belum.
1: Why FM?
2: Mas kena berus nanti lagi sekali lagi kita nganggap penyalah tu telanjai kebet yang luar ya ku ya lagi supaya takut.
3: Minta ujap sebunya oman ke kolaku sikit lah.
4: Aku dah tu apa yang aku telanjai DJ. Petua aku apa yang kau. Aku meriat kutai diri lepas aku dah sunan tu ya DJ. Lak.

0: Hello, can you show me which way we can go to Timbera Canyon?
1: Siapa nya nih? Kok ada yang mau nyawa nya? Dia nyawa dah.
2: Aku ada yang lemua, ada yang kurang budak putih yang ketinggalan nya nih.
1: Lari aja tua, lari aja tua.
2: Aram, aram, aram tua, naga kau kia. Lari, lari.
3: Oops, oke kenyak cara kita ini nyimak penatai temuai. Tajak pan kita ndak ngelalaurannya, tang kita patut beri tucum ngagaya.
2: Laban tucum, budi basa, bansa kita.
4: Asia was so friendly. Good day, mate. Tucum selalu.

0: nya na disukat ari penebah sumiat kita lelaki. Labas salura mada berkata tebal gi sumiat mayuh gi penemu kita.
1: Oh ne.
0: Oh. Artinya mayuh gi garam tempat kita nya tadi. Mayuh gi penemu kita. Laban sekul saluninga kami ke dolok make garam. Kita kan beaknya. Mpai nemu tai kita nya ko. Jadi ba ajar kita orang Kristian kita nak merniang betapa tebal sumiat ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab ti tangkup serta di pejalai kia setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau keinduk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, ba dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM 101.3 MHz.

0: buai. Pedak nuan mayu mat kereta mansaknya. Sabar dulu.
1: Yeah, peduli aku. Jangan pakai engkau.
0: Nye, tadi aku mada sabar kata.
2: Nak ala tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat lubung layang jalai, pedak kiba, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, Ariwai FM.

0: Halo kawan, siapa madah YFM nak nitih kerentak kemayari?
1: Hah? Siapa madah? Siapa madah? Boy, uji pada agus kita. Kita bisa lagu nama.
2: Lagu pop.
3: Lengati manis tujuh menuan. Suara lengau siang gau malam.
0: Nak umbasnya boy. Pada akhir, nama lagu TBC.
2: Lagu keroncong.
1: Nak cukup.
4: Nak cukup. Agi bisi. Boy.
1: Padah kagi boy. Padah kagi. Nama lagu ke bisi.
2: Lagu joget.
5: Bekayu langkan. Bekayu langkan. Sepagi rangkai.
0: Ya nak ke umbas. Boy.
2: Lagu dangdut.
3: Mulai luan ke rumah. Nilas wajah.
1: Siti. Uten ada ingat non boy. Lagu namanya boy.
6: Lagu rock.
7: Lagu anak bang. Lagu rock bang.
0: Boy, si tinggi nak ingat ni, boy. Si tinggi, boy.
2: Lagu balada.
8: Aku sayang kenulan. Kau punya bisa dikenan.
9: Jadi ingat, 18 jam sehari.
10: Terus ke penginduk kita. Pegulai ngau kami, Pak YFM.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Oh, why? Danny, why? Danny, why?

0: pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.
1: Ya, selamat pagi dengan guys semua bila peninggal kita bawa FM pagi tu. Terus segulai sejalai dengan kami bawa penggerak pagi kita. Jadi pagi tu kita dekat gulai dengan aku Melati Badi. Hari 6 pagi nyentuh dengan guys 9 pagi bawa penggerak pagi kita pagi. Hari 6, sehari tu 9 dari bulan 5, 2026. Jadi pagi tu aku ngarap ke semua bila peninggal kita. Dani, pagi tu Regas, Lantang, Likun, Magayang Bak. Semua tu pengawak ke dekat di penjalai ke kita. Jadi kita bersampai ke awak ke kita yang tadi sama gerai ngambil ke semua pengawak ya ke dekat di kerja kita ungkup sari tu pan sama mujur magang di kerja kita nyalai sebenarnya kita yang ngereja penguak bukai ya pagi tu peninggal dulu mai kita sama bersampi dalam mati diri ke pagi tu bulai ngau raban Kristian hari gereja Methodist.
2: Shalom, selamat pagi bala peninggal. Aku Padri Kristina Ingkut dari Gereja Methodist ngulu ke kita sampai pagi bakal ke pagi tau. Bersampai kita. Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih ba'ari kebaru kediberi nuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tau kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngak pujalai kami ngak nuan Tuhan. Berik ke kami Tuhan tubuh kegerai, tubuh kekering, serta semangat kekering, hati keransing awak ke kami meruah lantang, serta rindu ngereja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam iring ibun serta jagaan wan berari Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi tu di Mary John bagi 14 ayat 15 datai ke 21. Munyi tu ko ya. Jesus bersemaya dekat merik Roh Kudus. Nanti kita rindu ke aku. Kita dekat ngasih ke pesan aku. Lalu aku dekat minta hari apai. Lalu ia dekat merik ke kita sikuk penyawa. Kedekat dia ngau kita belamaya. Ianya roh pemenal. Kena uliah diterima di dunia. Laban dunia nak medak tu ke ngelalaya. Kita ngelalaya. Labannya dia ngau kita. Lalu dekat meruan dalam kita. Aku nak ninggal ke kita bakal naik patu. Aku dekat datai ngagi kita. Nak lama dah agi, dunia nak dah agi medak aku. Dan kita dekat medak aku, laban aku hidup. Kita dekat medak hidup. Lebuh mayanya ilah, kita dekat nemu aku. Ngak wapai, nang dalam apai. Lalu kita dalam aku, lalu aku dalam kita. Orang kan nerima lalu ngasih ke pesan aku. Nyak me orang kerinok ke aku. Lalu orang kerinok ke aku dekat dikerinok ke apai aku. Lalu aku dekat rinok ke sidak. Lalu mandang ke diri ngaki sidak. Nyalai berdalam jaku Tuhan kita bakal ke pagi tau. Taka batam menemu ke dikunsi ngau kita. Pengerinoknya ngasih. Penyertaan Tuhannya semaya. Bat John bagi 14 ayat 15 datai ke 21. Jesus Kristus nganatai ke sitik pemenal ke sederhana. Ianya ayat 15. Entik kita rinuk ke aku. Kita dekat ngasih ke pesan aku. Pengerinuk ngaki Tuhannya ukai seminak jakuk. Ajak tau ke pengasai. Dan dipandang ke nengah ngasih. Maya orang berjakuk sidak rinuk ke Tuhan. Dan penghidup besari-sarinya nadai mandang ke jakuk Tuhannya. Pengerinuk ke meruanya, meruan bisik, action atau ketindakan. Jesus makak merik semaya keluar biasa. Ia nak kalak ninggal ke kita ke diri. Lalu aku dekat minta hari apai. Lalu ia dekat merik ke kita sikuk penyawa. Kedekat dia ngau kita belamaya. Ianya roh pemenal. Tu nunjuk ngagai kita. Ianya roh kudus. Kediau bak orang ke Arab. Nama retinya bak kita. Kesatu, kita nak kalak ke diri dalam nungak penghidup di dunia tu. Kedua, kita bisa penyawa ke ngeriang, ngiring, ngelantang atau ke merindang penghidup kita. Lalu ketiga, Tuhan datai uke semina di luar kita, tangbak dalam hati kita. Ko Jesus, aku nak ninggal ke kita bakal anak patu. Tuk semaya pengerinduk Tuhan kena kalak berubah. Dunia engkau nak medak Tuhan. Tangurang ke Arab uleh ngasai kehadiran Tuhan tiap hari berdalam penghidup sida. Ke pengujungnya, Jesus madah ke kita sekali lagi. Orang kan nerima lalu ngasih ke pesan aku. Nyak orang kerinok ke aku. Lalu orang kerinok ke aku dekat dikerinok ke apa aku. Lalu aku dekat rinok ke sida. Lalu manang ke diri ngai ke sida. Kesimpulannya dalam penghidup kita. Pengerinok ngai Tuhan tu. Inya berguna, inya kita ngasih ke Tuhan. Lalu kedua, ngasih ngemai kita ngai pengalaman kenyata. Inya bergulai ngai Tuhan. Ketiga, Roh Kudusnya bukti yang Tuhan tu meruan ngau kita, begulai ngau kita, lalu pihak mega penyertaannya ngau tiap ikut kita berdalam bagi penghidup kita. Sampai kita awak ke pengelantang Allah Ta'ala ke ngelui penemu mensia ngintu hati, ngintu semangat kita, lalu ngasuh kita nemu lalu rinok ke Allah Ta'ala wana ia Jesus Kristus Tuhan kita. Awak keberkat Allah Ta'ala ke apai ke anak ke Roh Kudus dan dia segulai ngok kita lalu meruan pada obat kita datai ke belama lamaya. Amin.

0: Bergerak Pagi.
1: YFM. Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
2: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
3: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk sama.

0: tàu gà ô đa bà đô a tì kì tay lần tang kì tay gà a rì rì sai nù nọ bàn sao răng blu mọ mà yên đê lần nọ ngu dì a kà tù lăng sa pa kì tay kì riêng nhọ gà mân năng nghen tay a đạt gà quay kì tay gà mì u răng gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang biak lah kita mitiang run yang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nhau cả là lũ nhầm bao tụt ta mày à hốt tăng
1: sẽ gù lái sẽ trả lái
2: why FM
3: jaku prasang kesar itu ngurai tubuh ngau sengat kitai ngurai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai nak milih tuai biak metau kebesai tiap iku kitai ndang ingin ke pengurai lalu patut kita nyaga ngematau ke ya amat lepas kita agi biak, asai kena ada utai tidak boleh dikerja kita. Tang ingat mega, kita hendak kesempai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nada reti. Pengayu ti benar, yanya tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap, ngerainya dekat meruan bau kita belama yang. Tak piak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagus semua utai buat dunia yang nyau tu. Ia seminak tinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, kemaya tu dah terletak ke Allah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala lo ngasih ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngau pengerai ngai barang sapa ti merti lo ngasih ke ia. Maka kena sebut bus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kimunyi tu. Anak, pendian kutai tersebut aku tu. Pendian keleka jaku aku. Anang neju ke sida lenyau ari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Genggam tegut ke meja ku Tuhan. Lebannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
2: Why seberai?
1: WAI YFM.
2: Ya baru ngam
1: kan?
2: WAI YFM.
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
5: Kami, Nori Langgita, Nintiang Ali,

0: ke Peranca. Haram, minyak, lagu dangdut.
1: Kasihmu
0: Nyuri dan Nati, Nina Lagu, Perintah Lindai.

Ya, lagu Gena Jaya untuk Buah Nuan, lagu ke di baik Datuk Zamria Merah ke pagi tu meninggal bungkal pengerak pagi kita pagi hari 6 Saritok 9 dari bulan 5 tahun 2026. Nyalai sekali lagi kumpulan selamat pagi ngakai semua berapa peninggal kita ke nyangka bisik tumu dan ni pagi tu terus bergulai hingga kami bawa YFM bawa pengerak pagi kita pagi tu ya. Jadi apa tusun program kita bawa pengerak pagi kita ya bakal selama galai pukul 7 pagi tu lagi alai aku natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke besik diterima kami bawa YFM ke pagi tu lalu pukul 7:30 pagi Nur kami nabur ke berita pagi hari YFM lalu pukul 8 pagi tu lagi kita dengar ke program Leman Berita nyalainya tusun program kita diungkup ke bawa pengerak pagi kita 3 jam pagi hari 6 9 dari bulan 5 2026. Jalan selamat pagi ngagai ya bala kita ke nyangka udah tumu buat pasar tamu buat serata benua kita di Sarawak di tu ya ke besik muka radio kita mendiang ke kami bawa YFM gulai engkau kami bawa pengerak pagi nangi ramai nama utai ke dikenak kita yang tadi ningah ke kami pagi tu harap ke kita terus nyukung tiap bengkah program ke bisik di keluarga kami hari YFM. Jadi lagu kedua bawa pengerak pagi kita ke pagi tu still lagu ke di by Anderson ngalai Ati Tua Sama Sebakan.

0: Statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dinindur. Kita boleh dengar kena smartphone, tau download RTM Click buat App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Boleh megah dengar kena laptop, tau ke komputer buat RTM Click. Teruskan dengan YFM nak ngira dini ala kita.
2: YFM, segulai sejalai.

0: kita jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Kami subak nak mu nak utang nak lusian nak kau rade to apo dan mu jadi kupulnya 2G ya teluk manang wak pun kurang besai 5 ringgit tu subak ku mai marnya kemar du bisa ga kupul ke merah jangan pakoyo tu apa-apa nak ulah mai mu nu nak anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marnya subak penuh ku jako 15 ringgit semua sekuta maru du subak setiap mulut kami tu daun nana daun pertas ya ga pertas tu kuno kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tenyana ya dia gemisik kutek yang pune sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nada.

0: prenya karga subah muda rega 5 ringgit na ambil 2 ring na ambil nangkap apa iku dek ngok to bekas sanggol subah mau kami subah darah kami subah ngena baju ku dek bakal baju serumahnya baik sedek naik bujangnya sedek getuai dek ngkan wal ni kebas anak ngai jadi kain tu pengantar kami subah nya kami tu subah nadaya no semua ke darah-darah bekanya magang nya kurang ura deluak ura lubang numpu semua ura ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino ura silia bajiak magang kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magang kurang urang ka nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia kebaru di Nadai Sidaya Kelama. YFM Segulai Sejalai.

retro kita ke pagi tu Siti lagu ke di Bailek Sayung Bula ke Semaya. Hanya di main jam kita dia tu 37 minit lepas pukul 6 pagi. Hanyalah ya selamat pagi lalu ke bala peninggal kita ya ke terus mendiang ke YFM buku lain kau kami bak penggerak pagi kita ke pagi tu. Jadi tu peninggal gendang berkaul kau kes rabies ke bisa direkod ke bak menua kita di Sarawak di tu. Jadi berita ke pemadu barunya galai sitik kes orang berbadi nyawa ke Tegal rabies bisa direkod ke bak Sarawak di tu. Ianya siku lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 63 tahun Ari Bin Tulu ia kudah nadai kena 3 hari bulan 5 tu kemari ya. Jadi penerang rupis pengerai menua Sarawak madah ke lelakinya di report ke kalak di ketup anak uduk atau anak cawak dalam tengah bulan 2 tu kemari atang ia yang tadi nak nganjung diri berubat bak sebarang palat dan ngintu pengerai lalu yang tadi semina meresi abis telihnya kena air dalam penglama nak boleh 5 minit ya. Jadi kena 26 hari bulan 4 tu kemari dia lelakinya belabuh lemit tulang serta ngai ngirup air. Lalu lelaki tu dibaik berubat dengan ke hospital Bin Tulu sarinya megak lalu perasa makmal netap ke yang tadi bisik kena rampit penyakit rabies ya. Jadi ngaunya Sarawak nak ke dia tu dan ngerikut ke 94 titik kes pemati kalai 4 titik kes pematinya direkod ke dalam tahun 2026 tu ya. Nya si teri berita ke dibaik ku perhati ke balap dinga kita yang berkawal ngau kes ke pemadu baru berkawal ngau rabies ia ke bisik bak menua kita di Sarawak di tu ya. Jadi ngenang ya, berkawal ngau rabies tu peninga banyak macam tu pengawak ke bisik dipercalai ke perintah menua kita lebih lagi bak ngatur program nucu vaksin anti rabies ngau nak berbayar jadi tu banyak diatur sedak ya. Alai kita yang tadi tahu nganjung jelu tupik kita yang tadi bakal mayau kui kita yang tadi bertucuk vaksin anti rabies engkau tak berbayar jadi nanti kita berhati ke di Lunduk peningan 16 hari bulan 5 tu ilah hari 6 dia dekat diatur megak program merik vaksin anti rabies pihak megak untuk bala kita ke dekat angkat lesin ukur kita yang tadi jadi tu bisa diatur bak nama tu tadi Nur ngengkah ke kereta bak Majlis Daerah Lunduk 16 hari bulan 5 2026 hari 6 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari lalu bak palan bukai megak di Bin Tulu ianya bak jalai pisang embun Bin Tulu sama megak program ke sebakar dekat diatur ianya 16 hari bulan 5 2026 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngali harinya info ke di kunci kaku ngobrol kita ya ke agi terus mendiang ke YFM bak penggerak pagi ke pagi tu jadi tu lagu ke dia pilih aku begak bak penggerak pagi kita lagu hari Joni Aman berpadunya Wanggau Jospin Jalin ke sekali tu pergi setahun aja.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Upis Penyerakup Bangsa Pampang Sarawak dengan ngatur program Minggu Penyerakup Bangsa Renggat Sarawak tahun 2026 berlabuh hari 9 ngagai 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan Bandua Rengkah Kurita Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam dua hari itu, bakaruai manang ke servis ngau tanggung pengawal upis perintah, ukai dikuasa perintah, ngau gerempuang di menua itu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai manang ke perkara berkaul ngau penyerakup bangsa, randau penyerakup bangsa, lalu bisi pengawal berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengelandik jari. Bisi megak diatur berjalai berbala mayuh, menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia. Senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuhagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Renggat Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadika yang berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia. YFM, Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik Winnie Albert pagi tu peninggal setiap lagu ke dia beri nama nak minta lebih lagu ke dipinta ke Muam mari ya Miri selamat pagi sama gelenggau kami bab penggerak pagi YFM. Jadi selamat pagi begak ngagai bala kita ke nyangka baru dah ni kini pagi tu peninggal terus semdiang ke YFM lapan kita nemu sarito ritam tempat lagi sekedar orangnya tadi ndak gawa sekedar yang tadi bisik pengawak ke dekat di kerja untuk sarito tumu dan ni pagi tu nyangka kak tumu mindah kini sama pagi kita ke benua berantau jalai harap ke sama berarti ke penglikun dirimpu lebuah ke berbaik ke peringkat pengangkut pagi tu ya jadi 7 minit lagi jam kita dekat pukul 7 pagi jadi 7 pagi tu lagi Nur aku natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisik diterima kami bak YFM. Jadi sebelum aku nak tanya ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang pagi tu, aku terus merindang kita dengan lagu ke di baik Linda ke sekali tu penyayau endak datai.

0: собираем.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Нет, Барунга.
1: W-A-I-Y-F-M.
2: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke daripada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami megak nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia.

0: atas ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
2: pukul 7.25. Ya kenalah di hari saik itu lebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Isi, oh isi.
5: Nama ini?
4: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu ne.
5: Pesan namanya?
4: Pesan pemati.

0: Patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, lur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganju orang yaudah nyak dah. Lagi ngena fake lah kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi Nur datai bawa Nur kami ngelatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang. Ya, ke bisik diterima kami bawa YFM. Nyalai pesan ke terubah tu peninga datai hari terian anak gasing. Jadi pesan tu nuju semua kawan pelayan. Ya, ke semak atau ke jauh ke ngelala. Niang teruni anak bungul. Niang teruni anak bungul. Jadi pesan tu madah ke pengawak. Ngetas jadi pesan ngetas sulit tahu ke muain terbalu tu tadi datai hari terian anak gasing tahu ke matian anak gasing madah ke pengawak ngetas sulit tahu ke muai basa ni yang teruni anak bungul ia ke dekat diatur kena 11/5/2026 pukul 7:30 lemai jadi kita ke dipesan dipinta datai ngai ke rumah anak ya nya ba rumah nombor 1327 lorong di 13 Taman Satria Jaya BDC Stampin di Kuching di Tok. Nyalainya tadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit tau ke muai basan yang teruni anak bungul kali-kali atur kena 11/5/2026 pukul 7:30 lemai ba rumah anak ya yang berumah mati anak gasing ba rumur 1327 lorong di 13 Taman Satria Jaya BDC Stampin Kuching. Nyalai kita ke dekat nemu ngau sili agi berkaul ngau pesan tu tau telefon ngau katerin anak gasing balumur 0146646079 tau ke matian anak gasing balumur 0138111454 nyalainya pesan ke terubah ia ke bisik diterima kami buat YFM. Lalu pesan kedua tu data hari tuan rumah Flora jadi pesan nuju kapan pelayan ia ke diau berumah Spencer Biju Lubuk Sengelang kapan pelayan berumah Langan Munggut Tapang kapan pelayan berumah Kumbung Serimbing kapan pelayan buat Sungai Berangan 3 buah rumah, Batu 4 2 buah rumah, Kawan Belayan rumah Anita, Tintiang Badak, rumah Angela, Tintiang Gereja, Kawan Belayan rumah Dennis, Tintiang Remat, rumah Ribun, Tintiang Melaban, rumah Richard, Sungai Mudiang, Kawan Belayan rumah Ajung, Temawai Puak, rumah Dana Kerupuk, rumah Usan Lengain, Kawan Belayan Bajau, Licuk, Tingkat 5 buah rumah, Kawan Belayan Barit, Sebubu, Nyiar, Metung, Sungai Ruan, Batu Bura, Supuk, Beratung, Kawan Belayan Nangai Bus, engkau semua Kawan Belayan Bukai, bakal Batang Sebetan, Batang Awik, Batang Krian, Batang Sebelak, Kawan Belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kucing, engkau Kawan Belayan Bukai, ia kena uliah dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Jugi tau ke Bujang anak Luyang madah ke Jugi tau ke Bujang anak Luyang tau ke Apai Park udah nadai kena pagi 8/5/2026 jadi niang Jugi tau ke Bujang anak Luyang tu dekat Dintu Bala Mayuh kena lemai hari Minggu 10/5/2026 lalu dekat dikubur ke Bapak Pendam Christian Anglican Panjang pagi hari Sabtu 11/5/2026 nyalai kapan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Flora dengan 3 Ulu Sebetan Seratua nyalainya tadi pesan madah ke Jugi tau ke Bujang anak Luyang tau ke Apai Park udah nadai kena pagi 8/5/2026 jadi niang Jugi tau ke Bujang anak Luyang tu dekat Dintu Bala Mayuh kena lemai hari Minggu 10/5/2026 lalu dekat dikubur ke Bapak Pendam Christian Anglican Panjang pagi hari 1 11/5/2026 jadi kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Flora dengan 3 Ulu Sebetan Seratua lalu kita ke ketemu ngau sili agi berkaul ngau pesan tu kita tau telefon ngagai Park tau ke Liang balumur 0176181464 0176181464 tau ke ngagai Tuan Rumah Flora nak jugi balumur 010302-4096 010302-4096. Nyalanya pesan kedua ya ke bisa diterima kami ke pagi tu peningan. Jadi ke Siti tu pesan nuju kawan Melayan ke diau rumah Turi Barun, rumah Adut, rumah Jerum, rumah Brinau Barun, rumah Tumas Setian Skimbi, rumah Desi Skimbi, kawan Melayan rumah Nelson Badar Skimbi, rumah Giman, rumah Suzy, rumah Nesat Balubuk Baya, rumah Muring Sungai Bakung Kutak, kawan Melayan rumah Caroline Insat bak Bukit Tinggi, rumah Lawang, rumah Senabung bak Sungai Kurak Pakan, kawan Melayan rumah Bali Nungga enggak pakan kawan Melayan ke diau ba rumah Daud Brayang Sungai Tiga, rumah Cerengga Anak Timan ba Sungai Sentebu, kawan Melayan ba rumah Guang Mudung, rumah Gimang Mudung, rumah Atoy Kinsan, rumah John Sungai Batu Minus, kawan Melayan bukan muka ia kena ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah pengawak madah ke pengawak merekat kergang tau ke berantu niang Edward Ngu Anak Sawung, kalai pengawak tu dikadiatur sari tu hari 6/9/2025/2026 pukul 3 ngali hari itu lagi nyalai kawan Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah Tayan Anak Gundi buat Sungai Lepung Jalai Bayung Ulu Serikai. Jadi pengawak tu lagi peningat dekat diatur kena cara sembiang. Jadinya tadi berengkah hari pukul 4 lemai kena 9/5/2026 lalu pagi hari Minggu 10/5/2026 dekat Nganjung Gambar ke Pendam. Jalan kita ke bisik dituju ke pesan untuk peningat kita dipinta datai ngagi rumah Tayan Anak Gundi buat Sungai Lepung Jalai Bayung Ulu Serikai. Nya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan nuju kawan Melayan ke diau buat Jalai Bintulu Miri, kawan Melayan buat Jalai Sebawah, kawan Melayan buat Jalai Bakun, kawan Melayan buat Selagoi Labang Salim Sibu Kenawit Engkalat Ahub Sibu ngau kawan Melayan bukai ia kena ulih di rintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Kudi Anak Jamba, madah ke Kudi Anak Jamba udah nadai kena 7/5/2026 ba Hospital Nyabau. Jadi yang Kudi Anak Jamba tu dekat Dintu Bala Mayuah kena 8/5/2026 ba Rumah Sanggung Tebak Atas Labang Jalai Sub Sebaju. Jadi ngubur ke niang tu ianya hari Minggu 10/5/2026 ba Pendam Teban. Jadi kita ketika temu ngau silik agi berkau ngau perkara tu kita dipinta telefon ngagai Dana Nak Kudi ba lumur 013-8929-946 013-8929-946 tau ke ngagai Suzy Anak Bajat buat 013-571-9964. Nyalanya tadi pesan nuju kawan Melayan ke diau buat Jalai Bintulu Miri, Jalai Sebawah, Jalai Bakun, kawan Melayan buat Selagoi Labang, Salim Sibu, kawan Melayan buat Kenawit, Engkalat, Awub Sibu, ngau semua kawan Melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan madah ke Kudi Anak Jamba, madah ke Kudi Anak Jamba, kudah nadai kena 7/5/2026 buat Hospital Nyabau. Jadi yang Kudi Anak Jamba tu dekat Lintu Belah Mayuh kena 8/5/2026 buat Rumah Sanggung Tebak Atas Labang Jalai Sub Sebaju. Lalu niang dekat dikubur ke kena pagi hari Minggu 10/5/2026. Nyalainya Siti muka pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu. Lalu ke Siti tu pesan datai dari Tuan Rumah Caroline Insat Anak Minggu. Jadi pesan madah ke pesan nuju kawan Melayan ke diau berumah Nyipak, rumah Stanley, rumah Peni, rumah Juni Umat, kawan Melayan berumah Jonathan Jim Jalang, rumah Nancy Angi, rumah Kadu, kawan Melayan berumah Embum Gila, ngau kawan Melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dito Magang. Jadi pesan tu madah ke Minggu Anak Ubam, madah ke Minggu Anak Ubam tau ke apa cik udah nadai kena 6/5/2026 hari 3 lalu niang Minggu Anak Ubam tau ke apa cik tu dekat di Senggai Tau Kedintu Balam Mayuh malam tu malam merinam 9 hari bulan 5 2026, lalu niang dekat dikubur ke pagi pegila pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Nyalai kamar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Caroline Insat Anak Minggu Bak Bukit Tinggi Ulu Stras Meradung Bintangur. Jadi kita ketika temu ngau sili agik berkaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai tuan rumah Caroline Insat Bak Lumur 012-892-0752 012-892-0752. Nyalanya tadi pesan nuju ke pemelayan berumah Nyipak, rumah Stanley, rumah Peni, rumah Joni Umat, rumah Jonathan Jim Jalang, rumah Ninsi Angi, rumah Kadu, ke pemelayan berumah Embum Gila, gau ke pemelayan Bukai, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Jadi ya pesan madah ke Minggu Anak Ubam, Minggu Anak Ubam tau ke Paicek dan Adai kena hari 3, 6 hari bulan 5 2026, lalu niang tu dekat di Senggai Balam Mayuh malam tu malam renam 9 hari bulan 5 2026, lalu dekat dikubur ke pagi pegila hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Nyalainya sekedar hari pesan ke bisik diterima kami bawa FM ke pagi tu dia kena tai ke bawa penggerak pagi.
3: Kenapa?
4: Y FM

Ya, lagu Ari Merilin ke pagi tu mendengar Lelaki Jahit Entu Apa Ma. Hanya lagu kena merindang ke kita kaget terus sabgu lain ke kami buat penggerak pagi YFM ke pagi tu. Jadi aku lagi ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa dikirim ke ngagai kami buat YFM ke pagi tu. Kalai pesan sekali tu nuju ke Pemelayan ke diau kampung Menat, kampung Kula, kampung Senyabah Gedung ke Pemelayan buat kampung Tanjub Sab, kampung Tegelam Semunjan, kampung Melayan buat kampung Lebur, kampung Remun di Serian, kampung Melayan buat kampung Semadak, kampung Sebang Burak, Balai Ringin, kampung Sungai Kurak, kampung Sekenduk, kampung Munggu Aik di Semunjan, gau semua kampung Melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala Matin Anak Meramat, Matin Anak Meramat. Jadi pesan tu madah ke Matin Anak Meramat, Matin Anak Meramat udah nadai pukul 7 lemai hari 5 kemarin 8 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Senggai Barumah Yampu inya buat kampung Merakai Serian. Jadi mayang ngubur ke niang apin ditetap ke nyalanya tadi pesan nuju ke Pemelayan ke dia buat kampung Menat, kampung Kulak, kampung Senyabah di Gedung, kampung Tanjung Sab, kampung Tegelam Semunjan, kampung Lebur, kampung Remun di Serian, kampung Semadak, kampung Sebang Burak di Balai Ringin, kampung Melayan, kampung Sungai Kurak, kampung Sekenduk, kampung Munggu Aik Semunjan, ngau semua kaban Belayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Matin Anak Meramat, madah ke Matin Anak Meramat udah nadai kena hari 5 8 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Senggai Balamayuh Barumah Yampu bak kampung Merakai Serian lalu mayang ngubur ke niang tu apin ditetap ke nyalainya pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu lalu ke Siti tu pesan nuju ke Pemelayan ke diau di Tatau, ke Pemelayan di Semuruk tiga buah rumah, ke Pemelayan di Bintulu Sebawah, Kakus, Sangan, Mukah, Peking, ke Pemelayan Bak Lutung, Bakung, ke Pemelayan di Biri, gau semua kawan nak belayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi ia pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang Wilfred Kiruh anak Jumat, madah ke pengawak ngetas ulit niang Wilfred Kiruh anak Jumat serta muain terbalu bini ya Anjar Lat. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat dia tu bak rumah Awiang anak Limping Semuruk Si Berkenu kena malam hari 6 16 hari bulan 5 2026 pukul 8 malam ngena jalai semiang nyalai kita ke dekat nemu ngau silik agik berkawul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Ana buat 013-803-9512 atau ke BB buat umur 016-37-10512 nyalanya tadi pesan madah ke pengawal getas ulit niang Wilfred Kiruh anak Jumat serta muain terbalu bini ya inya Anjalat jadi pengawak kita sulit tu dekat dia tu berumah wiang dengan limpiang buat semuruk si ya berkenu kena malam hari 6 16 hari bulan 5 2026 pukul 8 malam kena jalai semiang jalai inya pesan ia ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan dituju ke ngagai Kampung Melayan ke diau bak Kuala Serupai Semanuk seterus Sungai Mas Bomban Semawang Kampung Melayan bak Rumah Dunggat Sungai Mas Rumah Beriak Tatau Selangau Rumah Sulang Kelawit Rumah Gumbang Jalai Tatau Selangau Inai Sanau bak Suai Kampung Melayan bak Setuan Besai ngau Setuan Mit Kampung Melayan bak Sepemanjai Jalai Pemponyo ke Ngelala niang geliang anak tangkau niang geliang anak tangkau jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang geliang anak tangkau madah ke pengawak ngetas ulit niang geliang anak tangkau jadi nguan ulit ianya malam tu lagi malam hari 6 9 hari bulan 5 2026 lalu pengawak ngetas ulit dekat diatur kena pagi pergilah pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026 Berumah Joshua Manit anak Buyuk Sungai Setiam Jalai Bintulu Tatau. Nyalai kita kena pesan dipinta datai ngagai rumah Joshua Manit
Abak Sungai Setiam Jalai Bin Tulu Tatau Jalai Penerang ke Siliak berkaul kau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Malian Anagliang berumur 0111 539 8424 0111 539 8424 nyalai nyak sekedar pesan dia ke sempat dia kena tai ke kami bawa pengerap pagi kita ke pagi tu nyalai aku ngarap ke pesan dan pesan tadi terang didinga lebih agak ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan aku ngarap ke kita yang tadi sama bisa bergulai ngau kami bawa pengerap pagi jadi 7:30 pagi tu lagi nur kami dikena bur ke berita pagi hari YFM.

0: Selamat pagi semua. Pun ke pengawak kita sarito, ngawati telantang serta penuh pengrindu. Ninga ke kami, bawa pengerak pagi, 6 ngagai 9 pagi. YFM segulai sejalai.
1: Aku pesan ngagai semua bala peninga, harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Kayak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
2: tu rumah Patricia Agustin ex-mula program ba YFM
3: sepenguda aku Suman. Aku enggak ngelala lagi sepanuan.
4: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: datang, penduduk kami, merindang kita, ndak kalak jelungan, ndak kalak leju, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.2
1: Radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Selamat pagi, bergulai hingga waku Melati Badi. Berita pagi YFM pagi hari 6, hari tu 9.05.2026 lalu ke Terubah tu Batang Berita. RM600 juta diberi ngagai rumah semiang ke UK Islam Kenyau hari tahun 2017. Mansia Mayuh dipinta nyaga pemersi rampak Kanandur kena nyeliah ke pengelekai igit penyakit hantavirus. Raban operasi ngigak ngau nyelamat SAR tertemu ke rengka tubuh sikuk lelaki lenyau lebuh ngintik ikan. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak meri agih belanja RM600 juta ngagai rumah semiang UK Islam di Menua Tok Kenyau hari tahun 2017. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian madah ke agih belanjanya nyengkaum kuil ngau gereja tingayan ke pengeransiang perintah dekat tentu ke pemahit ngau pengelantang bangsa serta nak ngira jalai pengarap. Sarawak megak mujur ngetan ke pengelantang pupu Raban Bansa ngau Jalai Pengarap laban rakyat berbasta ke pangan diri. Ia mansut ke Jakut Tok bawa pengerami ngintu Ari Wisak ngau pengawak Mandik Buddha di Bintulu. Perbangunnya ia megak madah ke Bintulu dekat jalai ke tanggung pengawak ke berguna kena ngangkat ke pemansang kuasa gadung hidrogen ngau kuasa baru Dudi Arila. Nyalai Bintulu kais minat nyadi palan ekspor gas asli ajak tang megak cakah ngemansang ke kuasa gadung. Peminta nyadi rakyat Malaysia di Sarawak, Majak Nurun. Menteri Pemansang Rendok Nubia Miet Gau Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, madah ke peminta nyadi peranak menua Sarawak, kelai

guna kena nentu ke pengawak jadi melaki bini di register enggau sah di menua tu. Nyalai tikah kena di register uling ujung ke anak tediada ke dikategorikan jadi ndak sah taraf serta patut ngena proses peminta jadi peranak Malaysia. Ya maksud ke jakutnya ngagai pengarang berita di Kuching. Penanggul arus internet gau bungkur telekomunikasian kena kuat kemungkur bagi menua Serian Asa Jaya Semarahan enggau siburan. Tok nyengkaum raban agensi kebekaul ianya Suruhanjaya Komunikasi Gau Multimedia Malaysia, Sakofa serta penyedia servis telekomunikasian dipinta mutar ke penanggulnya enggau jampat. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Gau Wilayah Datuk Rubiah Wang madah ketuk dikena nentu ke rakyat bab menuanya boleh ngasai ke akses servis komunikasian ke entap serta komprehensif distipat enggau guna rakyat kemayar itu. Tok sekedar penanggul ke dituku ke ketika akses internet kena kuat, ianya bungkul jaringan bak sekedar kanang nur ngau kapasiti infrastructure ke udah bisik ndak uli agen nangkup penambah pengguna. Kelimpahannya penanggul bukai bakal pengawak binalism encuri kabel ngau penekul akses internet ketegal penduduk tiang tinggi telecommunication ngau sekedar teknikal ke bukai. Akses internet kendak kuat tau ngerugak pengawak komuniti nintiang hari ke berguna ke akses ngagai servis digital. Bekal kuasa karan ngau air bersih sidak kediau buat mengatai nyentuk kebuang abai ngau telahat di limbang empai selampur datai bandur sidak. Sapit Menteri Pengangkut Datuk Hasbi Abibullah madah ke peminta masang tiang kuasa karan baru ngau nyambung batang paip udah dianjung ngagai raban ke bekawul. Tok berindi hari orang ke pindah ngagai kandang tebing sungai ke Majat Nambah. Nyalai perengkat guna pemun bak kandang menuanya endang berguna benar. Ia madah ke peminta megak udah dianjung ngagai perintah menua ngau pias Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau enggau wilayah. Genang perkara bukai, Datuk Hasbi ke Megak Kaban Parlimen Limbang madah ke penangguh bekal kuasa karan jam ke Datuk di Limbang berpun dari pengerusak dua set jana kuasa Sesko. Penangguh teknikalnya ngujung ke kapasiti bekal kuasa karan ke Datuk dan udah nangkup peminta ke Datuk nyentuk ke sekedak kandang dur napik pengawak ngurang ke kuasa karan. Tanjak pihak ia harap ke projek sistem grid menua boleh mutar ke isu bekal kuasa karan ke suah di tapik rakyat bak kandang menuanya. Kita dia tu menunggu yang ke berita pagi hari YFM. Penglekai igit penyakit hantavirus ke diriput ke barenggan global berindi arinya mensiamayuh dipinta berarti ke nyaga pemersi rampak kandang nur ngelingit sidak. Kelimpah hari nentu ke pemersih rumah ngau palandur gawak tiulih mai igik penyakitnya. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah ke Mesir Mayuh nak ibuah kelalui rau tak megak patut seruran berjaga-jaga. Nyalai upis Menteri Pengerai Seruan Matau ngau siliak tebal lagi bab pengerbai kes igik penyakit tu. Penglekai igik penyakit hantavirus tau ke dibaik ciet tiulih ngerampit mensia ari angin kamah, taik, air kemik ngau air liur jelunya. Penyakit tu tak patut diam pelita ke pihak ajak laban tau ngujung ke berbadi nyawa. Nakak ke dia tu betau bisik ubat antivirus ke ditemu dikena ngubat igik penyakitnya. Nyalai cara kena nyeliah ke diri ari kena rampit penyakit tu ianya nyaga pemersi ngau lebih ngasih agi. Sekedak rengka tubuh sikut lelaki ke udah tuai umur di pelabak ke ditangkap bahaya lebuh yang ngintik ikan bak Sungai Ridan Merudik ditemu raban upis bomba kemari. Ditia ke penerang dari bilik operasi upis bomba JBPM Sarawak, madah ke lelaki tu ke bernama Liu Mikun berumur 64 tahun diriput kelenyau kena arinam tu kemari. Lebuh raban bomba datai bandurnya sidak tertemu ke motosikal garik ngau kerban kena yang ngintik bak baruh jematan sungainya. Operasi ngigak ngau nyelamat lalu diketu ke nakak pukul 4 lemai ketika rengka tubuh ia kebukai endak mujur ditemu. Semua rengka tubuh lelaki tu udah diserah ke ngagai polis ngambil katur ke patut ulih di penjalaika. Gerempung Dayak Bidayuh Nasional DBNA Pampang Miri ngatur pengawak nemuai ngagai YFM Bidayuh di RTM Kuching berarti kengau sili agi operasi stesennya.
Sidang megah diberi awak berarti ke

pengawak pengeluar program, penerbit, pengurus dan pengerja pengawak ke Bukai, bawa pengawak nabur ke berita radio. Chairmannya Simon Ilus madah ke 7 penemuai sidang megak dengan merti ketanggung pengawak YFM Bidayuh ngenatai ke penerang berita, pemerintah gau program berinformasi ngagi komuniti kelebih agi Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak. Berbangunnya yang megak ngarap ke pengawak nabur ke berita kini keluar ke YFM Bidayuh boleh dikerembai ke agi ngagi adab utara Sarawak dikena nentu ke komuniti boleh ngasai ke programnya bak jaku asal sidampu. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu untuk batang berita di Baca Baru. 600 juta ringgit diberi ngagai rumah semiang ke UKI Islam Kenyawari tahun 2017. Mensia Mayuh dipinta nyaga pemersi rampak kandang dur kena nyeliah ke pengelekai igit penyakit hantavirus. Raban operasi ngigak ngau nyelamat SAR tertemu ke rengka tubuh sikut lelaki lenyau lebuh ngintik ikan. Nyalakan berita kita ke pagi tu peningat beritanya tadi di Tusun Nur Alkila Abain serta disalin Desmond Ganai, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah megak bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh serta benci ke pangah diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu dari YFM.
6: Sarito 9 Mei dalam tahun 1991, Perintah Sarawak netap ke atur pengelikuan ketriat agi bak pengawak loji industri baka gas ngau petrokimia kalau pengelikuan nak berguna benar sebedau ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawal industri ketau menatai ke penusah hendak disadang bakal tu hendak berguna atur keterit dikena nyeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bungai api bak Selangor di udah ngujuang ke 40 orang berbadi nyawa. Ia madaka penusah bakal tu megak tau nyadi di Sarawak kelebih lagi bak kilang-kilang kemit tindak ibuah ke atur pengelikun bekerja megak di Bintulu ngomiri kemih loji ti lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun keterit dan besai benar ruti bukai semina dikena nyaga bala pengerja pengawak dan mensia mayuah kenguan menuanya ngau megak nyaga pemeruan pemansang pengawak industri. Ngenang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu, ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 dari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidi suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin kerempungnya. Jarana cerita lama Sarawak tu disediakan upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
7: Jaku dalam sarito ianya ngasu penghidup. Ngasu penghidup. Reti jaku dalam ngasu penghidup ianya ngerja pengawak ti ngasu hidup. Baka pengawak bertanam betupi ngau bumai bertahun. Contoh ayat. Ndak nyangira dini alai kita diau. Baik ke di negeri tau ke rumah panjai enti pandai ngasu penghidup. Ndak mikita yang merinsak nak makai. Nya nakak jakuk dalam sarito, ianya ngasu penghidup.
1: Jakuk dalam sarito, tau di pendian ke kita, nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
3: Hati tu dah, Mek. Dia tu udah boleh kena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
2: Apuah. Nyamai amai mentip ya.
3: Keramah dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
8: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
3: Dah top up Sarawak pay ni, Mek.

0: sanggup aku lagu hari Gwen. Jadi bak pengerap pagi kita ke pagi tu kita dekat pukul lain kau menti sigi ya. Bisa dekat berkongsi ke berita tu pengawak ke bisa di pejalai ke pagi tu. Selamat pagi nanti.
1: Selamat pagi Mati. Selamat jalan ke pengawak.
0: Nama Rita pagi tu.
1: Berita dari Rempu mana tu? Aku kadang kerja tu baru mamak sangkai bagi menua kita di suang ni hari kapit pagi tadi.
0: Ambil pengawak orang tumu pagi tu nanti.
1: Ambil gerinti ambil tu nanti lemah sudah ya pelapuh pukul 8. Rumahnya meh tadi aku kita.
0: Ngamanya nanti.
1: Ya.
0: Okay, lalu terus nggak berita nanti.
1: Okay, terima kasih Melati. Peningan mayu harap ganyangkannya kita bisa nama tu berjalai minah betulnya berjalan lun pagi-pagi umas ya agak namanya kabus nanti hari kapit ke suang terespek ku aik pada ku bisa kemai mimit laban kemari bagi menua kami di kapit banget diri hujan jadi kita ngarap ke sarito nyangkung pengawak lebih bagi pengawak ke bisa diatur bagi tukang menua kita di suang itu nih. Okay, aku terus ngau berita ke dekat dikunci ke aku ke pagi itu kalai bakal daripada aku tadi aku suang kalai nguluk pengawak ke bisa diatur bagi menua kita di suang hanya kenipa gawai 2026 tidak tu balai raya di suang. Jadi ya tinggal mayu aku kedatai pagi tadi nang sigi bala-bala kedatai ngau bak genam ite program pekit kada aku sigi nu du ana sigi nu udah ngelapai ke dalam foto. Jadi dia program tu lagi dekat pelabuh nah lama lagi kiranya pukul 8 lagi kalai pengawak dipun ke ngau pengawak Miriam. Udahnya bisa mega persembahan berbiau berpantun ngau mega nimang. Utai ke begetok ke dekat di bedak kita ini mati ngau mega tinggal mayo. Lebih lagi berpengawan tu berpantun berbiau nya kita selalu ke bedak nanti ya. Ia nimang tu kak jejarai
0: jejarai tu.
1: Nanti nadai nengalap pengawak nau tau ke utai ke diintu nape ya?
0: Iya, segala.
1: Jadi itu lagi bisa dibantai ke tidak sebuat ya. Udahnya kiranya pukul 8:30 dia genap itu pekit megak bisa megak dia tu semua tu balai raya basuang tu aja pekit nyumpit aku tadi namanya berjalan kia udah aku mendak batang sumpit ya bisa nanti aku kuda
0: akan gawat bersuah kenyang nanti
1: ya akan gawat bersuah kenyang uji kesebut deh laban bas tentang pekit nyumpit tu barang siapa kata ya terus ngeregister tekan gawat pian tadi ne lalu semua pekit tu kemain tu peri megang bisa megak pekit pemanah buat kumuk yang kanya kita bagi menua di suang baru nemu rital kini tau nurun dia tau laban bisik pekit pok kumuk baik jak pok kumuk kita udahnya bisik mega pekit penyamai air tua udahnya bisik mega pekit ngajar jadi bahas tentang pekit ngajar tu bisik berapa itu kategori hanya kategori induk ngau mega kategori lelaki ya bisik dua itik kategori jangka aku bisik aku mendak tadi ni tidak lelaki ke udah ngena ngepan lelaki tadi ni sige jangan pekit ngajat ku aku nya latih ku deh lagunya nah au pas tentang pekit ngajat udahnya utai bukai bisa mega persembahan kuntau kuntau tu mega bisa dibantai ke lalu sepemanyai hari pagi ke tengah hari itu lagi deh pengawalnya bisa diatur utai ke disebut aku tadi deh persembahan ngau mega pekit lebih lagi bahas tentang pekit nyumpit, pekit pok kumu, pekit penyamai air tua, ngomega pekit ngajat. Lalu sebenarnya tengah hari dia pemutus semua pekit tu dekat ditemu kita. Pengawak ke bisa dia tu bawa balai raya bawa bagi menua kita di suang 9 hari bulan sari itu. Udahnya bahas sepiaknya bisa gelanggang ya, di kumai kita sepiak balai raya ini. Dia bisa main sepak takraw. Permainan tradisional. Dengar-dengar aku bisik 31 itik tim. Mayuahnya. Sengau bahas tentang sepak takraw. Tadi pan aku bisik berpansak dengan sidak igi kapnya. Nanya, kini jalai tamak kia ke? Nggak, nemu kini sama kita itu baru atai ke kongkanya. Bisik tim mari
0: luar
1: menua bukai. Laban tidak salah aku menyikut tadi bisik 31 itik tim. Jadi intin itik kia pekit sepak takronya nanti semak oleh ditemu ke sari itu aja nanti nyemaknya nunak lah dia baik pergilaknya nih untuk ngai 10 hari bulan hanya utai ke mega bisik dia tu sepiaknya aja
0: okay
1: hanya bahas tentang Carnival gawai bagi menua kita di Sung. Udahnya aku ngerasa mimin laban 16 hari bulan dia pengawal rami pengerami manta gawai 2026 dekat dia tu bagi menua kita di Sung 16 hari bulan. Sedaunya sedau pekit kumang makai malamnya dia 16 bulan pagi dekat dia tu pengawal niti daun bagi menua di Sung. Nanti habis peluang ialah mai ke peninga mega berita berkawo dengan pengawalnya ialah nanti mati dengan mega peninga mai wah. Jadi kebenar ya aku tahu hari kapit ke diri. Jadi kita ngarap ke jangka aku nak lama dagi ni kaban kita lusia dengan mega berita habis datainya.
0: Sama kau dia punya ni. Tu kenang pergi penyamai itu wak atau nanti nanti tu berarti kena ni nemu pergi lah lusak tu atau ambil orang jadi juri ni. Begini ke? Begini ke kita kemarin markah wak pergi penyamai itu wak atau nanti nemu itu waknya begini ni.
1: Ya, ya, ya. Nyak kah tu. Nanti ya, bak aku meh. Bak aku, bak rupikir ni aku ni. Bak tentang pergi itu wak atau keterbaya aku mendak gaya pemanah penyiru ai tua nya contohnya ni sang anang de empai baru dia mendak luar ya aja empai nyepai ya sepai de lange ak de dia ada ulang asai ke ya pemane cukup kini entai kalau manian mantu ya ne
0: iya nya penyiru ya
1: udah nya nama bisa ya tu ngontu kini
0: ya ko ko de kini kan orang ngambil poin ya ne
1: mana ha mak namanya banyak dia lagi lagi aku giga
0: oh giga ke info lagi ni
1: oh ya banyak banyak sudah ya begini ke kita ngakim ai tu ada tu bukan nemu ke pai bakal popo mo pemanah tanya semua nemu nak ya ya amat bas tentang ai tu ya tu nadai kita kalau berarti ke begini ke sedaknya merepuin ya nai
0: ya mak aku boleh nanti nanti nanti penyamai kau nak penyamai nama nemu magang kita sayanya nanti
1: betul betul ya ya bakul lebih kurang magang ga itu ya
0: sama tahu nganu magang
1: nemu nganu magang ya lupa atau kena ya amat lebih itu lah delapan ya udah saya ada nyebut pekawung ai tu ya jadi orang kemenangnya lah ai tu kemenangnya deh ala nemu kia sudah ya
0: au pian ne
1: ngumpul ayah kemenangan deh laban dekat di baik ke ngagai abala BBIP ke bisa datai kena 16 hari bulan lah ya bela nyepe mesti dah ya lah
0: au ya gagal mai ya kemenangnya lagi nanti ne
1: ya ame kak gua mah lagi lagi aku ngai yakin ya begini ya au mare makai ngagai bersentang pergi ayah tua ya ne
0: okay
1: ame au tai ke uli dikunci kaku hari bagi menua kita di Sung bakau ngau kini bagawai 2026 kas kai to me pula baru ngenoan di konti au ila ketemu baru mai berita hari Sung bak kapit kini napa ya
0: iya sigi aman iya. Itu musim gawai sigi berita gawai magang me ane
1: magang me
0: au oke terima kasih ya iya harap ke pengawal kita muju nanti hanya di ya udah tu lagi kita dekat terus semendiang ke program Leman Berita jadi sebenarnya Siti lagu gawai ya pulai mari gawai ya kita yang tadi bedau ngambil permisi tu dah 9 hari bulan 5 tahu mupuk ngambil permisi mana sama-sama pulai kita berserim baik gau hari gawai Siti lagu ke di baik maghrib jalan ke pagi tu pulai mari gawai.